0: Bekasi, Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Balai

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur balarea. Wangkid kiwari Bah Damis baris ngahaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawang. Jawara di Kuhawang. Jawara di Kuhawalet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Alpa Propolis memang minimalis tapi khasiatnya maksimalis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat urang sami-sami ngagungkeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis. Dina jejer carios Jawara di Kuha Walet karangan Ki Leuksa bagian anu ka 11. So

0: jiwa terkirim-kirim. Malah mah bangun reus kagungan rencana kitu teh. Atuh aki pura laga oge mani marahmay adengan-dengan kitu mah pok nyarita deui.
1: Geuningnya kululang kuliling akhirna mah tumiba kalemah kalang sawung aya kemang no perlu dipetik ininya. Hehehe, syukur adik itu matu. Tapi iraha ngalamar kenyamah kancanawati. Apaan urang teh kakara sapoe adi dia? Kakara sapoe adi dia teh urang teh iraha ngalamar na teh.
0: Tadi ki,
1: uloh. Tadi, tadi iraha. Apaan teh kepedak ngobrol ku aki?
0: Nah, tuari aki tadi basa aki nuju mula sarah majid sarang paman di pawara kuring langsung ngobrol jeung Nyimas Kancanawati. Teu ieu miceunan waktu kuring mah sabab tadina moal lami di dieu da langsung bade wangsul tea. Nya ayeuna mah duka lantaran geuningan aya tanyakan kitu ti Nyimas Kancanawati. Sakan tenan we ayeuna bade naros ka aki. Nah kumaha upami aya rencana kitu tah? Raden Purwa Daria pisah nyariosna melong kana lalai aki Puralaga.
1: Mohon ki abdi teu nyuhunkeun putusan ayeuna yeun hakumaha kinten-kintenna ditampi atawa pi henteu usul pun lanceuk teh yeuh. Upami ditampi ayeuna oge abdi teh bade badanten sareng Kang Murkana. Nu baris janten walina. Datang tos kena diwalian kumanehanan atu.
0: Cek Wirosada bangun tersabar hayang geura narima jawabanu pasti.
1: Nya, ari kitu mah atuh kaya salahna lamun buru-buru dilaksanakeun. Ngadaguan naon deui atuh. Pamegetna tos miharep, istrina tos nampi, patu turun gesik naek. Itu purun ieu daek. Nyapuk we urang lawungkeun naon tempatna tuh.
0: Duh, nuhun ki. Abdi bingah hari kitu mah. Tapi kumaha tuh? Apan tadi geus diemarkeun ka sakabeh wadia balad? Yen urang mah baris miang kalemur dina waktu anu malila deui.
1: Ah, nah, make jadi halangan. Apan di dieu mah nu kawasa teh Raden. Rek kitu rek kieu oge moal aya anu ngahalangan. Atur we ku urang eta mah.
0: Duh, mun atuh ari kitu mah. Hayu urang jalankeun atuh ki, kayang kuring mah minggu hareup akan nikah. Samemehna tatahar heula keur ngumpulkeun nu diperlukeun. Tah kitu we atuh nya. Urang jalankeun minggu hareup kitu. Raden Purwa neuteup ka Wirosada.
2: Oh, mangga Kang Raden. Hatur nuhun pisan Kang Raden ieu.
0: Wirosada bungaheun terus nangtung sarta amitan ka Raden Purwa jeung Aki Puralaga. Leos init muru ka Murkana nu harita keur mimpin anak buahna ngomean eta tempat. Pernahna rada anggang di tempat badami da puguh lalega di jero paguron teh harita teh. Raden Purwa jeung Aki Puralaga badami leutik nangtukeun poean kawin sarta ngatur-ngatur sagala rupana nu diperlukeun.

0: Dengkeun dina waktu nu sarua, Wirasada geus tepung jeung lanceukna nu ngaran Murkana. Gek duanana dariuk dina batu. Murkana nanya bangun heran sabab nempo adina anu semurusuh. Aya naon Wirasada? Keriweuh teh betna mahan riweuh imah yeuh. Kieu Kang. Nya kumaha? Kuring rek merebeja jeung rek ngabejaan hiji perkara anu perlu kanyahuan ku Akang. Perkara naon kitu? Yeuh. Ceuk Kancanawati lan ceuk urang geus dilamar, Kang. Geus dilamar ku saha? Ku Raden Purwa. Narima eceuna. Nya eta atuh. Si eceu teh narima, Kang. Pokna teh heuda kumaha cen atuh da. Ari bogoh mah teh mah teu bisa di paling cenah ieu teh. Sakitu ka anak musuhnya. Si eceu. Terus kumaha? Nya si eceu teh geus narima panglamar Raden Purwa. Saterusna Raden Purwa geus nyieun waktu anu alus pikeun poean nikah. Nyatana minggu hareup, Kang. Jadi mun kitu mah urang teh kudu tatan-tatan pikeun ngayakeun hajat kawinan. Sabab nya da teu bisa mumpang deui atuh kana kapalai Raden Purwa. Jeung deui niatna oge hade pisan, Kang. Maksud anyana teh hayang ngaraketkeun duluran. Hayang manyangkeun silaturahim. Mupus rasa memusuhan. Sangkan urang teu keteterusan papaseaan jeung pihak anjeuna. Tah kitu nu perlu kanyahuan ku Akang teh. Leng Murkana ngahuleng. Manehna teu buru-buru nemalan di bejaan kitu teh sabab asa bingung ku pijawabeun. Rek itu salah rek ieu lain disebut satuju da asa aya anu ngakanyel dina angen atuh. Rek nyebut teu panuju sieun ku Raden Purwa dilalila pokna nya ka dina. Wirasada. Kumaha Kang? Eta maksud kaharti pisan ku Akang. Tapi kumaha pembedengan maneh? Nya ari kuring mah kapaksa narima jeung nyatujuan Kang. Kahiji memang paya daya pikeun nolak Kang. Kaduana niat Raden Purwa teh anu kacida hadena pasti untung pikeun urang Kang. Eta cenah kade atuh Raden Purwa teh ukur dek ngamainkeun wungkul kawewe. Mangkaning ceuk beja aya turunan menak mah sok loba gonta-ganti pamajikan ukur jadi awewe kemang buruan. Duh, apan teu ngeunah urang teh. Keur mah musuh aja teh urut musuh. Heuda bingung atuh Kang. Hari ceuk Kancanawati na bogoh mah tuh da kumaha tuh. Jadi bogohnya. Bener yeuh. Nya atuh. Lamun teu bogoh moal daek narima meureunan. Kitu. Bogoh cenah teh. Di awal oge awal mimiti tebung oge bogoh. Ceuk Kancanawati teh kitu. Jadi geus narima.
1: Ke heula Wiro. Ieu teh asa rada ngaganjel kana hate dewek Wiro. Sabenerna mun teu kapaksa-paksa teuing mah lah ulah ditarima eta teh. Ceuk Kancanawati sanajan bogoh cing atuh heula tahan heula yeuna mah. Sabab lamun kitu urang teh teu aya pisan hargana. Sok pikirkeun kumaneh Wiro. Murkana nyarita na lalaunan da sieun kadangu ku Raden Purwa.
0: Is teh harga kumaha ari Akang? Puguh unggah darajat atuh, unggah darajat urang teh. Bayangkeun, apan urang teh anakna musuh Raden Purwa. Si bapa Juanapati teh almarhum kacida jahatna. Jelema jahat. Sanajan ka bapa oge sarua atuh, geus kasohor eta teh. Pan urang ngalaman memiru ka si bapa, biru ngabadog ngarampok baheula. Terus oge ngarebut ieu paguruhan apan ku si bapa teh nepi ka tumpurna desta leluhurna Raden Purwa teh pan jahat aya kitu teh eta teh. Ayeuna urang teu ditumpurkeun ku Raden Purwa teh malah ngajak duduran. Terus urang teh sajabi unggah darajat teh urang teu dipaehan apan. Naik harkat lah pokona mah. Sabab urang teh jadi satata jeung Raden Purwa. Di aku dulur dianggap baraya. Nah, kumaha di pikiran Akang ieu teh?
1: Wirosada wani pisan nyempadkeun pamadegan lanceukna, biasana mah tarawani Wirosada teh. Ih, ari maneh. Ye, disebutkeun tadi dihenteu-henteu oge Raden Purwa teh musuh kabuyutan urang. Musuh kabuyutan si bapa. Sabab Raden Purwa teh turunan Aki Raksa Dewa. Musuh si bapa. Anu geus ngacabel deui paguron. Lamun manehna laksana ngawinceukan Canawati, hartina urang teh bener-bener dijajah jeung taluk pan kitu gawe teh sorajeung nganung harati taya hargaan pisan keur urang.
0: Kang, apana najan teh kitu oge tetep urang mah geus jadi patalukan sabab geus teu kuat ngalawan ka anjeunna.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat nuju sareng Teh Siti-nya.
4: Mohon.
3: Teh Siti mana ling kita?
4: Di Cihideung. Cigaru.
3: Cihideung Cigarunya. Desa
4: Mekarmukti.
3: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
4: Dua katilu aina.
3: Dua katilu ainanya? Mohon. Panyawate anu karaos naon teh?
4: Sok cangkul.
3: Mohon.
4: Leuleus riut.
3: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
4: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
3: Kelenjar getah bening.
4: Asam lambung.
3: Teras.
4: Teras deui.
3: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
4: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
3: Nuse mohon.
4: Ieu naon teh perih ieu teh?
3: Patuangan teh.
4: Benjolan pan ieu seueurnya.
3: Sabaraha hiji benjolan teh?
4: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung 7.
3: Tah ayeuna kan.
4: Ayeuna mah
3: kumaha teh ayeuna?
4: Lah kitu alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Tos aya karaosna.
3: Tos aya karaosna nya.
4: Tos leuleus lah kitu teu nyeri deh.
3: Teu nyeri enanya ya.
4: Teu nyeri alhamdulillah.
3: Tak sabar lami kan rupanya mah teh.
4: 2012
3: ini 2020 berarti sapul usumnya.
4: Iya, tos lami.
3: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
4: Alhamdulillah aya karosna gitu.
3: Seueur
4: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
3: Ayeuna
4: seueur we pang anu karosna
3: ena. Alhamdulillah.
4: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
3: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
4: ulah kin. Mudah-mudahan nya.
3: Halaras aya kesandet teh ka ngomit ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh.
4: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
3: Cobian panginten
4: nya. Cobian we, tos karaos ku abdi gitu. Alhamdulillah syariatna ieu.
3: Aya karaosna nya.
4: Alhamdulillah.
3: Sehat salamina teh nya.
4: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
3: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teh nya.
4: Mohon.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
9: Bapak Sakum.
8: Bapak Sakum dari
9: NPEN
8: Kecamatan Mundu ya.
9: Kabupaten Cirebon.
8: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
9: Iya, betul.
8: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
9: Sudah. Dua kali ini
8: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
9: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
8: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
9: Suka berair ya.
8: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
9: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
8: Enggak begitu buram lagi
9: enggak,
8: ya.
9: Enggak.
8: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
9: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
8: 20 hari ya.
9: 20 hari ya, 17 hari lah.
8: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
9: Sehari 2 kali, Pak.
8: 2 kali ya.
9: 2 tetes.
8: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
9: 2 tetes iya, betul.
8: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
9: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
8: Iya.
9: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
8: Tesma ini. Iya.
9: Barangkali cocok.
8: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
9: Iya.
8: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
9: Iya.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM
11: Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet. Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kenyeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun.

Na peuting pagawean geus rengse katuangan geus sadia kaya kakurangan. Anak buah murukana geus angeus ngomean uraruksak di paguron malah manggeus marani bebersih geus disaralin pakaian. Raden Purwa terus disuguhan tua ngariung balak kecerakan curak-curak rehna geus hasil ngajabal paguron kalang saung. Atuh peutingna jalma-jalma urang kalang sawung jul-jul daratak ngunjungan ka Raden Purwa bari barang kirim. Atuh jadi rame kaayaan teh matak betah jeung matak waas harita teh.

0: sagala rupana. Tah kitu, Den.
1: Oh, nuhun atuh Ki. Katampi pisan ku abdi, mangatulah ayeuna mah urang kapertengahan deui, Ki urang reureuh bari ngaleueut ieu.
0: Bring kabehanana init nuturkeun Raden Purwa anu teu weleh rerenengan gegentetan jeung Nyi Kancanawati istuning ngung lesot pisan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
3: Ibu Aya Dede.
2: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
3: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
2: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
3: Ngajahit.
2: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
3: 48.
2: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
3: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
2: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
3: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
2: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
3: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
2: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
3: Alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
3: Bobo tibra, jantung tiis, ena mah teu kadangu, teu aya nanaon.
2: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
3: Di radio.
2: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
3: Amin, amin ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan
7: kabur ya.
6: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana Bu, ada perubahannya Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
7: Amin, amin,
6: amin. Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
7: Monggo ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
6: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
7: Amin, amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: kuring kabehanana ini nuturkeun Raden Purwa anu teu weleh rerenengan gegentetan jeung Nyi Kancanawati istuning ngung lesot pisan. Sedengkeun Wardi harita teh ngadeukeutan ka Wirasada noela launan bari ngarewos.
1: Yang
0: naon tuwal-tuwal wae tukang Wardi mah yeuh.
1: Yeuh. Yang Wirasada lain basa akang ditahan di kamar rahasia teh nya terus kumaha? Eta akang aya anu meredahar tapi teu mungkin larai. Diberem tah rarayna teh. Nah saha eta teh kira-kira nanya? Maksud akang kumaha? Akang teh hayang nganuhunkeun kamanehanna.
0: Sabab aduh harita hampir dua poe dua peuting akang teu dibere parab pisan ku tuang Rama. Hampir-hampiran akang teh kalempohan geus leudeus tah. Tapi eta datang jelema meredahar meni enak pisan aduh asa geus nyambung nyawa akang kitu tah kitu pokna Wardi puguh we atuh Wirasada teh meni ngajenghok da tadina mah hayang ulah ngabejakeun masalah eta ka jenisna tapi ditanya kitu mah Wirasada kapaksa ngabejakeun usanyana upami percanten mah eta teh abdi pisan Kang harita teh Kang Jang Wiro teh sumuhun Kang ampura lah teu sopan sareng rusuh abdi teh margi apan uninga di luar nuju pesta seueur nu matak curiga sakitu ge untung teu kanyahoan ku bapa jeung Kang Murkana kuring kapaksa neundeun kadaharan bari jeung nutupan beungeut Kang bisi matak cilaka ka diri kuring pribadi sabab mun kanyahoan ku bapa bisa cilaka wanita terang-terangan sok teh ayeuna sanggeus pun bapak palastra.
1: Aduh hebat si Ujang jadi bener mun kitu malah bener geningan sanajan anak jawara anu jahatna beda geningan Biro mah. Duh nuhun-nuhun atuh Jang lah nuhun Jang nuhun-nuhun-nuhun-nuhun.
0: Wardi teu sadar manehna ngarangkul ka Wirasada bakat ku bunga. Wirasada samara polah reuwas pacampur jeung reueus geus bisa nurungan hiji jalma anu katarang sara. Tos Kang tong kieu. Teu kedah ribut Kang. Isin ku batur geura engke teh. Isin ku batur Kang.
1: Kieu yeuh. Mana kitu akang moal salah pilih. Jadi sok lah didoakeun ka hareupna. Buah-buah atuh Wirasada yeuh nu bakal jadi penerus kaharepna teh yeuh sanajan nya maafnya anak anu sakitu jahatna Wirasada mah beda jeung Lanceuk Andika duka tah Lanceuk salira mah nu jadi nu istri nu ayeuna ditikah ku Raden Purwa
0: Kang eta oge sami abdi teu satuju Kang dibahala oge komo atuh Cik Kancanawati mah kadang sok ceurik ku kalakuan pun bapak kitu teh sok nyaah karunya ka urang lemur ieu teh kitu
1: tah heueuh sok lah keun etalah ku akang didoakeun pokona mah tuturkeun we Raden Purwa tabak lacakna heuh sugan yang sugan we atuh ka hareupna jadi menak kitu tah kitu
0: bareng jeung kitu Raden Purwa sapada kanca tepi kana dijug-jugek dariuk kalayan tenang ngariung dina korsi maneh ngaberes taya anu culangung Raden Purwa ngareneng jeung garwa na ciga anu mung pajauh Wardi
1: semohon kumaha kumaha Den
0: coba susulan murekana sina ka dieu sabab aya bada mikeuneun ieu teh wayahna diganggu kitu lantaran kudu rengse ayeuna Raden Purwa marentah ka Wardi nu dititah teu talangke gancang init
1: muruk haji tempat paranti latihan nu teu jauh jeung balong harita teh.

0: Cekung si Dila murkana geus datang diringkeun ku Wardi. Gek diuk dina koros si anu kosong keneh. Awak murkana manikesang sabab geus huthet latihan silat jeung anak-anak buahna. Nyumponan kabiasaan.
1: Pangapunten ieu teh. Bade langsung bae tumaros naha aya naon nu mawi ngangkir ka abdi ieu teh mangga geura saurkeun. Ceuk murkana bangun teu sabar. Kieu murkana. Kuring teh bieu tas ngider nempuan kaayaan di dieu. Tetela kanyataanana akur jeung katerangan ti aki pulalaga. Sagala rupa na can robah ari di jero nama. Kukituna ayeuna kuring rek amanat ka anjeun kade sing bisa ngajaga ieu tempat sabab isukan oge kuring mah rek miang sakalian jeung lanceuk anjeun na eta Nyimas Kancanawati katut Wirasada di dieu mah tetep we anjeun di baturan ku pamandi pawara nu jadi wakil kuring kahayang kuring anjeun robah kalakuan tina goreng kanu hade pingpin anak buah anu sahade-hadena kembangkeun mekarkeun ipaguron ku anjeun anjeun tong asa-asa kudu paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantay-antay tangan ulah pakia-kia ulah paaing-aing ulah paego-ego antara anjeun jeung paman di pawara sarua paman oge punten yeuh kuring ngawadian ka paman sing jadi pamimpin anu sajati jeung anu bijaksana ka masyarakat kumaha sanggup ngajalankeun tugas di kuring saur Raden Purwa bari neuteup ka murkana
2: mangasun mangga tangtos abdi bade ngajalankeun sagala rupi parentah ti paman di pawara margi sami sareng diparentah ku salira.
0: Tah, bener kitu pisan. Naon-naon nu diputuskeun ku paman di pawara sarua bae jeung putusan kuring. Pokona mah nu bakal jadi sesepuh di dieu teh paman di pawara. Anjeun jeung sakabeh anak buah wajib tunduk jeung taat ka anjeunna. Lamun eta pitunjuk anu bener, anu salah mah tong digugu. Dan nungaran oge jelema aya sarah jeung bener teu sampurna jelema mah wajib urang teh lamun paman di pawara aya kasalahan sok dihampura atawa dibere kamandang ku anjeun sabangsulna anjeun oge ulah tetenjengan sorangan ulah peda-peda tadina anak pangawasa di dieu anjeun ulah semena-mena lain kudu sieun tapi kudu ajrih. Tah sakitunya amanat kuring mah cung ayeuna mah teruskeun deui latihan ulah dibatalkeun sakaligus malah mah pikeun saterusna bisa mental dilatih ku paman di pawara
2: sumuhun hatur nuhun sun
0: sanggeus nalima perintah kitu mamurkana tur bacatur terus ini deui nguru anak buahna ka Raden Purwa teh jiga anu kurang satuhu murkana mah radaek lila-lila ngariung beda deui jeung Wirasada nu salila na hayang padeukeut wae jeung Raden Purwa sanggeusna murkana ini pok aki pulalaga nyarita
3: Raden kumaki kinten-kintenna naon ubade dicanak enjing teh jadi urang teh kedah tatan-tatan ti ayeuna keneh bidi enjing ka kantun geura pokona mah kade pakarang pusaka ulah tinggalin Raden
2: enjing malah tekedah nyenak nanaon ki asal barang-barang nu aya di urang we diantawisna pakarang perang selang nusanesna da barang-barang di dieu mah tekedah dibantun iwal ti barang-barang milik pribadi Nyimas Kancanawati we selang Wirasada tah ayeuna mah rupina mah tiasa babahanan aki.
3: Nyamang atuh ayeuna aki seja pamit bade ka penggeur heula nya sakedap margi aya perjogi ka barudak ieu teh Leos aki puralaga init ari Raden Purwa marentah ka Nyimas Kancanawati jeung Wirasada sakan babahanan sabab isukan bakal miang ningalkeun Kalang Sawung ngan tujuanana cadi bejakeun ku Raden Purwa kawas-kawas mangrupah Yirasia. Atuh teu loba catur harita keneh Wirasada beberes mantuan lanceukna ngumpulkeun barang-barang anu bakal dibawa dina poe isukan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
5: Sareng Pak Heru.
4: Pulinggih palimana, Pak?
5: Daerah Tegallega.
4: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
5: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
4: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
5: Abi sapertos ka dokter daya perubihan gitu. Nah, satos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
4: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pan nu diraos, Pak?
5: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
4: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
6: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Sa aya tos aya perubihan gitu. Sa tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
4: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
5: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
4: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadidinten?
5: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
4: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
5: Di radio.
4: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
5: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu. Asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
4: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
5: Amin ya rabbal alamin.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Hadir tetes mata Resma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: 102,4 Radio Peace FM.
3: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipideudeuh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
9: Jawara di Guha Walet.
3: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alfa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: urang kocapkeun isukna. Paguron kalang saung geus rame didegdeg ku jalma-jalma tilembur kalang saung. Ditambah ku anak buahna murkana nu sarua milu ngumpul rek mileuleuyankeun ka nu miang. Harita teh Raden Purwa geus tatan-tatan rek miang, rek ini teh tapatempatan. Sakur nu rek dibawa geus dicangking ku tukang nanggung. Nyi Kancanawati jeung Wirasada geus sagedang dan ari murkana katempo nguyung harita teh kawasan nu nalangsa rek patura jeung dulur teh nu can puguh karuhan teuing ilaha bakal tepung deui. Paman Dipawara, kumaha Raden? Jigana geus tepi kana mangsana yen kuring kudu miang ti ieu tempat paman. Pek pepejeh tikula sing betah di dieu paman. Urus jeung atur paguron kalang sawung sing aya dina kamajuan. Sok tong asa-asa paman. Aya wakil paman nyaeta murkana, sok sing bisa ngahiji, sing bisa barengan paman. Sawaktu-waktu paman kudu datang ka kuring, pikeun netelakeun kaayaan di dieu. Perkembangan di dieu, kamekaran di dieu kumaha paman? Permios paman, hampura kuringnya, kuring dek miang ayeuna teh yeuh. Raden Purwa amitan heula kaki Dipawara anu dipercaya mimpin eta paguron.
1: Aduh, unyuk sumangga Den. Sadayana baris dijalankeun ku Mang kalayan hade. Sarta tangtu Mang baris ngahajan depungan ka ditu unggal-unggal tilu sasi sakalima atuh. Bra Raden sing salamat di jalana sarta sing aya dina kawirujengan Den. Jawab Kiri Pawara bari ngajak sasalaman. Sedengkeun Nyimas Kancanawati jeung Wirasada harita teh sedih cacapkeun heula ka sono jeung murkana nu jadi adina nu bakal ditinggalkeun sorangan di dinya. Sanggeu sasalaman mileuleuyankeun bring romongan Raden Purwa miang ninggalkeun paguron kalang saung anu geus resmi jadi milik Raden Purwa. Puguh atur hayat kalang saung maning ngajajar di sisi jalan. Mileuleuyankeun kana rek miang bari singgah rupai sarerea ngarasa nineng ka Raden Purwa teh sabab geus gede jasana ngulungan maranehanana tina kungkungan kajahatan Juanapati jenatna.

0: Kirila no ini teh beki jauh antuk nales teka tempo deui. Atu mani ngareng hap murkana teh sabab timimiti poe etak manehna ditinggalkeun ku dulurna anu dua. Manehna tinggala sorangan cuang cing di kalang sawung. Najan nya oge loba anak buahna tapi ari pajauh jeung dulur patuturun si Rahmah bet karasa nalangsana.
1: Nasib aing teh tepi kaki. Bapa maot dipateni musuh. Adi jeung lanceuk miluk ka musuh. Ciga nu biluk kembungah hiji jeung aing. Lamun kitu carana mah aing teh asa dipiceun geuningan. Asa disatru jeung diapilainkeun ku Raden Purwa. Deuh. Nyeri kana hate imah yeuh. Asa kabina-bina teuing yeuh. Kerentos hate murkana bari tetep mureleng ka jalan. Urut ngaliwatna rombongan Raden Purwa. Kejadian eta teh karasana ku murkana mah sarua jeung hiji musibah anu kacida bangetna. Lantaran sakabeh milikna sasat leungit taya nu nyesa dicabel deungeun. Malah maka merdekaan dirina oge asa diwatesanan ku wakil Raden Purwa nyatana kuki di pawaratea. Sabada rombongan init sarta geus jauh ninggalkeun kalang sawung, kini pawara marentahkeun ka murukana jeung anak buahna sangkan asup deui ka bangunan paguron. Atau puguh buriak jalma-jalma teh bubar terus asup ka jero wewangunan. Sedengkeun rahayat sing maleos ka imahna sewang-sewangan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum. Ibu Nas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jawat

0: Terus berhalami, Bu?
1: Hami, terus belasan tahun.
0: Saat acana nganggo jamu tetes alpa propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
1: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, tapi teh aya yeuna ning.
0: Teh robihna nya.
1: Teh perobihan.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alpa propolis.
0: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes alpa propolis aya perobihan teh, Bu?
1: Aya, lambung tos teh aya, eno tetes sae. Singsireumeun tos ngirangan. Kantun dina birit, ayah nate sarang natuur.
0: Ibu nas teh atau seep seberapa botol, Bu?
1: Nambah hiji,
0: alhamdulillah.
1: Kedua sarang bade, ayah nak.
0: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsi na eta?
1: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten... Mohon. 18 tetes.
0: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna, sarang ti abdi dilajengkeun konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
1: Ayeuna ge bener bade ngagali deui.
0: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Bu.
1: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten, Bu?
1: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
0: Tuh nuhun ibunya. Pindu hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
1: Amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajin nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun nok sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikenca kitu aya dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tos sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana we kitu Pak berobat?
1: Teu acan dianggap teh lah iya mah pangten biasa lah tapi lami-lami kok ngagengan gitunya ping wirai nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mesek kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu leda atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, nuju sarang pribados, kerasan dina dengete nuju sarang tehlina nya tehnya.
3: Mohon. Mohon,
2: pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atau sausum.
2: Tos sausuman ya, mohon. Tos lalandong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah gitu, tapi tacan aya pirobihan.
2: Tacan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon, siap sabar botol teteh?
3: Atau siap dua botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumah teteh sarang sena ngalah tandong alfa propolis apa nyawa teteh? Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah, lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sarang sena ngalah tandong alfa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Ya, alhamdulillah.
2: Mohon, alhamdulillah.
3: Pirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabar botol ayana?
1: Satu botol.
0: Ayana, badai mesek deh kasabar botol?
1: Dua botol.
0: Kedua kali baktinya, Pak, hina mesekna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh, Bapak, karaos naon wae?
1: Tu pinggang, pimping, tereng paha, abdi tetosnya, enak. Abdi tetap besar di ayana, abdi teh kadika peporit, kak Ciami.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
1: Ya, abdi tetep mesti obatnya karasa-karasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi teu aya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser umur ka Pugur aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalarasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atau napi?
3: Bapak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenang.
2: Oh, Desa Cibenang ya. Nah, kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu karas
3: bapa? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot lah. Tas atosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaosna aya di lah, aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit telepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam dan rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya
2: teh. Salit deui.
3: Salit deui aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu.
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang raten teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ay nggak mama nggak mamu sali
3: ay mohon
2: dikirangan
3: nyanya
2: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jabut netes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak-malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteng kitu. Dusun Kereteng sareng di lingkup dengan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawasa pertawas abdi kianya mangga nyobian ngagaleh Alpha Propolis nah, abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
0: Ibu kita tos kamana wae ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong kamana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayana abdi oge tos tiasa mapah tos tengah ngotongkat gitu ya sa ayo nama geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisannya ibunya kau bidoakan sing terasa sehatnya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu lingge di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.

0: Tapa jawa tos berhalami, Bu.
1: Lami tos walasan tahun.
0: Sate acana nganggo jamu tetes apa propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
1: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku h***, tapi te aya yeuna ning.
0: Te robihna ya.
1: Te robihan.
0: Ibu ayeuna nu jadi ihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alpa propolis.
0: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes alpa propolis, aya probihan te, Bu?
1: Aya, lambung tos te aya, eno tetes sae. Sing sireumeun tos ngirangan. Kantun dina birit, ayah nate sarang natuur.
0: Ibu nas teh atau seep seberapa botol, Bu?
1: Nambah hiji.
0: Nambah hiji, kedua, alhamdulillah.
1: Kedua sarang badai, ayah nak.
0: Mohon nambah hiji, alhamdulillah. Terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsi na eta?
1: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten... Mohon. 18 tetes.
0: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna sarang ti abi dilajengkeunnya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
1: Ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
0: Ibu aya teh pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu mudah-mudahan tiasa inspirasi mangga Bu.
1: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu aya perbentenan.
0: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten, Bu?
1: Di opis. Sok pingkeun wayang sareng dongeng.
0: Tunuhun ibunya, pidong ati abdi, saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis, mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, Bunya.
1: Amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seueur gitu.
1: Seueurnya, iya panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa panginten aja nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten karena satahunan mah.
1: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
2: Ya, atau sih ka iya, ka puskesmas gitu.
1: Aya perobihan teh?
2: Atuh we, ka perobihan nama aya nuju ngaleueuh we. Data damang upami tos teu ngaleueuh teh nya kitu deui we.
1: Geuningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis aya perobihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Muka kana patuangan gitu tos raos gitu karena sampean eta ge raos gitu. Tok sade ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon kitu henteu singkol nyut teuing aya nama tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur perobihanna bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
2: Di botol ka hijiga atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
2: Iya, ieu anu gaduh panyawat sami sareng Ibu Oca, ieu mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bu nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Sareng emas saha itu namina, Mak?
6: Emas teh Emas Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
5: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
6: Nya lelah otot, so, dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem, cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari tomon tangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ke sana kemari.
5: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
6: Ti 2008 mah sama entos ampe 14 tahun atuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
5: Atos 14 tahun ya, Mak?
6: Mohon.
5: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
6: Saal ka dok tos ka nu ka alternatif, sakun ngabatosan teh entos jadi tepangan, pokona mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
5: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
6: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
5: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
6: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos ah tos seneng we mah geus semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
5: Alhamdulillah. Ma kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
6: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
5: Ai ma punten uninga Alpha Propolis di manten, Ma?
6: Nya ti radio.
5: Oh, mun.
6: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
5: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
6: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Santosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing jantun syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeunna mah.
5: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan
6: kami
5: atas konsumsi jamu tetes alfa propolis iya emak jantan tambih sehat
6: amin,
5: tambih lancar banyak, hatur nuhun
6: mohon
5: dan kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, karena radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
5: Hatur nuhun, Mak.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
2: Abdi Pak Kusman.
1: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
2: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
1: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
2: Tes Maaini tos 3 botol.
1: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kakaosna?
2: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas aja. Nah, kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakindengna sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes mah intan.
1: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
2: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
1: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minat, Pak?
5: Anang.
4: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
5: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
4: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
5: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
4: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
5: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan lama itu nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
4: Bapaknya terus ngangin nono ya, Pak? Ngalut nih
5: terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Terus iyalah istilah mentos bosan ngelalanong teh.
4: Lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut Alpa Propolis.
5: Ngadangukeun ti kesaksian radio, abis sok ngadangukeun dongeng radio Peace FM Ciamis.
4: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
5: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa paregel. Tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
4: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
5: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
4: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum, Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata, Tesma Aini yang
7: iya.
6: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas nih.
6: Jelas.
7: Yang ini ya ionya madan kadele.
6: Sebelumnya
7: babar pisan. Babar pisan itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata desma ini yang kedua,
7: iya.
6: Udah jelas
7: matanya. Udah.
6: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri jelas. Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan.
7: Yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
6: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
7: Ketiga
6: botol, ya.
7: Iya.
6: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
7: Iya.
6: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
7: nyata,
6: Bu ya.
7: Iya.
6: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Nah, ini ya.
6: Yeah. Untuk informasinya. Assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha. Oke, kita bungkus ya.
1: Baik.
0: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani.
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
0: Lebih aman.
2: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti sudah jauh pasti lebih aman. Jadi sangat aman.
0: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
2: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
0: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
3: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dupi yate sarang sahan namina
6: Panana.
5: Bapak Nana teh ti manten
6: Tikira Payung RT 2 RW 16.
5: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon Bapak?
6: Panyawatna teh atuh gitu, atuh sampean.
5: Tos sabaraha lami?
6: Atos 10 tahun langkungan we lah.
5: Tah ayeuna dilandongan ku Alpha Propolis laras?
6: Laras, aya karaosna kitu.
5: Alhamdulillah, tah kuninga Alpha Propolis di mantan Bapak?
6: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
5: Bapak teh saeb sabaraha botol?
6: 5.
5: 5 botol. Tah aya perubahan tina ngakonsumsi Alpha Propolis?
6: Aya.
5: Kumaha karaosna?
6: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
5: Nah, alhamdulillah aya perubahan ku Alpha Propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
6: Ya, mudah-mudahan gitu.
5: Aya nu bade disawerkeun ka nu sanesna?
6: Aya. Bila aya nu perlu ge Alpha dongkap gitu.
5: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
7: Hotline konsultasi
8: 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saprudin.
1: Bapak Saprudin?
8: Iya.
1: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
1: Jagapura itu?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
8: Iya.
1: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
1: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
1: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
1: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah.
1: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
1: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
1: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya, ada mendingan lah. Enggak pering, enggak berair.
1: Enggak berair sekarang.
8: Iya.
1: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
8: Iya,
1: Pak,
8: iya.
1: Ya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
8: iya,
1: Pak ya?
8: Iya.
1: Pak ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
8: 67 atau 68, 67 mungkin.
1: Oh,
8: 68.
1: 68
8: iya,
1: usianya
8: iya,
1: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
8: iya,
1: ya?
8: Iya, iya.
1: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
8: Enggak, asli.
1: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Pak Manani. Ya, asma ini, ya.
2: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, aktif. Terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing. Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh. Padahal kan itu cuma debu sedikit, atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif. Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan, untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita. Katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan, jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim, itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah, karena sistem imunnya sudah diatur diseimbangkan oleh propolis.
1: Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif, tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
2: secara normal,
1: dan secara normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salasawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Tepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
4: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
3: Bapak linggih pali mana, Pak?
4: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
3: Sadi dinten damel naon, Pak?
4: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
3: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
4: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
3: Biasana upami eta panyawat atau skaraos, kumaha, Pak? Jantenna.
4: Asam urat, jeletutan, singsiremen, sareng cangkeng.
3: Mungun paregel gitu, Pak. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon, Pak?
4: Dokter. Mun diurut kantos.
3: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kanu sanes banyak. Tah ayeuna bapak nuju dileukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha, Pak? Karaosna.
4: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana. Nah, patuangan yang raraos teu seueuh gitu.
3: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banyak. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
4: Meh seueuh sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
3: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
4: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
3: Bapak bila aya pesan kanu sanes, kanu mana bilih ka kanapan panyawat sepatos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
4: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu taraos panyawat sepatos abdi, nya cobian wae ku Alpha Propolis, da abdi ge ayeuna tos sehat.
3: Muhun bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar banyak.
4: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
7: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
8: bencana longsor terjang Salawu, Tasikmalaya. Irigasi Cibiuk terputus dan rumah warga terancam. Ruang IGD RSUD Dr. Slamet Garut over kapasitas. Manajemen terapkan strategi percepatan perputaran pasien. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
9: Kilas Radio.
10: Kilas Radio.
9: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Bencana tanah longsor menerjang kampung Warung Petei, Desa Margalaksana, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Minggu. Peristiwa yang terjadi sekitar jam 12:30 dini hari itu memutus total saluran irigasi Cibiuk dan mengancam permukiman warga.
11: Telah terjadi musibah pergerakan tanah lokasi lingkungan KRTN 13 Desa Margalaksana, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. TKP kurang lebih jam 1, jam 2 malam yang mengakibatkan putusnya aliran saluran irigasi Biuk. Alhamdulillah, puji syukur, tidak ada korban jiwa, namun diperkirakan kerugian ini saluran air putus yang mengaliri 2-3 kecamatan. Pada pihak yang berwenang, kiranya mohon bantuan dan perhatian.
8: Hasil kaji cepat FK Tagana Kabupaten Tasikmalaya mencatat material longsor menimbun area persawahan, kolam ikan, serta perkebunan milik warga. Selain merusak lahan produktif, kondisi tebing yang belum stabil juga membahayakan sejumlah rumah yang berada tepat di atas lokasi longsor. Ketua Taruna Siaga Bencana Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jembar Adisetya bersama tim gabungan menyiagakan rencana evakuasi bagi penghuni di zona rawan guna mengantisipasi potensi longsor susulan seiring masuknya musim penghujan. Tagana mengimbau warga di wilayah rawan bencana seperti Salawu dan Cigalontang untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman pergerakan tanah. Lonjakan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Garut kian mengkhawatirkan. Ruang instalasi gawat darurat IGD yang idealnya menampung 47 tempat tidur terpaksa harus menangani lebih dari 90 pasien. Kondisi kritis ini memicu respons cepat dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Garut dalam rapat koordinasi bersama manajemen rumah sakit Senin 28 September. Ketua Komisi 4 DPRD Garut Asep Rahmat menegaskan ketimpangan sarana membuat kenyamanan pasien terganggu meski pelayanan medis tetap berjalan. Sementara itu, anggota Komisi 4 Yuda Puja Turnawan menyoroti kesenjangan kapasitas tempat tidur di Garut yang idealnya membutuhkan 2.900 unit, serta mendesak pengadaan alat penanganan jantung, cath lab, agar pasien tidak perlu dirujuk ke Bandung. Menanggapi hal itu, Direktur RSUD Dr. Slamet Garut Dr. Inge Andriani Heriawan membeberkan penambahan ruang rawat inap tidak bisa dilakukan secara instan karena terikat izin operasional. Pihaknya kini berfokus pada efisiensi perputaran tempat tidur atau bed turnover.
12: Karena memang pasien yang datang melebihi kapasitas, sehingga kami harus berusaha keras untuk memberikan pelayanan yang seoptimal mungkin dengan kondisi yang ada. Kalau menambah ruangan, itu tidak bisa serta-merta. Yang pertama adalah harus sesuai dengan izin operasional kami, yaitu 383. Kalau mau menambah, itu berarti ruangannya memang harus ada, terus kelengkapannya harus ada. Ada, dan kemudian gizinya juga harus ada. Sekarang lebih fokus ke bagaimana perputaran pasien itu bisa lebih cepat.
8: Strategi itu dieksekusi melalui penyediaan ruang transisi observasi awal, percepatan visit dokter di pagi hari, serta penyediaan ruang transit bagi pasien yang menunggu kepulangan agar tempat tidur bisa segera digunakan pasien lain. Selain pembenahan fasilitas, manajemen rumah sakit juga akan menggelar pelatihan service excellence bagi tenaga kesehatan guna meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih ramah dan humanis.
9: Kilas Radio.
10: Kilas Radio.
9: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
10: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
9: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
10: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
9: Catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
10: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
9: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
10: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PR SSNI Jawa Barat. Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PR SSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Beban fisik para pengayuh beca lanjut usia di Kabupaten Pangandaran kini kian ringan. Sebanyak 240 unit beca listrik bantuan Presiden Prabowo Subianto resmi diserahkan untuk memodernisasi transportasi tradisional sekaligus menopang ekonomi warga lansia di kawasan wisata Pangandaran. Penyerahan ratusan armada listrik buatan dalam negeri ini dipimpin langsung Bupati Pangandaran Citra Pitriami bersama Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional atau YGSN di Pendopo Parigi. Senin 28 September, bantuan beca listrik diprioritaskan bagi pengayuh beca berusia di atas 55 tahun. Bupati Pangandaran Citra Pitriami menilai kehadiran beca listrik menjadi wujud adaptasi teknologi yang sangat membantu perekonomian keluarga.
3: Atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah memberikan beca listrik gratis ke masyarakat Kabupaten Pangandaran. Jumlahnya ada 240 unit. Mudah-mudahan Pak Prabowo sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ke depan yang belum kebagian lagi gitu kira-kira. Yang saat ini itu penerimanya di atas 55 tahun ke atas. Jadi yang 55 tahun ke atas dan dia pengayuh beca, pengemudi beca. Ya kita membutuhkan, sangat membutuhkan. Saya tadi sudah sampaikan, bantuan beca listriknya dijaga dengan baik, dipergunakan dengan sebaik-baiknya, dirawat, dan yang menjadi garis bawah, jangan disewakan atau diperjualbelikan.
2: Sementara itu, Direktur Operasional YGSN, Brigjen TNI Purnawirawan Sudarwo Aris Nurcahyo mengingatkan para penerima agar merawat aset itu serta melarang keras untuk disewakan maupun dijual. Dari sisi perhubungan, Sekretaris Dinas Perhubungan Pangandaran Gani Fahmi Basyah menyebut positif transformasi ini sebagai langkah memangkas emisi karbon di kawasan wisata, seraya mengimbau para pengemudi untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas dan rutin merawat baterai serta pengereman kendaraan.
4: Kilas Radio.
5: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
7: Kilas Radio.
8: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bapak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Maaf dengan Bapak siapa?
11: Saprudin.
10: Bapak Saprudin?
11: Iya.
10: Alamatnya di mana Pak?
11: Jagapura. Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
10: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
11: Iya.
10: Ini beli yang kedua Pak?
11: Kedua.
10: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
11: Iya.
10: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
11: Sakit matanya merah.
10: Matanya merah.
11: Iya. Berlendir.
10: Berair.
11: Sakit lah.
10: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
11: Iya.
10: Ada perubahannya Pak?
11: Ada perubahan banyak.
10: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
11: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
10: Berair sekarang.
11: Iya.
10: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali
11: iya,
10: ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
11: iya,
10: Pak ya.
11: Iya.
10: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
11: 67 atau 68? 67 mungkin.
10: Oh,
11: 68.
10: 68
11: iya,
10: usianya
11: iya,
10: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
11: iya,
10: ya.
11: Iya, iya.
10: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
11: Enggak. Asli.
10: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
11: Iya, amin.
10: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi
4: Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
3: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rengkasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
2: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
3: Pami bapak mah saresna mah tos lami geduh panyawat anu intina bapak panginten diabetes anu naik karawas nama di tahun 2010. Janten kirang langkung penginannya tos 13 tahun penginan. Eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim. Alim teh sanes kunaon bilih dampakna tina obat pek sampingna.
2: Mohon. Pak Dede, 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae, Pak?
3: Ya alhamdulillah aila lanong mahnya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya. Anu kamari ge satu acan dua sasi saum teh nyobian ngalandongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitunya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoannya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landong gitu.
2: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos, Pak?
3: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape, itu saatosna ngaleut apa propolis, bapak teh nama SF sabotol panginten. Geus sateuacan SF tos aya karaosna, janten seger lah sarira teh kan kitu. Tensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh. Teu aya pargel kaya gitu mung panginten
2: terus sakinten
3: teras pami ateulna eta mah jarang teu tipain mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geget
2: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
3: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya. Arahan teteh janten sadinten teh 3 kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
2: Apa uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Pak nyetel tadinya bapak hoyong nyobian, bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
2: Bapak bilih gaduh pesen kanu sanes
3: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep pangitan mangga cobian wae lah bapa nyawat naon wae cobian wae ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di Radio Maya.
2: Pada deh hatur nuhun pidoa ati abdi, mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan ikut cek terus matanya, nanti merah loh.
6: Kena debu nih, dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat.
6: Tuh,
5: kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tipe pengguna Jabotetes Alpha Propolis. Ibu namina saha?
3: Ipah.
2: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
3: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
2: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
3: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atau sae kitu tensina teh sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
2: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka 3 botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
3: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkup dengan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawa sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleh Alpha Propolis da abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
2: Ibu kita tos kamana wae ibu ngaobat
3: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
2: Alhamdulillah pisan nya ibunya ku abdi doakeun sing terasa sehat nya ibunya.
3: Amin.
2: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan ikut cek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat.
5: Tuh,
4: kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, pura

0: mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto
1: 102,4 FM Peace Radio.

nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: jangan coba-coba.
1: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
2: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
1: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Bapak sahanamina Pak?
4: Abdi Wasta Muhtar.
3: Bapak alamat lengkapnya di mana?
4: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 0 Genep Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
3: Bapak kantos tetes ngaleut sabar botol?
4: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajin dan nyetel hoyong nyobian.
3: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
4: Rupina mah aya sataun nokto sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Eh nah dikenca kitu aya. Ah dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
3: Eh bapak teh tos sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
4: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
3: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
4: Teu acan. Dianggap teh lah, iya mah pangten biasa aja. Tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping birang nguping di radio, pirajeunan sok nyetel radio.
3: Ada ngukenawan Pak?
4: Resep dawa yang golek gitu.
3: Lainnya pada mesek kangge panyawat naon Bapak ya?
4: Leres, tadi teh kaleresan, teh gaduh panyawat, vertigo.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
4: Mohon tangtos weda, rupina ari nu karagungan panyawat mah. Kumacarana nyeseur upaya hoyong sararehat. Tatu malasa kitu wilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu. Kitu sim kuring nyangem ieu, teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun, anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu leda atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alfa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: T-S-A
7: bukan.
6: T-S-P
7: bukan.
6: T-S-A
7: bukan.
6: Ya terus apa dong?
7: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu, obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
7: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
6: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
7: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
6: Tesma Aini alias Tetes Mata Tesma Aini.
7: Wih, tuh kan Tetes Mata Aini memang top.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata.

0: Informasi Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualam Idei baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, geus aya kana saminggu Aki Rayud alih profesi tina dagang kurupuk dorok-dok jadi tukang sol sapatu. Pangna manehna ngeureunan dagang kurupuk dorok-dok teh sabab kungsi dituduh maling kulit gendang ku salah saurang nayaga jaipongan. Maklum tukang sol anu keur diajar keneh para mitra. Aki Rayud teh mindeng pisan dicarekan ku jelema anu make jasa manehna. Sabab kalolobaanana mah pagawean manehna teh dicawad. Rek teu kitu kumaha sabab unggal nu ngesol sapatu ka manehna loba anu cacab. Siga harita, manehna keur ngesol sapatu wakuwu anu jebol gara-gara titajong kana batu, basa wakuwu dibeledig munding edan. Kadenge harita teh Aki Rayud jeung wakuwu keur paloba-loba omong, siga anu keur adu rega. Bari dungdak dengdek nilik-nilik sapatu, Aki Rayud teh pok nyarita.
1: Ke, wakuwu, iya sapatu teh ukuran sabaraha? Dewek mah, asa gak kada mangi. Sapatu maning gede kieu, siga sapatu anak buta. Ongkosna ge, ieu mah opat kalieun sapatu biasa.
0: Ret harita Aki Rayud teh ngareret kana dampal suku wakuwu. Kupeungeuh manehna teh ngarenjag. Barang nempo dampal suku wakuwu anu sakitu jebragna.
1: Wah, paingan sapatuna mani gede. Si horeng dampal sukuna ge jebrag bena ti batur. Sigana mun diukur ku nomor mah meureun 65.
0: Mireungeuh Aki Rayud ngareret kana dampal sukuna, rikat harita wakuwu teh nutupan dampal sukuna ku sarung. Tuluy harita teh kadenge nyarita.
1: Kumaha Aki Rayud? Kalah ka ngahulang bae, sanggup henteu ngesol sapatu dewek? Mun kira-kira teu sanggup, teu nanaon, ku dewek rek dibawa ka tukang jahit.
0: Ngadenge wakuwu nyarita kitu, rikat Aki Rayud ngajawab.
1: Teu sanggup na bedahna, ha? Pina oge ngesol sapatu? Kabeneran ongkoh, tiisuk can meunang hanca gawe. Ngan kitu, ongkosna minta dileuwihan. Pokona nepi ka beres teh, dewek mah minta 100 ribuan.
0: Wakuwu harita teh ngahuleng, barang ngadenge Aki Rayud menta upah 100 ribu. Telila tuluy wakuwu nyarita.
1: Nu bener bae atuh ngahargakeun teh. Bisi si lain hayang nyaho mah yeuh. Harga eta sapatu teh ukur 50 ribu. Meunang kamari mau di tukang loak. Geus tah, 20 ribu ku dewek di kontanan. Gawean sing terehnya. Soalna engke beurang, ieu sapatu teh ku dewek rek dipake moro bagong ka bubulak. Kitu bae nya. Dewek rek mandi heula.
0: Aki Rayud teu bisa nolak. Tuluy duit teh ku manehna ditampanan, bari hatena mah gugulunuk.
1: Nah, wakuwu mah ari geus nawar teh. Sok sakareup dewek bae.
0: Cereng harita teh wakuwu mayar ti heula, tuluy indit ninggalkeun Aki Rayud, bus asup ka Jamban. Bari harita teh kadenge heheotan, lagu datang untuk pergi. Para mitra sadaya, saditinggal ke nana kuwakuwu, Aki Rayud ngahuleng salila-lila, bari nitenan sapatu anu ukurana sakitu gedena. Manehna teh ngarasa bingung, kumaha cara ngagaweanana eta sapatu.
1: Wah, bingung aing mah ya. Rajeun meunang pagawean kacidak banggana. Lain ieu sapatu teh jieunan mana nya? Sigana hakna oge dijieun tina kurut ban mobil Toronton. Da mani kandel jeung rubak. Jaba beurat ongkoh.
0: Ceuk Aki Rayud deh, bari satuluyna nyokot pakakas ngesol, kaya ning jarum jeung benang nilon. Saterusna manehna ngamimitian digawe. Ceb harita teh jarum ditojoskeun kana hak eta sapatu. Kenyud, jarum teh siga nu ngamul para mitra. Aki Rayud maniti beberegeg, hayang nojoskeun eta jarum.
1: Aduh! Pletok
0: harita jarum teh potong para mitra. Atuh Aki Rayud teh ruas, tuluy manehna kukulutus.
1: Yanol teh. Lah, aing mah rugi kaya kieu mah nya. Yan oge nanaon geus beak jarum hiji.
0: Ceg Aki Rayud harita teh nyokot deui jarum anyar. Tuluy siga tadi jarum teh ditojoskeun deui kana eta sapatu.
1: Jos, kenyud. Pletok,
0: jarum teh potong deui bae para mitra. Aki Rayud mimiti aral. Kadenge manehna harita teh ngomong sorangan.
1: Lah, aing mah geus motong deui bae. Ngaputna kudu make jarum nu kumaha nya? Nyasar sial.
0: Huleng harita Aki Rayud teh ngahuleng. Manehna mikir kudu kumaha pipeutaeun. Ari teu digawean kapalang buruhna geus ditarima ti heula. Ari digawean geus pasti bakal ngabeakeun jarum. Antukna manehna boga pikiran goreng.
1: Duh, aing mah kumaha nya? Meningkah buru mah kitu. Duitna geus ditarima ieu. Tapi ke rek ditempo heula jelemana bisi kaburukan luar ti jamban.
0: Jung harita teh Aki Rayud nangtung tuluy lempang muru jamban tempat wakubu mandi. Didedengekeun ku Aki Rayud ti jero jamban teh teu kadenge sora gejeburna cai sakumaha ilaharna jelema nu keur mandi.
1: Aih, ita tadi nu mandi teh geus kadenge-denge. Moal kitu wakubu teh ngadon sare di jamban.
0: Terusna Aki Rayud teh noong ka jero jamban. Tina sela-sela bilik pipinding eta jamban. Barang ong ditoong teh para mitra, kasampak wakuwu keur nyoo anak lauk dina baskom. Nempo wakuwu anteng nyoo anak lauk dijadikeun kasempetan pikeun Aki Rayud.
1: Lag adalah, kabeneran ya. Wakuwu keur anteng nyoo anak lauk. Rek kabul bae ah.
0: Gerentes Aki Rayud bangun anu bunga. Leos manehna teh indit ninggalkeun jamban, muru tanggungan sol sapatu. Barang anjog kalebah dinya, Aki Rayud ngahuleng, sabab nempo sapatu wakuwu, harita teh eueuh sabeulah. Satuluyna manehna luak liek, nitenan sakuriling eta tempat. Maksudna mah neangan sapatu susuganan aya di dinya. Tapi weleh sapatu teh teu katempo tali-talina acan.
1: Aih, nama nanya sapatu teh? Geuningan aya sabeulah. Kira ku aya nu maling mah. Marina ge sahanu daekeun sapatu pakeun anak buta kawas kitu. Laga ye. Pasti wakungu bakal nempuhkeun ka aing.
0: Ceuk Aki Rayud ngomong jero hate. Para mitra sadaya, keur kitu kadenge kumanehna sora barudak pating jerewet siga anu keur arulin di hawangan. Aki Rayud teh panasaran tuluy muru lebah datangna eta sora barudak. Breh teh katempo kumanehna kasampak barudak lalaki wungkul keur ngebak di hawangan bari pilih genti paparahuan numpakan sapatu wakuwu. Memang para mitra, sapatu wakuwu teh ukuranana gede pisan bisa dipake paparahuan. Kadenge harita barudak teh raribut siga anu parebut pahayang-hayang tarumpak eta sapatu.
2: Heh, atuh bagian aing, nyaneh magus dua kali.
0: Ceuk budak anu awakna begang, tuluy ditema ku budak anu sirahna dugul.
2: Keheul atuh, aing ge tacan. Awas talina cuang di udar, ameh bisa asup duaan.
0: Tuluy tali sapatu teh di udar. Bener bae para mitra, harita sanggeus talina di udar mah, sapatu teh jadi rubak. Bisa ditumpakan ku budak duaan. Aki Rayud teh kaget lain dikieuna. Barang nempo sapatu wakuwu harita teh keur dipake ka ulinan ku barudak. Atuh sirinting harita Aki Rayud teh nyampeurkeun barudak anu keur areak-eakan. Sanggeus deket manehna ngagantawang nyarekan barudak.
2: Heh, momonyit. Urang ajar sia. Ngadieungeun eta sapatu. Cungan mah eta teh ka ulinan.
0: Mireungeuh aya nu nyarekan, barudak teh lain sieun para mitra, tapi kalah ngalelewe.
2: Heh, jama kolot butak. Ulah aku. Wingi nyaho, ieu sapatu teh boga wakuwu.
0: Cek salah saurang budak anu panggedena, bari nongengan Aki Rayud. Ngadenge kitu, komo bari eta budak nongengan kamanehna teh, Aki Rayud jadi nafsu.
2: Aih. Ngurang anjar siya. Cucungah siya kain. Hayang ni gil siya kan dia.
0: Cek Aki Rayud. Bari katempo manehna nungkrup bujurna kudampar dengan kenca. Tului harita teh kadenge aya sora. Kuk. Terus budak anu tadi nongengan manehna teh dipuak para mitra. Atuh lengak budak teh ngalengak tuluy kadenge ongkek.
2: Cek dong teh. Jelema teh tos ngadahar naonnya. Cih, hitutna teh mani melados bau endog kacing calang.
0: Nempo budak ongkek teh para mitra, aki rayun kacida sugemana. Takakak teh manih nasiri mani lenggakan.
2: Top dah, rasakeun sia senjata dewek.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswa berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik ya, Bu?
5: Mm-hmm.
4: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
4: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
5: Lami itu 11 tahun.
4: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
5: Kantosnya bian ku herbal nusanes, ku bian ku tapi teh aya yeuna ning.
4: Teh robihna nya.
5: Teh perobihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
5: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
4: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
5: Nembeh hiji.
4: Nembeh hiji alhamdulillah.
5: Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nembeh hiji alhamdulillah terus karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
5: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
4: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna, saranti abdi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
5: Ayeuna ge embon bade ngagale deui.
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
5: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
4: Ternuhun ibunya. Pindu hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dengan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura itu?
9: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir.
8: Berlendir.
9: Berair. Ya sakit lah.
8: Sakit gitu.
9: Iya.
8: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
8: Berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
9: Pak
8: ya?
9: Iya.
8: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
9: iya,
8: Pak ya?
9: Iya.
8: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
9: 67 atau 68, 67 mungkin.
8: Oh,
9: 68.
8: 68
9: iya,
8: usianya
9: iya,
8: ya Pak ya. Berarti Bapak merasa kasih ini perubahannya Pak
9: iya,
8: ya?
9: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
9: Enggak, asli.
8: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Cakakak teh manehna seuri manilenggakan. Top tah. Rasakeun sia senyata dewek. Barang keur ngahaha seuri para mitra, teu kanyahoan ujug-ujug plok harita aya bangkong budug naplok kana sungut Aki Rayud. Atuh para mitra, jep sapada harita Aki Rayud teh jempe serina teh para mitra. Sajong-jongan Aki Rayud ngahuleng. Tuluy lalaunan deungeuna teh ngarampak kana lebah sungutna. Anak kuriwal teh kacabak aya barang anu karasa geunyal. Atuh Aki Rayud teh rewas para mitra, beungeutna katempo pias. Nempo Aki Rayud sasah, barudak teh areak eakan. Hei, ayah jelema ngadahar bangkong budug. Atuh para mitra ngadenge barudak eak-eakan gitu, Aki Rayud teh beuki reuwas. Komo majar ngadenge cek barudak mah, cenah ayah jelema ngadahar bangkong budug. Tuluy harita bangkong budug teh dibedol para mitra. Kewewek bangkong budug teh dicekel pake ku Aki Rayud. Kadenge eta bangkong teh disada. Jadi itu cek panggung deh para mitra. Gurubug, Aki Rayud teh nggak gurubug. Rewas lain dikieuna. Eker mah eker manehna teh alergi para mitra kan ngaranna bangkong. Mana tau mau bangkong budugnya. Tongboro nyekel para mitra. Dalah ku nempona oge manehna teh sok tuluy bae ongkek. Kalayan teu sadar. Blower eta bangkong teh dipangpengkeun para mitra ku Aki Rayud. Harita teh pas pisan kalebah budak anu sirahna gundul. Beneran pisan keuna kana congo irungna. Atuh koceak para mitra budak teh ngoceak. Satuluyna manehna pecir lumpat dituturkeun ku batur-baturna. Nempo barudak pating balecir lalumpatan, Aki Rayud harita teh teu cicingeun. Perengbong manehna ge lumpat para mitra ngabledig barudak anu geus ngaheureuyan ka manehna bari kadenge harita teh susumar.
2: Montong lalumpatan siap pemenyit kurang anyar. Ngaheureuyan aing sia.
12: Aki Rayud teu sadar harita teh sapatu nu dipake paparahuan ku barudak teh palid kabawa ku cai hawangan anu kabeneran caina harita teh ngagulidag. Sanggeus lumpatna jauh ujug-ujug reg harita Aki Rayud teh eureun. Tuluy huleng manehna teh ngahuleng siga aya nu diinget-inget.
2: Ge. Ari sapatu anu tadi dipake paparahuan ku bemenyit, ka mananya? Moal kitu ditaringalkeun mah di hawangan. Wah, cilaka. Kumaha lamun palid?
12: Siat harita keneh Aki Rayud balik kanan para mitra. Tuluy buru-buru lumpat muru hawangan. Harita teh lumpat na ngagegag, bari katempo bujur jeung beuteungna teh ampul-ampulan. Sanggeus anyog ka tempat nu dituju, kasampak sapatu teh geus eueuh di dinya. Aki Rayud katempo luak liek, liek ka ditu liek ka dieu, nitenan kaayaan di dinya, susuganan sapatu teh kapanggih. Barang nempo ka hilir, kasampak sapatu teh ngangkleung ka bawa palid ku cai hawangan. Atuh teu tatapa sini deui para mitra. Perengbong manehna teh lumpat ngudag eta sapatu. Tu sirikna lumpatna teh notog-notogkeun maneh, bakat ku hayang buru-buru nempi. Tapi sial pikeun Aki Rayud. Sanggeus deukeut kana sapatu, kasampak aya Bahrawi keur nguseup bari nunutan. Harita useupna teh ujug-ujug ngait kana eta sapatu. Kunyunyud. Harita sapatu teh ngait kana useupna. Atuh korejat harita teh Bahrawi anu keur nunutan teh jadi kagareuwahkeun bari tibuburanjat.
2: Bahrawi teh ngagorowok tarik. Hore, hore, menang lauk bawah. Wah, orang namani tarik kieu euy. Wah, wah, wah, wah, wah, wah. Ieu dewek ka bawa. Aduh, aduh. Kira ku tanaga lauk rosak kieu euy.
12: Bahrawi harita teh kasered ku sapatu anu palid kahilirkeun. Untung para mitra harita sapatu teh nyangkut kana akar kai. Atuh kasempetan pikeun Bahrawi, manehna tuluy murus sapatu anu disangka lauk tea. Barang geus deket, ceg harita sapatu teh dicokot. Kebeg! Manehna teh reuwas, tuluy kadenge ngomong sorangan. Wah, paingan beurat. Kenur oge meh bae pegat. Oh, horeng sapatu butanya. Sapatu sahanya mani gede-gede tuli. Lumayan ah rek dibawa, jangka cowoan indung budak. Tuluy harita sapatu teh dibawa, saking ku berat harita Bahrawi teh nepikeun ka ti beberegeg. Para mitra sadaya, mirengeh sapatu dibawa kunu bieung useup, Aki Rayud teh reuwas lain dikieuna, tuluy manehna ngagorowok nyalukan anu ngusup.
2: Hei, nunggu siap. Eta sapatu newek tong dibawa. Kadieukeun, kadieukeun.
12: Ari Bahrawi para mitra, barang ngadenge aya nu nyalukan manehna teh, komo bari menta eta sapatu, tetata pasini deui ngan becir bae manehna teh lompat bari momonggok sapatu. Atuh Aki Rayud anu pangawakanana bayuh-yuh kapaksa lompatna teh kandeg. Sabab pamohalan bakal bisa ngudag Bahrawi anu lompatna leuwih tarik batan manehna. Geus puguh Bahrawi teu katempo deui mah, Aki Rayud teh balik deui bari hatena gugulunuk.
2: Nah, aing mah apes-apes teuing poe ayeuna tehnya. Aing bakal pasnya rongkah ya jeung wakungu.
12: Para mitra sadaya, saja jalan Aki Rayud teu weleh tagi wur hatena, sabab manehna pasti dipenta ganti rugi kunu boga sapatu. Tapi najan kitu manehna teu beakeun akal, serengeh katempo seuri sigana mah boga ide sangkan salamet. Sanggeus deket ka imah wakungu, Aki Rayud teh leumpangna kandeg, sabab katempo ku manehna wakungu keur ngacakan sapatu anu sabeulah. Harita wakuwu teh leumpang ka ditu ka dieu ingkud-ingkudan. Reg harita wakuwu teh katempo eureun, tuluy sapatu teh diilengan bari dungdak dengdek. Ari Aki Rayud, harita ngawani-wani maneh nyamperkeun wakuwu, bari tuluy serengeh ngajak seuri. Nempo Aki Rayud datang teh para mitra, wakuwu katempo curinghak, tuluy rikat nanyakeun sapatu.
2: Ari sapatu dewek anu sabeulahna dikamanakeun Ki Rayud?
12: Ngadenge wakuwu nanya kitu, Aki Rayud teh katempo rada gugup. Tapi telila kituna teh, manehna gancang nyumputkeun semu bari kadenge nembalan.
2: Oh, sapatu anu sabeulah teh geur dipoekeun heula wakuwu. Maksudna ameh kulitna jadi herang. Tah ayeuna nu sabeulahna rek dikaput.
12: Wakuwu harita teh teu boga curiga nanaon. Porosot harita sapatu sabeulah teh di udar. Song dibikeun ka Aki Rayud bari nyarita.
2: Oh, kitu? Kade ah, bisi diseret anjing. Sabab sapatu dewek mah, dijieunna oge tina kulit asli. Ti heula ge kungsi eta sapatu teh leungit. Kapanggih teh keur digugulung tah ku anjing di kebon awi. Buruk kaweannya. Dewek rek marap hayam heula.
12: Ngadenge wakuwu nyarita kitu, Aki Rayud katempo cenghar. Tuluy harita manehna nyarita.
2: Nya wakuwu tong salempang. Mokona sapatu mah dijamin beres. Sok sing jongjon we bisi rek marab hayam mahnya.
12: Rengse Aki Rayud nyarita kitu, leos wakuwu teh indit ka tukangeun imah rek marab hayam tea. Atuh bungah pikeun Aki Rayud, gancang manehna beberengkes kana pakakas ngesol. Tuluy jung nangtung koloyong indit bari nanggung tong pakakas ngesol tea. Aki Rayud leumpangna harita teh rurusuhan, baku namah sieun kanyahoan ku wakuwu. Ari sapatu wakuwu anu ditinggalkeun ku Aki Rayud, harita teh ngagoler di karang imah wakuwu. Para mitra sadaya, telilati harita barudak anak tatanggana anu tadi paparahuan dina hawangan teh ngaliwat ka karang imah wakuwu. Maranehna kaget kacida, barang nempo aya sapatu ngagoler, persis siga sapatu anu dipake paparahuan tea ku maranehna. Saurang budak di antarana aya nu nyarita.
13: Heh, tempo heh, geuning sapatu anu tadi dipake paparahuan aya di dieu nya.
1: Pan tadi teh dipalitkeun, Lin. Tuluy kadenge baturna ngajawab. Nya geuning. Buang aja ku wakubu di pulungnya. Da manehna mah nimunaon bae oge sok tuluy bae dibawa ka imah. Basa kamari ge manggih sendal capit sabeulah. Apan dibawa balik? Lumayan cenah sugan iraha-iraha manggih layana. Tuluy harita barudak teh nyalampeurkeun eta sapatu. Kadenge budak anu panggedena harita nyarita. Eh, urang pake momobilan bae yuk. Engke tarumpak sakali sewang. Barudak nu sejen harita teh nyara tujuan, tuluy sapatu teh make tali rapia supaya bisa disered. Celak harita saurang budak anu pangleutikna numpakan sapatu wakuwu anu ukurana kacida gedena. Celak harita budak anu pangleutikna numpakan sapatu wakuwu anu ukurana gede bisa asup bujur budak. Atu duduk-duduk harita sapatu teh disered. Budak nu tumpak sapatu teh katempo bungah, bari kadenge harita teh barudak nu sejena sarurak eak-eakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswa berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggih di pilihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik ya, Bu?
5: Mm-hmm.
4: Ibu punten ngawitan kageduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
4: Tapa jangwa terus berapa lami, Bu?
5: Lami itu 11 tahun.
4: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
4: Teh robihna nya.
5: Teh perobihan.
4: Ibu ayeuna nu jadi ihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
5: Aya, lambung tos teh aya eta tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
4: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
5: Nembehiji.
4: Nembehiji alhamdulillah.
5: Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya?
5: Mohon.
4: Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
5: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut, gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
4: Ibu, berarti alhamdulillahnya, terus karaos sehatnya, saran ti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatnya, tapi maksimal bunasnya.
5: Mohon, ayo, nanti yang penuh, badai ngagal, dari...
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
5: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
4: Ternuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bu, nya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
13: Waalaikumsalam.
8: Punten nama Ibu siapa?
13: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
13: iya.
8: Kecamatan
13: Ketanggungan.
8: Ketanggungan Kabupaten
13: Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
13: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu, ya?
13: Iya.
8: Beli yang kedua.
13: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
13: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
13: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
13: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan
13: kabur ya.
8: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
13: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
13: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya daripada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
13: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
13: Amin, amin, gitu. Amin.
8: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Mau
13: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
8: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
13: Amin, amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Atuh duduk-duduk harita sapatu teh diseret. Budak nu tumpak sapatu teh katempo bunga. Bari kadenge harita teh barudak nu sejena sarurak eak-eakan. Ngadenge barudak rarimbut di karang imahna, wakuwu kaget. Celina harita teh rancung, ngadedengeken sora barudak anu siga keur saruka bunga. Aih, sada aya barudak ulin di karang imah aing? Keur arulin naonnya, manik karandeng kitu, mata krawing daun celi. Moal kitu barudak anu sok ngaheureuyan aing? Awas ya. Sirinting harita waku teh lompat ngagegag.

0: tuwu teh beki nafsu para mitra. Jeung harita manehna teh nyokot sapedah kumang ditinggal jaman Walanda. Ceklak sapedah teh ditaekan, kues. Harita sapedah teh diboseh, maksudna mah rek ngudak barudak anu bieu kalabur. Para mitra sadaya, nempo waku ngudag make sapedah kumang, barudak teh jadi sasah. Tuluy harita maranehna teh lumpat na mengkol, muru ka jalan tampian. Ari wakuwu sigana teh teu eungeuh yen sepedahna teh remna blong. Atuh para mitra barang pas anjog kana pudunan, sepedah teh rarad tuluy babaladas. Kadenge wakuwu ceuceuleuweungan.
1: Lah, walah.
0: Tulung. Kurobas harita sepedah teh abus kana rungkun para mitra. Tempo harita sepedahna teh jungkir para mitra. Rodana aya di luhur bari dina kaayaan muter. Sedengkeun wakuwu harita teh nyungsem sarungna nyangsang dina setir sepeda. Wakuwu teh kadenge humarurung ngararasakeun kanyeri. Haruh. Asa rebo beunyit kurang ajar sia. Kain teh ngandele ka bae. Aduh. Jeung ka mana ari si akhir ayunnya? Eueuh pisan tanggung jawabna jelema teh. Sapatu aing kalah leungit tuanana. Awas ya, mun kapangih ku aing diwejek tah aki-aki atuh adol teh. Para mitra sadaya, caturkeun akhir ayud harita keur leumpang rurusuhan bari mawa tanggungan pakekas ngesol sigana geus mimiti ngarasa capek. Leumpangna oge jadi ngalenghoy. Ku kabeneran para mitra, harita teh manehna ngaliwat kalebah wakuwu anu keur nyangkere dina rungkun. Katempo ku Aki Rayud, harita teh aya sepedah nyungsem, rodana aya di luhur. Nempo kitu Aki Rayud guragiru muru eta sapedah. Sanggeus anyog kalebah dinya, manehna ngomong sorangan.
2: Eh, na sepedah saha nya? Meut aya dina rungkun? Tu omolun pisan jelema teh. Sakieu mah sapedah teh halus keneh. Rek dibawa ka imah, lumayan jang paranti milu sapedah santai.
0: Tuluy harita teh Aki Rayud nyokot eta sepedah, manehna teu eungeuh yen di dinya teh aya wakuwu keur nyangkere bari ngurutan mumuncangan anu karasa mules. Kakara oge Aki Rayud rek ceg kana sepedah. Teu kanyahoan harita teh wakuwu hudang, liek kanu rek nyokot sepedah, kebeg teh duana napati ngarenjag. Komo Aki Rayud mah, beungeutna oge nepikeun ka sepa. Bakuna mah manehna teh rumasa boga dosa, geus ngaleungitkeun sapatu wakuwu. Ari wakuwu barang nempo Aki Rayud aya di dinya, gantawang teh nyarekan.
2: Nah, kapanggih di dieu sia. Hayo, tanggung jawab sia. Gantian sapatu aing. Kitu-kitu ge eta sapatu teh bertuah. Sing saha anu deleka kana eta sapatu bakal burut.
0: Ngadenge wakuwu nyarita kitu, Aki Rayud beuki reuwas. Gap harita manehna teh ngarampa eusi kolorna bari ngagerentes jero hate.
2: Wah, cinaga kaya kieu mah yeuh. Atuh meureun jadi tambah ngaburayot. Rumah geus gede kieu, ayeuna ditambahan.
0: Tuluy harita kadenge Aki Rayud teh sanduk-sanduk menta dihampura.
2: Nuh, ampura atuh newek wakuwu, da lain dihaja. Eta mah barudak anak tatangga wakuwu we anu karulang ajar. Dewek ge kasiksa tah ku bebenyit atuh adol teh.
0: Ngadenge Aki Rayud nyarita kitu, wakuwu muncereng.
2: Pokona dewek mah teu nyaho, teu urusan. Komo nyangkut-nyangkut barudak anak tatangga mah. Dewek mah menta tanggung jawab si laing. Sok, rek digantian moal.
0: Aki Rayud harita teh katempung ngahuleng sakeudeung, teu lilapok nyarita leuleuy.
2: Geus kieu bae atuh wakuwu. Kumaha amun sapatu teh digantian bae ku radio? Tah kabeneran dewek mawa radio ye. Lumayan dah hargana oge leuwih mahal tibatan sapatu wakuwu.
0: Wakuwu harita teh katempo ngahuleng, manehna mikir-mikir pijawabeun. Teu lila pok nyarita.
2: Nya sok teu nanaon lah. Mana radiona ka dieu kan?
0: Make ban sabaraha iji ya radio teh?
2: Ban radio teh aya anu 2 ban, 4 ban. Malah aya anu make ban serep sagala cenah.
0: Ngadenge wakuwu nyarita kitu, hate Aki Rayud teh rada bungangang.

0: Yan kudu rela kalengitan radio kamu meutna. Pok maneh na nyarita.
1: Yang bener nama eta radio teh, barang kamu meut dewek. Ditinggal tipe majikan anu geus lila kabur ninggalkeun.
0: Ya geura radiona urang acakan heula disetelnya.
2: Ceg harita Aki Rayud teh kana radio anu digantelkeun dina tanggungan Pak Kakas Ngesol.
0: Satuluyna trek eta radio teh disetel.
2: Ngong teh tina eta radio, kadenge aya penyiar ngomong, sorana peura siga nu boga panyakit eungap.
3: Tah, ka para wargi sadaya. Mobil aya anu gaduh panyakit eungap. Siga SIM kuring, cobi landongan ku landong tradisional. Bahan-bahannya eta daun kahitutan sabobokko, terong galatik sabingkul, jeung akar babadotan saayakan. Supaya leuwih seger, tambahkeun beberem nog toke 10 siki. Tah, saparantos bahan-bahanna komplit, teras digodog dina drum aspal nepi ka ngagulak. Tah, upami caina tos ngagulak, cicikeun kana jambangan, disaring nganggo sair bongkok. Tos kitu antosan dugi ka tiis. Teras dileueut sadinten 3 gelas. Dina waktu anu singkat bakal karaos reaksina. Tah, SIM kuring oge sora nepikeun ka kieu teh tisaprak tos ngaleueut ieu landong. Mangga wilujeng nyobian.
2: Para mitra sadaya. Wakubu Katut Aki Rayud rengse ngadenge penyiar ngomongkeun resep obat tradisional teh dua nana silih pelong. Sanggeus rada lila kadenge wakubu nyarita.
1: Aeh, dengar ti dewek mah euy. Ieu teh radiona anu goreng atawa penyiarna anu teu waras?
0: Dewek mah asa kakara euy.
1: Ngadenge penyiar mawakeun resep siga kitu. Cing coba acakan pindahkeun gelombangna.
2: Tuluy Aki Rayud harita teh muterkeun kenop gelombang radio. Gleb harita teh nangkep gelombang radio sejen. Sarta kadenge tina eta radio aya sora jelema keur bersin bae.
1: Wacih.
2: Kitu kira-kira para mitra nu kadenge tina eta radio teh.
0: Tuluy di tema kunu marurung siga keur panas tiris.
2: Cek penyiar para mitra nu kadenge dina eta radio.
0: Atuh ngadenge kitu teh para mitra, beungeut wakuwu kerung, tuluy pok nyarita ditujukeun ka Aki Rayud.
1: Kumaha sih Aki Rayud? Radio teh geuning eueuh laguan.
2: Ngadenge wakuwu nanya kitu, Aki Rayud ngahuleng sakeudeung tuluy pok nyarita.
1: Oh, eta mah keur kabeneran bae penyiarna hoream nyiarkeun lagu. Sigana penyiarna ongkoh bareuki ngomong.
2: Ari hanya ngadenge lagu mah, kudu nyobaan di telepon, urangna minta lagu.
1: Cinggeuna ku dewek rek diajakan. Kabeneran dewek apal nomor teleponna? Mun teu salah mah tungtungna teh 007.
2: Ceung harita Aki Rayud teh kana HP jadul, casingna oge geus dibagudad ku karet gelang. Leuwih manehna teh mencetan tombol HP nu dituju nya eta nomor telepon eta radio.
0: Kadenge harita telepon teh nyambung. Atuh penyiar anu keur humarurung teh ngadak-ngadak eureun kagareuwahkeun ku sora bel telepon. Tuluy kadenge penyiar teh ngomong kieu.
1: Ya, halo? Dengan siapa nih?
2: Ngadenge penyiar nanya kitu, gancang Aki Rayud teh ngajawab.
1: Dengan Aki Rayud nih. Kenapa tuh si Akang dari tadi kedengarannya teh humarurung saja?
2: Ditanya kitu, penyiar teh ngajawab.
1: Aduh, maaf ya. Dari tadi saya teh gak bisa ngomong. Gara-gara tadi lagi baca resep obat kuat, tiba-tiba hidung saya diseureut engang.
2: Wah, sakitnya bukan main. Sampai muriang panas tiris.
0: Aki Rayud ngahulang sakedeng, neangan pi omongen. Telila pok nyarita deui.
1: Oh, begitu? Duh, kasihan banget. Kalau tadi yang bersin saja, siapa itu?
2: Penyiar harita teh ngajawab.
1: Oh, itu mah teknisi lagi ngetes mikrofon.
0: Wakuwu nu tita tadi ngabandungan Aki Rayud nelepon. Manehna siga nu kabita hayang milu nelepon.
2: Tuluy harita manehna teh ngadeukeutan Aki Rayud bari pok nyarita.
1: Aki Rayud, cing dewek ngacakan rek nelepon. Dewek rek ngoling bebene. Ceng harita waku teh ngarewak HP, tuluy ngomong ditujukeun ka penyiar. Halo? Halo? Dengan waku nih, mau ngobrol sama Akang? Gimana Kang rasanya disereut engang? Ngadenge anu nelepon nanyakeun kitu, penyiar teh rada keuheul, tuluy kadenge ngomong teugeug. Acakan bae atuh olangan. Ngadenge penyiar ngajawab kitu, wakuwu oge sarua jadi keuheul. Yeh, kalau ditanya tuh ngajawabnya yang bener dong. Wakuwu teh nanya serius. Soalnya wakuwu mah ya seumur-umur belum pernah yang namanya disireut engang. Makanya nanyain ke si Akang. Malah ngajawabnya pika keuheuleun. Antukna harita teh para mitra, wakuwu jadi para sea jeung penyiar ngaliwatan telepon. Teuing ku kabeneran. Barang harita wakuwu keur paloba-loba omong jeung penyiar. Ujug-ujug harita teh aya engang mani gede para mitra hibar ngadeukeutan. Satuluyna cos eta engang teh nyereud congo irung wakuwu. Aduh, wah harita keneh wakuwu teh ngagoak bakatku nyeri.
3: Ampun.
1: Satuluyna jep harita penyiar teh ngomongna jempe. Tuluy jeos harita radio teh pareum. Sigana ngahaja ku penyiar pamancarna di pareuman. Atuh nu kadenge harita teh ukur sora wakuwu anu gerang-gerung nahan kanyeri bari nyekel congo irungna anu harita ujug-ujug bareuh sagede terong. Kirayud gancang nyamperkeun anu keur gerang-gerung bari tuluy nyarita.
4: Geus atuh wakuwu, ulah gerang-gerung teh ganing lah. Wajar nih hireun engang sakitu mah. Bongan we sok nyarita sombral. Banyar saumur hirup jan pernah nisireun engang, tah ban ayeuna kamuktian nisireun.
1: Ngadenge Aki Rayud nyarita kitu, wakuwu dangah nempo beungeut Aki Rayud bari nyarita dibarengan

0: vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sarang ieu sampean bararaa ting telpret.
1: Mohon, ieu panyaot tos sabaraha lami, Pak?
0: Atos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
0: Mohon.
1: Pami ieu panyaot tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
0: Aduh, teu tiasa bobo, teu ada sampean ting telpret geuning kitunya, tara vertigo abis puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu, wae gitu.
1: Bapak saat teh acana nganggo jamu tetes alfa propolis kan tos diobatan nganggo naon wae, Pak?
0: Wah, tos ku herbal nu sanes. Terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
1: Bapak, saat tosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, anu karaosna probihan non wae, Pak.
0: Alhamdulillah, gitu ku ngaleut alfa propolis, gitu nya tuh acan CFVG, terus karaos lah, gitu hara rampang, gitu tuh. Sampean, ini namanya tebal pisan, puyeng, terus karaos wae puyeng, ini namanya gitu. Wah, lambung, ini namanya alhamdulillah, nya ente mual wae, sampean, tebal, gitu tuh lah, sekedun sekedik deh lah, gitu nya. Terus puyeng wae, kugah bobotek itu, ini namanya alhamdulillah, harampang lah, alhamdulillah, aya 70%-an lah pengen karawas gitu.
1: Alhamdulillah, mohon. Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Pak?
0: Di Radio Peace FM, Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes alfa propolis, nah kumaha?
0: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap 7 hebat deh bobo 7 tetes.
1: Mohon.
0: Ayo genep tetes gitu.
1: Oh genep banyak sekali ngalahnya.
0: Mohon.
1: Bapak bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sepertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga pak.
0: Ya maka masyarakat desa Margaluyu umumnya kecamatan Maronjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat sepertos abdi gitu mangga lah nyobian meser alfa propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jantan tambih sehat rezeki
0: bagi
1: sadayana tambih lancar banyak.
0: Amun amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya,
5: kurang.
4: Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ini.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
4: 20 hari.
5: 20 hari ya.
4: 20 hari ya, 17 hari lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes iya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk

0: informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: 102,4 FM Radio Peace.
2: Radio Peace.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Pelaku melancarkan aksi kejahatannya dengan modus operandi yang terstruktur, memanfaatkan kunci palsu untuk merusak dan melumpuhkan
2: anggaran kematian yang besarnya 42 juta hanya diberikan 12 juta.
3: Jabar Now edisi Selasa 29 September diantaranya mengenai buntut temuan ombudsman, 5 pejabat lapas dinonaktifkan. Diduga potong santunan kematian, warga segel kantor desa di Cianjur tuntut kades mundur. Kebakaran lahan area rumah sakit Sidawangi Cirebon bikin panik petugas rumah sakit dan pasien. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan

0: persoalan, diantaranya pembangunan infrastruktur jembatan di desa tersebut.
1: Jaringan pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan warga Kabupaten Karawang akhirnya digulung tim gabungan Satreskrim Polresta Karawang dan Polsek Teluk Jambe Timur.
2: 4 orang tersangka diringkus bersama 7 unit sepeda motor hasil kejahatan. Pengungkapan kasus ini bermula dari serangkaian laporan warga sepanjang September 2026. Bakapolresta Karawang, AKBP Afrian Satya Permadi, Senin mengkonfirmasi 4 pelaku yang ditangkap masing-masing berinisial DN, AP, SBR, dan NW. Salah satu tersangka berinisial DN bahkan diketahui merupakan seorang residivis kasus serupa.
3: Modus operandinya berdasarkan hasil pendalaman, seluruh pelaku melancarkan aksi kejahatannya dengan modus operasi yang terstruktur, yakni memanfaatkan kunci palsu untuk merusak dan melumpuhkan sistem keamanan atau kunci keamanan di motor tersebut.
2: Sementara Kasat Reskrim Polresta Karawang, Kompol Ali Jupri menjelaskan para pelaku menyasar kawasan Indekos dekat kampus Unsika, perumahan, hingga lingkungan minim pengawasan di wilayah Teluk Jambe, Nagasari, dan Lamaran. Aksi kejahatan para pelaku dilakukan pada waktu-waktu rawan, dominan pada dini hari hingga pagi hari antara pukul 3 hingga jelang jam 7 pagi. Menurut Ali, situasi lingkungan yang sepi dan kelengahan pemilik kendaraan dimanfaatkan para pelaku untuk mengeksekusi target secara cepat. Dalam beraksi, komplotan ini membekali diri dengan kunci astag, kunci letter T, tang potong, serta linggis untuk merusak sistem pengamanan motor secara cepat. Selain 7 motor hasil curian dan 1 motor operasional, polisi turut menyita seluruh peralatan kejahatan milik pelaku. Kini keempat tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, lonjakan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Garut kian mengkhawatirkan. Ruang instalasi gawat darurat IGD yang idealnya menampung 47 tempat tidur terpaksa harus menangani lebih dari 90 pasien.
4: Kondisi kritis ini memicu respons cepat dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Garut dalam rapat koordinasi bersama manajemen rumah sakit Senin 28 September. Ketua Komisi 4 DPRD Garut Asep Rahmat menegaskan, ketimpangan sarana membuat kenyamanan pasien terganggu meski pelayanan medis tetap berjalan. Sementara itu, anggota Komisi 4 Yuda Puja Turnawan menyoroti kesenjangan kapasitas tempat tidur di Garut yang idealnya membutuhkan 2.900 unit, serta mendesak pengadaan alat penanganan jantung, cath lab, agar pasien tidak perlu dirujuk ke Bandung. Menanggapi hal itu, Direktur RSUD Dr. Slamet Garut, Dr. Inge Andriani Heriawan membeberkan penambahan ruang rawat inap tidak bisa dilakukan secara instan karena terikat izin operasional. Pihaknya kini berfokus pada efisiensi perputaran tempat tidur atau bed turnover.
5: Pasien yang datang melebihi kapasitas sehingga kami harus berusaha keras untuk memberikan pelayanan yang seoptimal mungkin dengan kondisi yang ada. Kalau menambah ruangan itu tidak bisa serta-merta. Yang pertama adalah harus sesuai dengan izin operasional kami, yaitu 383. Kalau mau menambah itu berarti ruangannya memang harus ada, terus kelengkapannya harus ada dan izinnya juga harus ada. Sekarang lebih fokus ke bagaimana perputaran pasien itu bisa lebih cepat.
4: Strategi itu dieksekusi melalui penyediaan ruang transisi observasi awal, percepatan visit dokter di pagi hari, serta penyediaan ruang transit bagi pasien yang menunggu kepulangan agar tempat tidur bisa segera digunakan pasien lain. Selain pembenahan fasilitas, manajemen rumah sakit juga akan menggelar pelatihan service excellence bagi tenaga kesehatan guna meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih ramah dan humanis.
1: Kepanikan sejumlah petugas rumah sakit terjadi saat kebakaran lahan melanda area Rumah Sakit Sidawangi Kabupaten Cirebon Senin siang. Kobaran api yang muncul di beberapa titik membuat petugas kewalahan menjinakkan si jago merah yang terus meluas. Pihak rumah sakit pun panik dan sibuk mengevakuasi puluhan pasien dari 2 ruangan yang terpapar asap kebakaran.
6: Kobaran api yang awalnya muncul di 2 titik terus membesar dan merambat ke sejumlah titik lainnya. Banyaknya dahan kering ditambah kencangnya hembusan angin membuat api cepat meluas dan kepulan asap tebal menyelimuti area rumah sakit. Akibat kebakaran ini, petugas rumah sakit sibuk mengevakuasi pasien yang berada di 2 ruangan, yakni ruang cempaka dan ruang dahlia. Secara estafet, petugas memindahkan puluhan pasien ke area depan rumah sakit.

0: murid yang tidak terpapar hawa panas dan kepulan asap. Pihak rumah sakit juga secara swadaya menyemprotkan air ke sejumlah area kering untuk mencegah api merambat semakin dekat ke ruang perawatan.
1: Kita sudah punya pola, punya alur hidran ya, kita optimalkan untuk bisa memadamkan. Namun ternyata di hari ini ada beberapa titik melebar banyak dan mungkin ditunjang oleh cuaca panas dan angin yang besar sehingga apinya membesar.
0: Sementara itu, petugas pemadam kebakaran yang mengerahkan 4 unit kendaraan langsung berjibaku memadamkan api yang tersebar di 3 titik. Selama hampir 2 jam, petugas berupaya meredam kebakaran api yang melumat lebih dari 2 hektar lahan milik rumah sakit. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun api diduga dipicu gesekan ranting pohon akibat kuatnya hembusan angin.
2: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
3: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
2: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PR Asasani Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
4: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
2: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
4: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
2: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
5: Masyarakat Kota Bandung diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan kasus influenza, khususnya influenza tipe A, dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Selain itu, segera ke layanan kesehatan apabila mengalami gejala flu.
6: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, mengimbau masyarakat tidak perlu panik karena penyakit tersebut dapat ditangani dengan baik dan tidak menyebabkan fatalitas seperti yang dikhawatirkan sebagian masyarakat. Terkait kekhawatiran masyarakat terhadap influenza tipe A yang belakangan ramai diperbincangkan, Sony memastikan penyakit tersebut terus dipantau oleh Kementerian Kesehatan melalui sistem surveillance influenza. Di Kota Bandung, pemantauan dilakukan melalui Puskesmas Padasuka yang menjadi lokasi sentinel pemeriksaan influenza. Sampel pasien dengan gejala flu diambil dan dikirim untuk diperiksa lebih lanjut sebagai bagian dari pemantauan perkembangan virus.
7: Itu adalah sentinel influenza-like illness. Setiap orang yang influenza datang ke Puskesmas Padasuka, itu akan diperiksa di swab seperti dulu kita COVID. Kemudian sampelnya akan dikirim ke Jakarta untuk dipastikan ini apakah influenza strain seperti apa. Yang data yang kita terima adalah influenza tipe A, kemudian tipe B, dan COVID. COVID memang nggak ada itu, mah. Nah, untuk influenza tipe A, itu sudah endemis di Kota Bandung. Artinya, bertahun-tahun ada.
6: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, menegaskan bahwa influenza tipe A di Kota Bandung belum dikategorikan wabah luar biasa. Menurutnya ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi dalam penentuan wabah atau bukan dalam dunia kesehatan seluruh dunia. Vini menjelaskan jika dalam waktu satu pekan penyakit tersebut mencapai lebih dari 6.000 kasus, maka bisa dikatakan wabah luar biasa. Namun hingga saat ini, kasus influenza tipe A tersebut tetap perlu diwaspadai, tetapi tidak boleh panik.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
8: Rengse Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis. 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Luar kaliwawar detia mangku prabon. Iya detia.

0: Carlos. Quanto minha cara tu uma pala. Só que durante a gravidade a sala sabia pulo a nuca calanculauta.
1: Katurunan hiang ba sambu dewa singit sekamu.
0: Ingkang dados kacang negara bibisik papu sidanta remagan kian pati buka tenta pian senapati anu dipiakul pianyut pamu tukang naugdaukan ratu
1: kekasih kalamendana
0: dangun pun mekat dengan ikan sentak semurnu daya papa tanah mekat dengan ikan. Hei! Tati buka dan tak kata mana?
1: Katrikan semua pengabukti kuyuk balu kanal.
0: Mengkodit kadang-kadang.

0: Sherlock merbayak sasine bawon tening pagelaran Kraton Dumapala. Prabu Sridanta pangawakan jangkung dhuwur simandara wajan rastaya papadana mekaten kaya-kaya wau dasamuka.
1: Nih.
0: Sasakatya mekara. Rarai kadya bang barongan.
2: Dangu-dangunipun ngandika mekaten sentak sengorno taya papadana.
0: Tapi sun boga denta.
3: Boga. Semangga kaulah pun boga denta ngaturkan semua pengabekti ku hanyupan jenengan dalam.
0: Ya. Ya, syukur bagja kumayangan semua pengabekti maneh diterima ku de dua lengan kiwat tengen. Simpen poning ati di cangkang sapu cuking remah pul deing mas kakak boga denta syukur bagja lan senapati coba

0: Tapi nyur jamal gusti kulat winyu semangatnya semap di garamen dan alangkung di payunya ngakin semapa ngabatus
1: enas
0: ketarima ngahaturkan rebu nuhun lasya ketika bingahan kalayan tina naon rupi kalepatan ageng sareng alit mugi ulang kirang hapunjanya
1: enasnya.
0: Tapi cigana purwadam pagusti kresanya yurji simabi bari aya pikresa naon pangagusti kalintang di ajeng-ajeng.
1: Sudah derek jawen lan.
2: Asakah hibur aya maneh?
0: Lumayan gusti.
1: Da.
0: Aya nang gusti. Aya pikresa naon paduka.
2: Saperkara kaulah dek negara kerasa syukur kakerasan mengkagungan kaulah hirup jadi ratu timeti letik dipercaya. Usaha satekah pola tepi kamasa kiwari. Ia lewatan ke secape susah payah pahit getir lara wirang. Lara balang sakera dirang karena pantai akrawanya pakaian hasil karya para aparat negara. Para menteri bupati, para pengawas, sakum nanu digawe rawera atas malang-malang putu. Digawe paeh kosoheh nyawa kaditin keselamatan terkepentingan negara katut masyarakat lain. Dibarengan ku kataatan rakyat sakumna di mana aya nu teu taat hukuman gantung apa hukum picis ditibahkan paling untung eta rugi na ditetek leungeun rugi na pisan dipaehan
0: ayeuna nagara geus jadi nagara subur makmur gemari pakur cinawi aman santos sakertal harja teu aya kakurang.
2: Coba-coba pikir-pikir ku awak maneh toge teu negara nu sakieu jembarna nu sakieu suburna
0: tetela kalawan kamu.
2: Cucugan galur papayan sejarah teu bisa ditolak naon rupa kajadian teu bisa tanpa sabab.
0: Tahu cuma bukan tenan gusti moa turun hujan upami langit teu angkeup heula langit kupi hujaneun
1: tegeningan
0: moa ka kuping gelap lamun teu aya buri nyai moa aya marga lantaran tang teu sieu tabaka aya kajadian upami seung aya sabab kawitna kalian sawang suna aya kajadian tang teu aya sabab kawitna. Nyaon gusti
2: anu jadi pokok kaula teh kurang jeung teu leuwih meunang warisan hiji taman enah. Eta taman Sidawangi di tengah-tengahna aya pulo kalayan aya hiji tangkal aheng nu teu papadana disebutna teh saringin bodas. Katunah aya taun-taun bakang ditungguan kalayan teh aya sejarahna saringin make jeung arang-arangan sagara rupa.
0: Malah numutkeun katerangan ti Kanjeng Rama
2: di mana-mana caringin ngarang-rangan caringin bodas tangtu bakal aya kajadian untuk dipikir karusakan negara kancuran negara kalian karusakan di bawah kaum
0: atuh naha dilongok matukna caringin ngarang-rangan asa teu kanyahoan pisan deui.

0: ya di pelabah dia akan ngerasa piatun kaya papagana kumarang-rangan caranya
1: coba.
0: Kejar meneng

0: optimal. Aduka.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
3: Abdi Ibu Entin.
2: Ibu Entin teh linggih paling mana?
3: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
2: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
3: Abdi atos yuswa 73.
2: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
3: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
2: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
3: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
2: Salama iya, ibu pengobatan. Tanya ngawanawan wae, Bu.
3: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu terus ka dokter atos.
2: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
3: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan gitu. Teras pegel, ari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
2: Ibu ayeuna teh nuju

0: pesan kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sabang tos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
1: Ka para warga sadaya bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bilih bade nyobian nganggo apa praporis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
0: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksiannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saat tosta konsumsi ia landong jamu tetes alfa propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar bunya.
1: Amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana Bu, ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
5: Amin, amin.
4: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin, amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Asa nemenguping pisan.
9: Manusia. Kasihna bodona aing ge kakarakna luntik.
8: Nih.
9: Tapi kan marina urusan eta coba Kang menta ka Kang Tuan kumaha pituduh rai sangkan nya caringin bisa daunan deui rai.
8: Urah rigil ku hileun. Kang menta panangan kajeng rai anu tangtu. Nih. Cing rai anu langkung jemar pangartosan rai.
10: Yang ngagen weh sama upami urusan terminal kakau lah.
8: Ini eta tenang.
9: Coba balik hari.
8: Kapayun lagi. Oh, cuma enggak.
10: Pangapunten kapungkuran
8: saya.
10: Dan langkung cipayun hapunten
9: hai tenanau
10: rada.

0: pilek nyuci bilih bersin bilih batuk maha punten we here eng mana
1: lah alah alah
2: are eng
3: coba kumaha akang menta parangan lagi
0: Bami raus jisim abdi namung pangapunten langkung tipayun anu kasuhun hapunten anu katedda uninggalih nu dipamrih tina naon nepi kalepatan ageung sareng alit oge kalepatan anu meujeuh.
2: Nangga. Nih.
0: Pangimut. Pangimut ka ulah-ulah tebih-tebih teuing saur-saur kapungkur teh mah jauh-jauh panjang gagang.
2: Oh, eta mah.
0: Kapan ye teh warisan ti Tuang Rama sedengkeun Tuang Rama masih kena gelar di padepokan waktu ayeuna sakiwaeun puluh.
2: Oh.
0: Si Dawangi anu parantos ngabagawan Tuang Rama ku anjeun Gusti Prabu Sintawilapa. Ayeuna parantos ngabagawan nya teu langkung sae. Jehesan heula we Tuang Rama watos ayeuna.
3: Syukur bae kumayangan maneh cerdas. Tapi raya kapan akang geus kasebut Raja Kawasa Goreng patut lamun akang ngadatangan sanajan bae ka kol kumaha lamun anjeunna haturanna linggih bae.
2: Hayo
0: ulu. Sanajan linggih ka karaton asa kurang hormat akang. Utami gerah di papak jolian dina waktu saeuna. Haturanan Kangjeng Rama Begawan. Semalingi. Utus salah sahiji punggawa engkang. Kekna mumpangemut kaula moal awon upami paduka ecak dina kalungguhan ecak dina kakawasaan. Kitu saena karamanu ngayuga ngadeheusan. Bujeng hingga aya priyogi sanaos daya priyogi oge itu hak naha sasasi sakali naha saminggu sakali
3: teu bisa aing keur riweuh sarta aing nu kawasa
0: da apal kana ardat
2: aya adat
0: mangga kaula bade ngagentra sarasa geus pungawa

0: Kenapa istana sapratanakun? Ingkang ramah begawan Sintawila paparantos nongkrong-tongkrong di saranganku para siswa. Sanaos parikumaha tetep rasa kasih kadeudeuh ka putra anu jantung pangagung di negara Dumapala. Pijalan keneh parantos pada hurmatna telah kenanyeuna hiji pangagung anu sobar tawekana mung kagungan putra wates ayeuna nyepeng kalungguhan rakus sareng aya heor-heor kabiadaban.
1: Nih.
2: Pangapunten putra.
0: Rama begawan sumangaling.
1: Sangaling geulingi sepuh linggih haturan.

aturan kalian yang akan semasin ke putra Sri Danta ditampi anak mana cari Allah diatur ke semua papak ditampi aturan pulang abinya ngakit semar.

0: Assalamualaikum. Bikala yang ngeluarkan cahaya. Memang asal angin sifat-sifat kahiji robat. Ina rakus haraka galak menta supaya mulang karena katumarimaan. Naon kakawasan jelema di alam dunia. Naon kakawasan manusia. Sakabeh kacook ku sifat anu dua. Gera inget ka purwa dumadi alam pamulangan anjeun. Lamun dagang teh mah gera inget kana modal anjeun. Baka kacing cirihi batina boh gede boh leutikna lamun nyaho kana modalna. Modal gumatikeun sajawati elmuna. Sanut.
1: Sadaya-daya bade tat
0: kade. Kadua syaratna.
1: Kumaha
0: kakara bakal daunan deui. Tapi ieu teh kudu dicebor ku cai pangeueman mustika lambang keagungan layang Jamus Kalimusada.
2: Hei.
1: Layang Jamus Kalimusada neme nguping eta naon?
0: Lambang keagungan ku dicekel ku Ratu Ning Adil, Ratu Ning Sobar Tawegal anu kawentar ayeuna di alam modern nagara pangmajuna. Lambang keagungan di nagara Amarta Rajana Prabu Yudhistira.
1: Pengha merwata. Wata sudah.

0: पुष्का युधिष्ठिर अनु कसम पनावा मंत्र पानु देवानाथा गरा पेटे ngeken ku anjing panawa jalma lima tukang dikakaya dikaniaya ku saderekna kurawa nu 101 aya aral sanajan diayana aral disapukeun tina dadana diduruk di balai sigala-gala gamarkeun ku anjing sarapan bulan apuk-apukan bere main apuk-apukan ngemis eta akibat penganiayaan kurawa menjadi alatan perebutan kekuasaan sareng negara hastina tapi ayeuna Pandawa menjelma najan dicilakakeun kudu ngababad leuweung Amer sanadihakan ku barakasakan Onom jeung juri Griwa tapi tetep Pandawa masih kena bungkleukan malah eta leuweung Amer tani teu jadi negara amarta anu merdeka turaluasa eta akibat sobar tawakal imut leukeun geten tulaten sifatna DPDP kanat asor Yudhistira raja elehan tarapasea bujeng-bujeng terang Yudhistira raja adil pinandita anu pinuh kulidikan artikan rohani jeung jasmani welas asih kasasama komo ka abdi abdi hamba rakyat
1: nih
0: numatak nyepeng lambang kaagungan layang Jamus Kalemusada tupi layang Jamus Kalemusada temang rupi kenaon layang surat Jamus tina istilahna kamus tulisan anu moal bisa dibuka
1: ya.
0: Kali eta dua sabda ucapan isuk jaganing geto akhir barangkali ieu dua kalimah kali nu ditulis dina eta lapat eta kertas bakal aya nu murat duka di tatar mana duka di kaler duka di kidul duka di kulon duka di wetan sahaja lemah nu bisa nyekel dua kalimah kali kalayan esina oge prak di pigawe dinya bakal timul mulus rahayu di barenganku iman takwa kakresana cai pangeman anak cai pangeman cai pangeman ceborkin prak pibaraya ke rumah turunan cuksulkan tuli itu ayah turunan satrunan katamah tamah kurang boga pangabutuh tamah Yudhistira tekapan jadi ratu mulku
1: tuli
0: ratu ngaratuan ratu raja ngarajaan raja narpati mimpi narpati sanajan urang can kawengku ku anjina gerapek gerapi dulur kalayan urang gerat taat ka anjina dehesan namut begitu eta pusaka keur nyebor pusaka caringin bodas
1: da.
0: Dua tidur poe cukup pulangkan kalayan sadu muhun tarimakan tina ridho sarang ikhlasna panawa gerat tamu tu eta pusaka lamun hanyin hayang waras waru ya eta caringin ngaturkan rebu nuhun karena pidawuh cipang resara maka Lanung jadi simpen di hanap-hanap di catat di nanti sana barik namun sakedik pemerih di kaula kalintang bagjana namun kaula ngamilik kita pusaka. Sama ayah harapan kaula gesan ngamilik kita pusaka layang Jamus Kalemusada kalayan hayang ayah hak harutang kumaha lamun eta Kalemusada ku kaula dipenta
1: itu bisa
0: upami ditamut mangan ukur sakalian atawa ngan ukur saliwat tapi kaulah hayang ngamilik rotang tul kalian bakal lebih bahagia kaulah ker mampu kacaringin bodas kata mata mampu galayang Jamus Kalemusada
1: moga-moga panersa masihan widika labah kamu tus kipati pikir mental lah yang Jamus Kalemusada atawa di peser lah untuk mikir di kita sabaraha harga anak
0: siapa minta Yudhistira bakal cina kanan ku kaula upama tuh dipasihkan di balik ku kaula bakal dipaksa uga-muga uninggali jemar mama pangersa masih kan ini

0: ulah diragian.
1: Aduh.
2: Kumaha bae kitu cara?
0: Sri Danta,
2: pangersa
0: ulah kaseun. Anjeun geus ngarempak dewe tadi kumaha ceuk? Kaula. Nah itu bedelung kami nabina teuing. Pibaraya inyeum kali musada moal bisa dijual. Komo dipenta. Ku diinjeumna ge piaku make deuk mikeun tapi kaula percaya karena kejemaran Yudhistira sapoe dua poe mah bakal bisa.
1: Moal.
0: Kangaranna nginjeum merentang tu aya nu marengan ditu sabab kitu lain barang lalawurakeuneun. Ulah deuk nyokelan anjeun tempo kurawa jelema 100 teu mujizat.
2: Hapunten apunten sanes bae kaula teh kataji ku pangresa pidawuh ngeunaan pusaka Kalimusada. Dina watu saena manawi sareng manawi kaula bade. Bade disuhunkeun bae manawi pasikeun.
0: Ulah.
2: Ulah jang tenalit kali sawias bae moal nanaon.
0: Ai panawa lain hinaeun. Moal dibikin.
2: Tadi dibikin dipaksa. Wajar Yudhistira ditalukeun ku kaula supaya nagara Amarta jadi jajahan kaula.
1: Nih. Nih
2: nya naon? Widin.
0: Ai.
2: Ceuk aing ulah.
1: Ulah.
0: Teu bedegong nya mah beak di kareup.
2: Bade tetep bade disuhunkeun hoyong ngamilik.
0: Nyinyem.
2: Hoyong ngamilik.
0: Mamalak nubah katung iba.
2: Naon rupih kal kaula bahkan ningarep sarta tanggung jawab.
0: Ay, Sri Danta.
2: Tamapa ngapunten anu kasukun jemar manah. Nudi terak kaula anu kawasa di nagara kaula hidup pimpinan.
0: Kaula anu nyekel hak saha anu teu

ulah nu kawasa kapan hukum mati nya teh di mana salah wajib dituntut. Kaulah nukang jerama kaulah tetep bakal nambuk bakal minta eta pusaka. Mua cukup kuminjem. Kalian mua dipulangkan deui kaulah. Sakit uti kaulah desahan ngahalangan kakaulah. Bakal menang kinakan.

0: ಬಾಹಾಕಾಶ ಕುಮಾನು
1: ಮೋಗಾ ರಾಮ ರಾಮ ಈ ಖರ್ ಈ ಖರ್ ವಿಡಿಯನ್ ವಿಡಿಯನ್ ಥೋಡಾ
0: ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಶ್ರೀದಾಂತ anjeun lain ngan ukur rawing ceuri kula ku beja anjeun sarakah lir upama dina sejarah Ramayana dasamuka teh boa susurupan nana sia
1: kaula raja kalasa wajib sirih-sirih panas aya dina tataran kaula bakal ditalukeun ku kaula bakal jadi raja patalukan kaula amal ta bakal jadi nagara jajahan kaula
0: ulu ulu ulu kaduhung daek aing ini cek aing ulah-ulah
1: sarang bakal ngalahan ka kaula Rama tos daya kakalasaan Rama bakal ngantep lamusul caringin rusak iwat di kaula bakal tanggung jawab na sangat rupa pasalan kaula bakal tanggung jawab nyingat usan jawab nyamak sini terubah kapanah
0: sabodo aik itu mah murugul ngan dimana akhir barang kali tam yang melit kabitis anjin kudu narimakin sarta aing ulah kacuit kulit kebawah daging
1: Mama mawa kanu sanes kaula Rama. Milian kaula.
0: Sabodo deuk kitu deuk kieu aing deuk balik kurang ajar. Iya. Ya.
1: Aki-aki sulit.
0: Waduh. Omong ka bangsa kaula. Kabawahan ka anakna buah.
2: Hah?
0: Ka anakna buahan.
2: Edas.
0: Cacakara mana sakitunya an kaula kumaha ulah teh salah karaja kieu
1: ngomong naon sia
0: anu teu ieu tumih lagi gilisiran wae
1: hai pati
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat, nuju sasarangan dina dengge teh sareng pribados kalaresan sareng bapak. Bapak Nang ya?
5: Iya, Bapak Nang.
4: Bapak Nang eta napi?
5: Bapak Paogar.
4: Paogar.
5: Di Tanjakan Kondang.
4: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
5: teh? Desa Cibenar.
4: Oh, Desa Cibenar nya. Tah kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu
5: karas Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
4: Mohon.
5: Dari paregel.
4: Paregelnya.
5: Itu jantan abot lah. Tah saatosna mesela alfa pomoris.
4: Alfa propolis.
5: Alfa propolis, alhamdulillah.
4: Aya karaos.
5: Aya karaos dari aya di lah aya karaosna gitu tah.
4: Oh, pamit tolong patwa cen kapungkur teh barareuh pe antenya.
5: Barareuh ka puur mah, barareuh jam teu rada hareuras.
4: Hareuras.
5: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya
4: teh.
5: Salit deui. Salit deui mah tak bade namahan deui nanya namihan deui ieu teh.
4: Oh, ngagaleuh deui.
5: Ngagaleuh hiji deui.
4: Sakali tetes kamari ngeuleut.
5: Sakali netes geun teh geuneup, geuneup tetes sakali eueuh teh.
4: Sabara kali sadinten?
5: 3 kali.
4: Mun
5: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
4: Mohon leres.
5: Jadi
4: sadinten 3 kali
5: pantun. 3 kalinya.
4: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngeuleut ieu.
5: Alhamdulillah jeung hampang janten kana waktu raten teh henteu karejang gitu.
4: Alhamdulillah.
5: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
4: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaraha namanya teh
5: 150
4: 150 tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang nya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah coba ada selungsung ke darah tinggi nah bapaknya
5: untung mamu yahnya
4: ay ngamama ngamang saali
5: ay mohon
4: dikirangan
5: nyanya
4: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
5: sami amin ya rabbal alamin.
4: Assalamualaikum bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace.
6: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum, Bu.
8: Waalaikumsalam.
2: Dengan Ibu Ramini ya?
8: Iya.
2: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
8: Di Lubung Bata.
2: Lubung Bata?
8: Lubung Brebes.
2: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
2: 55.
8: Iya.
2: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tetes mata ini yang
8: iya.
2: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya? Ada. Perubahannya apa, Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas nih.
2: Jelas?
8: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadele.
2: Sebelumnya
8: babar pisan. Babar pisan itu
2: enggak sama sekali.
8: Enggak jelas.
2: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata desma ini yang kedua,
8: iya.
2: Udah jelas
8: matanya. Udah.
2: Yang kiri?
8: Ya, yang kiri jelas. Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
2: Iya. Yang kanan.
8: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
2: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
2: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
8: Ketiga.
2: Iya.
8: Iya.
2: Ya, alhamdulillah, Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
8: Iya.
2: Ya, Bu ya, Ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
8: nyata,
2: Bu ya.
8: Iya.
2: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
8: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Nah, ini ya. Yeah.
2: Untuk informasinya, Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM
11: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Coba jawab, sanggup mana bikin ini mentah kayak musada? Tadi bikin di pentas beli sebarang harga mana? Tadi bikin dibeli paksa kalau kau, ha?
0: Tak, tapi nuda men.
1: Sanggup?
0: Sanggup. Kampung Dawud tuntas penganiga. Namun sahabat yang tiket itu di dalam beting kaulah mius. Nah, kena ngabantu buat dia pada tentara atau cekap ku kaulah baik.
1: Persiapan, bawa persiapan. 20 tentara tapi kurunya muni. Ulah kan sebut nyerang atau ulah jiga nyerang.
0: Daud timbalan mangga, mangga.
1: Moga-moga cingka bawah-bawah mani. Di mana teka bawah beheng mani nanti nampain.
0: Daud Timbalan, Rampung Daud Tutas Panganiga, Jenerai Paula Kakan. Sejumlah buat diwala tentara Kot Buta, Angkot Buta, Sikep Pendang Tamsir, Gada Beni Tanah Seribu. Kami nunggawe manga, amin.
1: Cingka bawa layak, jamus, kalemus, salam, kusam.

山，呀咿呀嗦嗦山，看咿嗦嗦山，应该也咿嗦嗦山。Gendong hormat dek itu kinaretesan.

0: segera datang kawinarni. Ini segera datang nirawau kot apa? Bangus perlantah. Patih utusan di negara Tumapala kairing dening kot buta angkot buta hingga bakal nyihunkan pusaka layak jamus kremusana ogi di perjalanan kagungan itikan bakal ngabunguhan sarta maling sakti
1: dah
0: anu dipamri supaya tesir anu di pilampah memang diukur upama dipasrahkan tenang itu mau dipasrahkan namun dipentah namun jadi bikin dipentah bakal dibeli memang tewajar eta jimat namun dibeli makin jim dipasrahkan sama utama ku jalan pasrah telah bakal nimulkan atur rempon bakal timul pelang perang negara serang negara gantes kang winursita awios ingkang natawau kotapa wontening desa tengah ing lalampahan Raden Gatot Kaca kairingku para pawongan anu maksana ngayakin persiapan desa ngajagi dinararaga pesta hajat surya setahun sakali istilah menak tahun pesta hajat surya
1: nih
0: metelakin kangaranan pesta pangagung desa kedik biaya kalayan karamean anak tawuhipun bakas sumping uleman-uleman timan sanagara metelakin yudhistira jantan ratu ningulku ratu ngaratuan ratu raja ngarayaan raja narpati mimpin narpati mekaten Raden Gatot Kaca ngagentra para pawongan
2: Astrajingga Dawala
0: pulang
1: ya
2: kadie nunggu waktu pisan lumampah ka pusir daya minta ngumpul ngariung salalea waspada di perjalanan pisan lumampah bisi ayat durjana cuti mansal menyara reng kadie reng
0: siap
1: ya
0: agam
1: ya
0: tadi ya sana ya cek juragan Gatot kadia ngumpul helah merendek ngayakin tugas menurang tete saltik pegawai yang dina hajat ya teh para pangagung bakal sumping di mana mana hajat datu teh atau
1: ngebentuk panitia
0: bakal ngebentuk panitia nah hadet nyokot bagian konsumsi
1: ya
0: mungkin yang bahasa nasional apa sering memerlukan anak-anak naon konsumsi itu bagian perairan ya yang menyokot nyu ente paling-paling
1: naon dia kang ya naon
0: sesi hiburannya seksi hiburan penting apa yang do di hiburan teh penayagan sekitar puluh
1: ya
0: cokot kuaing dua pan
1: lumayan
0: mau naon-naon tukang bunang di cokot ya kuaing canggu toleng ban 60 piring
1: iya
0: canggu toleng make nod mana juragan Gatot Kaca cina
1: hai,
0: ngarek ya, kita bisa berantem jenis lah hei, yuk kerennya ya hei, yuk paluh bubuk diri
1: aja
0: entok di dalam dilewi kuya paeh katisan kapara grag na kalangit samping tinung tetungtungan diketek teripikan eh mundi sesu terabasyu di poet di kalangkangan
1: ya
3: Dikepel jadi syakepel.

0: tapong meridian na.
1: Enas?
0: Yung si tapak meridian na law, yung tapak suang dinabantar, tapak kumang dilautan, tapak kelang diawang-awang.
1: Walo?
0: Lebih bingung niangan hatena kangkung. Gerapek pikir ku mane. Putri gelis gagaweran capetang tara nyarita amis budi tara seri berehkan ku tara mere memeh init mis datang namun lempang sok ikhla
1: nya
0: nula para nyuhun tumpeng halabhab mamawa kele.
2: Kumaha
0: ya cici
1: ampun
0: dah kemang sudah geus raya ye
1: oh pangesto akak
0: aduh ampun ti ti cager ti bedanya maneh nyewa di rumah sakit
1: kos
0: aduh mahu ge bidan suster
1: dah
0: begitu na di alam dunia malah usaha tetap negeri
1: ya rupa-rupanya kan usaha
0: tinu bituban tinu rusak mobil
1: ya
0: sing horeng rugi urang teker keuntungan batur
1: beda lah
0: cager urang teh iwa teker keuntungan batur
1: maha
0: rugi urang teh ker keuntungan batur gering urang ker keuntungan batur jadi urang teh ladang untung teh tina ngarugikeun batur.
1: Hey,
0: ya. Coba. Yang mana orang kapan bogoh ka meja arau di toko hargana 15.000.
1: Ya. Ya kumaha?
0: Namun teu boga duit mah urang moal ngamilih. Kana sareng ka meja.
1: Ya.
0: Daun urang meureun tigin keung ngacakan ka meja deg-deg ngayakeun duit meureun ceuk anu boga. Nang cek anu boga tokona teh cek engko kop ka meja deukeun duit.
1: Deh,
0: saregana. Kuring rugi ka meja,
1: nya.
0: Da urang rugi duit.
1: Nah,
0: boga ka meja. Jadi yakin karugian urang teh keur kauntungan batur.
1: Nya.
0: Mode caah ka panunga balong mah nangkep tuur. Balong kidul ka keum citarum can dikeruk-keruk. Nya. Ieu mun citarum dikeruk-keruk.
1: Nya.
0: Moal menjadi kan banjir.
1: Moal. Makaruman
0: nya lu. Nang balong kapan rugi. Nu nyawah rugi hasil produksi teu kaala. Sanu untung? Nu ngecerik, nu nyusuk, nu ngusuk. Coba
1: ngobor.
0: Nya malah nu kakeumna pisan nu baroga parahu jadi kauntungan ngojeg ti tubuh ka daya kolot.
1: Bener.
0: Aya turang anu ngojeg meunang 50.000 malah leuwih.
1: Aya salah kuskang.
0: Ngusyup ngejajar kapan cara ge jelema kana ngusyup tukang ngusyup kapan mamawa jejer.
1: Nya.
0: Tara ge ngecerik mamawa kecerik.
1: Nya.
0: Pan kitu tara ge nyusyup pan. Nyusyup.
1: Nya.
0: Ngejajar anu mancing kalau ngaratusna kapan geus jadi kauntungan baru dak dagang rokok dagang permen coba.
1: Nya.
0: Batur mah rugi.
1: Mana
0: nama untung? Ya iya jadi syariwat hukum pangeran mah juga kejem. Tapi keur ngamakmurkeun makhlukna nu sabar. Jadi hakulah deui kapan?
1: Ya.
0: Oh kapan ieu teh alam dunya teh bawa sawah di kotak-kotak teh iwa ku kawasaan duit.
1: Mohon.
0: Ku hak milik masing-masing.
1: Mohon.
0: Sararog ieu minangkana mah nu haji anu.
1: Mohon.
0: Sararog ieu nu dalang anu.
1: Mohon.
0: Sararog ieu panu mantri anu.
1: Mohon.
0: Coba boleh bitu galunggung kapan geus lita mah ku rata mana naon lita kulahar maksud teh geus lita rata kulahar mana sawah kuring mana kebon kuring eueuh lain mah macak teh macak dia mah bebas hidup di alam dunia teu tergayut kepada kehidupan alam dunia
1: lain tergayut tergantung
0: lah sawah keneh ngagantung ngagayut keneh ngagayut ngagantung keneh cak keneh nu penting urang BDB bebas jiwa dari beas dan cukai. Bebas dek mah bodor teh.
1: Oh.
0: Nagan disusah sisi ku budak oge dek mah bebas lantaran si na si seniman,
1: oh.
0: Si pecinta model kieu, jeung dewek bodak tukang es kapan si cepot nyebut oge.
1: Oh.
0: Si dawala nyebut oge.
1: Semohon.
0: Si gareng nyebut oge.
1: Mohon.
0: Model ka jojon kapan ti Sri Mula atuh ieu teh naon teh?
1: Di
0: Jayakarta jojon kapan jojon teh? Sabodorna lawakna si jojon. Wah, rame teman.
1: Ya, ah, ah.
0: Saha bodorna pelawakna si gepeng ajeun teh gepeng gigireun aya nu can wawuhan ka gepeng anu ukur nyaho ngaran unggul
1: nya
0: rame cenah si gepeng cek budak. Aya orkes merayu. Orkes merayu. Sahayo dangdut yo si Elvi tuh. Kapan eta teh lain si Jamplak tapi si pecinta.
1: Mon.
0: Si Oma tuh. Nya. Si Ali. Bakat ku cinta si Ali pan gitu. Oh mulai ke Persin kapan. Yo, no eta si Ajat gitu. Mina Persin kemari mah gitu. Ya iya, seniman mah jeung bangsa bodor pelawak dina mautna bakal ka sawarga.
1: Eh,
0: baca dina Al-Quran Al-Karim. Saya jelema tukang ngabungakeun batur, saya jelema tukang nyukakeun batur, saya jelema tukang nyenseuri ka batur, engke dina mautna bakal diasupkeun ka sawarga naing.
1: Teh.
0: Is lain ka hayang ceuk katerangan baca. Jeung bakal dipapageun ku widadari 40 parawan ngumpul. Matak teh lamun ka dina maot ulun ge dipapageun ku widadari nya apa aya ranah hiji ah embung aing mah. Dah yang noros ini. Oh ya, matak bebas, matak mau ayah pang bebas na jiwa. Kaya yang babariwano, jiwa itu seniman.
1: Wow.
0: Ayah bahasa pan orang seniman itu ialah berdekatan dengan Tuhan yang Maha Esa.
1: Oh, itu.
0: Emas perasaan anak.
1: Iya
0: benar. Nah, ayah seniman belikan can jadi.
1: Iya benar.
0: Sebab naon, papa sian seniman belikan seniman isuk tepung deui.
1: Iya.
0: Bagaitu tepung deui.
1: Iya.
0: Karena naon papa sian kara-kara wawung ke nama. Pan ngewa-ngewa ya tapak-tapak goreng. Ya, yeah. Nama tak dek mah BDB.
1: Oh, BDB.
0: Jawa lu. Jadi ya.
1: Jawa lu ya.
0: Cing-cing lagu naon Patri kira-kira.
1: No. Naon lah akan berenang pada Gibi.
0: Nama ke intro pun. Boleh dek mah hitung-hitung olahraga senam pagi.
1: Oh, enak.
0: Kepanenan cek pemerintah cek gu. Olahraga di masyarakat kan, masyarakat diolahraga kan.
1: Mohon.
0: Kalau kita berolahraga sehat rohani yang jasmani.
1: Mohon.
0: Rakyat sehat negaraku.
1: Waduh,
0: penyanyi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapa saha namina, Pak?
3: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
3: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
3: Lami eta pami jantung di 2018 upami nusanesna mah lumayan paling lah ya sataunan.
2: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka dokter herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
3: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
3: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Urang pay lah di lebatan teh nyeri mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teh patos teh ngageder pami ieu teh aya sakedik meun naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah teh patos ka ieu teh vertigo alhamdulillah dana teh teu patos teh puyeng pami ka murung mah asam muter pami eta teh pas jantung teh nama teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
2: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
3: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Abdi teh di radio.
2: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
3: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajeng anu kaduana miten mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pangajianan insyaallah. minta orang kita tadi insya Allah sehat deui minta
2: gitu. Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
7: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ya, gitu sudah ada.
1: Mas, Nek, ngajeng Nek.
0: Ya, selamat malam.
1: Ya, mungkin digenjing kan.
0: Daramang sadayana.
1: Pangesto bulan.
0: Cik lah pesenan pun lancet lagu naon kira-kira aya jalanan ieu.
1: Oh, aya lagu
0: ieu. Di MTR Rekor.
1: Tah, ieu teh kantenan sesuai Kang sareng di MTR kene.
0: Naon?
1: Kacamata Kang.
0: Kacamata Rida.
1: Mohon.
0: Make intro.
1: Kantenan.
0: Cing sok. Intro keun heula.
1: Ayo.
0: Reng kade reng. Ya, siap. Aing mah resep kana kacamata Rida men naon Riben?
1: Riben.
0: Kacamata Kraden.
1: Ieu.
0: Heh, azik geuna. Aing mah lamun teu dibere lagu eta aing ngamuk anjing teh. Ih,
1: nah.
0: Lah kasar sia diturutan barudak ayeuna mah kaum barudak sakola keur meujeuhna dididik sangkan jadi manusia guna keur kapentingan nagara jeung masyarakat. Kapan bangsa urang teh yang beramah tamah sopan santun.
1: Eta.
0: Aing mah kumaha nu mawana lamun nu mawana kasar aing kasar.
1: Ya.
0: Lamun nu mawana lemes aing lemes. Cet gareng kulam. Yeah, coba. Nah, kasep-kasep teuing jang. Lumayan.
1: Aduh.
0: Keur kasep teh seueur artos. Kapan kangge ngagarong?
1: Hukuman wae sama ngomong.

0: Nama Sinten Wingra. Aen can terus pang bete kumaha. Keur dipuji bete. Cap hareng kulam. Nah, Mas Tata teh muni diga parah bedog. Ah gandeng anjing. Ya. Sakah. Lagu Madura.
1: Lagu Madura.
0: Mau Madura teh madu dan racun.
1: Madura di sana mumus.
0: Madu di tangan kananku, racun di tangan kirimu, cile dina juru tanam, bisu dina bujur air. Sok janglah introken heula. 1 2 3.

0: mereka itu sana sekali dia tapi giler kabin nggak giler panon mahanana ini udah giler abdi ya emi aduh ampun jeng engul jeng nempos segareng juga mayit eh. Anjir ngahina wae sia kaing. Ditinju sia kaing mah. Adeus. Ya. Lah adeus sia gareng tong kana angan sia ingin. Adeus sia. Anggeul leuh aing mah. Adeh. Apa kamu tenang? Entong eta mah sia. Tuh beji lah sia mah. Adeh sia meni bau kadu.
1: Ya.
0: Aduh jahit. Saya tengah ada harnau meni bau-bau tinggi aja deh. Angin putingnya meni bau biji tengah jendela tukang dia. Ada har madu. Madu. Di mana sih yang boga madu? Tangan kanan ku. Alah. Aduh, agan ampun manawi teh sanes maung. Tabok sia gue ini. Pedah ngegerem ngawung sia dia mah. Hah? Ulah mararijah teh. Lang, ulah mararijah. Anu biasa da mah humor heureuy sareng baraya.
2: Maneh dihanap ka ulah di luhur.
0: Biasa dihanap mah di mah.
2: Beh. Bisaya Durjana Juti. Jelman bisriga bejaan ka luhur.
0: Hei, Durjana Juti cenang sih. Durjana Juti, maling sakti garong. Nu ngarusak negara, mudeuk nyerang.
2: Oh, kicu. Kaula di luhur, di mana aya kejadian di luhur ke di bere-bere ka handap.
0: Siap, siap, mangga bae. Terus disiapkeun kabeh geus di kalurahan.

0: desa Ugaya di wilayah Amarta. Cek bejanya we. Iye dayeuh Amarta teh. Duh, tasakan pasisian anak kota komo lamun ka tengahna nu sakieu. Ahingna tetempoan kaula. Payus Yudhistira Ratu Mulku, Ratu Ngaratuan Ratu Raja Ngarajaan Raja Narpati Mipi Narpati.
1: Nih.
0: Weh, kagurnita wibawana, tapakna geus nu sakieu. Kaamanan regreg. Rakyat hak kabersihan kota runtah teti sagawayah miceun digana
1: arawena
0: hena tis kana panempo di kabetaheun pisan eueuh cai naneum-naneum deh got-got bersih melompong dan jadi kasakit naiwati plastik atuh
1: omohon
0: dipiceun ka cai nyangkaru dinu lego
2: 102,4 FM Miss Radio Ciamis musik masa kini.

0: căși, își ian cu căși, ne își, își ian cu ceai, ne își, mudăg, băchipinu, băchipinu, tingam noi cu căși, numai dacă aia n-a achibat banir, te loba, șoal, șoal. Numai dacă ne mulcân, banir gle, geabati, e tate neata pocorunta. Căr mă tangân, tata mă tama, runta, nu ne mulcân de et. Anaras kana poko kaula. Ditugaskeun kudu maling pusaka linuhung layang camus kana musada. Waduh, berat. Berat ti ngarepan anak panawa sedengkeun sakieu rekepna. Padahal lamun taat karamana mah namu teu sakedap eta pusaka. Moal tepi ka aya akibat goreng jigana. Tega eta karama jiga kitu.
1: Nanging roh kaya sesampun nikah Gatot Kaca mireng kasauran upi kitu atuh pantes Gatot Kaca pangdang tujuh lipat nyata pengaribawan Dewi Sapta pangrungunungan cipina cepina. Jelas eces tur jentre. Kadikilat asih siring sampean Gatot Kaca. Tumiwa dateng Mas Taka tadi boga tentang syekin negara Tumah pala.
0: Syahanya anjin wajib jadi siapa ya? Tapi ini
2: anu-anu
3: berengit
0: setan alas bulukotan saanin hari memutus kanin maling pusaka kali musyara tesah
1: siap benang
0: iya
1: ayalah orang jahat mau kemana ini
0: saya
1: hansip
4: iya
1: mungkin yang carong sia jadi lah yang kurang ayun
0: kanan sanyun
1: RT
4: iya
3: RT
1: kuring hansip
0: anjin sah
1: kuring ngenalkan sobur
4: iya iya
0: minta terang-terangan anjin sanyun misi anjin ternyau kaulah keamanan negara ngadengi kena ucap-ucap anjin sahangar anjin tidak perlu maka jeng nanya keringanan anjin anu ngutus dut maling kalimu sadar sah ya satria supaya etes minta terang-terangan sahangin kaulah Gatot Kaca waduh
1: karek apa murunya, karek apa bentuk, ay foto mangus apa nama ngelek nontek.
4: Ya.
1: Nah surat kabar. Ya. Dan di fotonya mah kuring cita teh.
4: Nah di rupanya lain.
1: Lagi juga kan Gatot Kaca diri sibuk talangan bu kuring.
4: Ya.
1: Hawa hawa gitu. Ya. Maka yang di talangan nontek.
0: Kurang ajar temen-temen tuh. Kakara pangih wujud ayin ngaran mamai manggis kadengnya anjin. Kurang mana anjin. Teperluk. Baraka anjin sanu ditah mali
4: anjin kan
0: cangkalak bola
1: bayangan di Borogor daik di talianku iya tali sepatu kain
4: aku bakal tali sepatunya
0: Gatot Kaca anjin tapi itu saat sana kalah di cangkalak ini mahiru kaulah sih perlunya akha diri perlu bela diri coba urah para oko bel pati kawentar jago aing hayang maca karakali jaya coba coba acimbol lagi tegak kangunya majuan
1: ya, siapa?

0: Ayah kitu eta siku kana iga burung.
1: Majah nateng, murid kuring teh.
0: Cicing sia.
1: Bisa cana apa kitu? Jurus-jurus nao ge.
0: Yang si lain hayang nyaho.
1: Balang gerakan eh dunungan ulah warah hayang jeung dewek kurang ajar.
0: Iya. Iya. Jeung nyegel kunyuk sia.
1: Sok nyegel huntu aing hiji. Tuh, siap.
0: Benang.
1: Pogohwe nyabak bujur newak cangkeng atuh nyampak angin memiri. Nyanyalah.
2: Nyampak.
1: Kan lumayan.

0: siang.
1: Alah, teh sapira ieu pecakan siang.
2: Aduh,
1: rasa siang.
0: Muni ceret siang.
1: Hapunten teh kurang. Sori, sori. De bare oli euy.
2: Oli na.
1: Oli kardan.
2: Eda, oli sah.
1: Budang, budang sia. Kunyung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
4: Pak Kaim.
3: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
4: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
3: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
4: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
3: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
4: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obok teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obok teh tekiat teh pokoknya ngaraoskeun.
3: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
4: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penten setahunan lah.
3: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
3: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
4: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
3: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
4: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengke aya nama tos raos sakanteun baalna sakedik deui teh.
3: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
4: Nembe sabotol.
3: Ayeuna teh bade mesa
4: anu kadua.
3: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
4: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obok we genep tetes.
3: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
4: Di radio.
3: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gak kaduhan panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
4: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepertos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
3: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana, Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura itu?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua, Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya, sakit lah.
7: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya, Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
8: Ya, yang ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
7: Enggak berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua,
8: Pak. Iya,
7: iya. Berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
8: iya,
7: Pak ya?
8: Iya.
7: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh, usia
8: 68.
7: 68
8: iya,
7: usianya ya,
8: iya.
7: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak
8: iya,
7: ya?
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
8: Enggak, asli.
7: Asli gitu ya, Pak ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 081 83 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 081 83 6860.
9: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Tapi kak ucuy gitu eta beungeut beureum galinggem.
11: Nyaha.
1: Hah. Beungeut beureum galinggem kitu mah pulas kitu geus teu walagi penjahat di mana-mana. Bodoh goblok goblok sia. Ini sia mah. Hayo. Hayo nya sugan teh batur saer teh teu beureum deui.
11: Aya nu kasinyira. Heeh.
12: Sangaran.
1: Sadaya-daya kaula teh pun boga denta.
12: Ca?
1: Ca boga denta.
4: Teh teh suminta.
1: Boga denta, inang.
11: Jauh-jauh.
12: Urang mana anjeun?
1: Kaula teh ti negara Dumapala.
4: Oh, pasir koja.
1: Weh.
4: Jaga baya nyang nyong, tau? Jaga baya.
11: Eh,
4: hey, jaga baya teh mana?
12: Jaga baya, mesti nyang jaga baya sia.
11: Jaha sikulah mana tah?
4: Tujung burung teh ngaler. Dol ka Cibeureum aja kole teh.
11: Ya. Apa bener mana?
4: Pacet gitu.
11: Ya.
12: Saraja anjeun.
1: Karang kaul raja kaula teh Gusti Prabu Sri Danta.
12: Eta nu ngutus maling
1: dawuh
12: keur naon
1: sadaya-daya kaula mah keur mah piwaranganun salametkeun we kaula den ampun paralun kaula nyuhunkeun dibebaskeun Gatot Kaca netelakeun yen ieu mah rupa ka maling pusaka ka teu guna-guna di hirupan keur mah bangsa diu wajar lamun dikikis habis gitu mungkin keterangan pamenak emutanana Gatot Kaca tanpa tatapa sini dijedek tatakan ditontak punukna pengarip bawa panca brajak yang bajingak kiring pekat sapisan punuk pati buka dentangnya gulutuk mastakana
12: what?
1: Aduh
4: hei anom
12: buang ajar sia
4: anom lali nom utusannya tetekeng yang diganggu
12: waduh
4: kaya bakal ngegedean ya akibatnya
12: waduh
4: seperkawis dina hukum utusan tetekeng yang diganggu sana jangan kumaha kadua perkawis kapan hukum anu guna manyan negara adil juga kia tindakan juga gitu
12: aduh pohonawala aing kaburuku nafsu
4: nomawi abdi nyangam gitu teh sanes kaagan margi agan tenuju karungkupku nafsu wajib abdi teh ngoboran anak kapan pancen pawongan teh dimana satria poho pawongan anu kedah ngelingan
11: saya
12: halus
4: dimana satria nuju sesah wajib pawongan ngebeberah di mana satria nuju tedamang pawongan milari tabib milari lanong kan gitu satria poekeun pawongan nyangan gitu atau abdi poekeun papagahanan agan kapan gagal pisan kan aduh maka dipateni nuju berharmun tangkep memana negara naon teh Dumapala teh Dumapala Dumapala cuan di kersah yang Dumambara layuan dan ingalaga awor kamu nyambi nyating awor
12: jempe syuhri wai kembaik wainit di alu kenyihuna sangkan pegat wai naon
4: kamu ya katerangan ya nu penting apa nu ngutus nah Dumapala teh dimana ya bayain apa ada dimana
12: ya nah paling jauh yang berani Amerika
4: nyawa Amerika nanti
12: nyawa ini
4: di mana? Bayar dituhan cikadut
12: Kami engkau nama tiga ganggu buan an kerja nama.
11: Biasa melomur jatuh.
12: Apa onceng onceng onceng cahok gelis malah.
11: Ada. Ah, apa lah.
12: Sirah buka tentara sendipun talang kura dan katut kaca makai hibah keragat di bayunan Prabu Sri Danta.

Kagian para pengalaman di bupati kaget barang. Rang-rang mas takana di payunin anak piyama. Hai! Tolak! Tolak! Asyik rap!

0: jiwa. Dia latihan masih nekat gila-gila.
1: Ingkang kagila.
0: Jajaba mawinga-winga.
1: Mawinga-winga.
0: Urang ngajar temenan muasalah pagawean panawa anu leuwih jahat ta si bangsat.
1: Pati bonggang entah biakang

0: hidup sumangga Gusti.
1: Kalah nanya Bang Sat.
0: Jauh timalan mangga.
1: Sikap pedan palem sirik kada menit cara salimpung ancurkan si Yudhistira, ancurkan negara Amarta. Hah? Sakalian dah ditalukan paling muah gila sana yang Ratu Mulgu. Bangsat berobatan.
0: Tapi nudama.
1: Hah? Pada-pada lu mampak.
0: Kairing Gusti mangga sudah kata orang setuju Amartanya.
1: Hidu, hidu.

0: raja gato kasa anu masih kena bingung kutin akan nalepat tabujang kuasih sing lariung sarang pabongan kipalih tikidul ngalagedet buat jabalan tentara anu dicanak waktus tadi ningali patih nasyawang mati awak nanu ngalusar lajeng ayah keserangan dateng gato kasa.
1: Wah kurang ajar sini kucil maeta pati hai cilaka dunungan hai ayah tangkap pacur kurang masih lewah kita dugi ikat aiwa pahat dua aiwa
2: lalu yang mau mana-mana diri sanis dek newa ketawa anu rada panjang irungna sanis
1: awas awas potot ya aduh barana juga nabaturna aiwa.

0: Naon deh, dunungan aing di kumaha siam di kamanyakeun sirahna. Galungkeun. Saha sih? Pengawa. Pengawa naon? Penjaga karaton. Bagian naonana?
1: Wesek.
0: Sangaran sirahin. Kiper. Hah? Kiper. Kiper naon?
1: Hermansyah.
2: Iya. Bagus.
0: Moenya Hermansyah pege kieu sada teu kitu.
1: Hermansyah deui mah.
0: Mah Hermansyah kiper usuk main bal.
1: Da di lemur oge kuring kiper.
2: Ya.
1: Ku jeruk main balnya. Kurang ajar.
2: Kanek-kanek.
0: Aduh. Kurang ajar sia. Make jeung hulu sagala rupa taun.
1: Sok.
0: Urang ijen jeung aing.
1: Sok.
0: Ijen teri jeung aing. Anu jusia tengah aing teh. Iya. Komo dengan aing nu katuhu. Naon?
1: Madu.
0: Aing nu kencak.
1: Nu kencak.
0: Racun.
2: Edah.
0: Yeuh, tengah aing pecakannya. Coba. Ketinggalan tetiis pisannya, tetap rasa. Ayah ketinggalan cemburu tiga gembok buruk, tetap rasa. Ngeledek sekurang ajar balik jubi-jubi, ya. Nyaha tu ketinggalan cemburu cemburu, tetap rasa. Anu jus, ya tu dah siapa di tengah cekiu. Tuh kahayang di gembok waing kiu. Aing mah kitu buru-buru sa goreng patut keur jigat. Coet totos teh siap si saeng butut. Si cecempe soek sia jiga dompet butut.
2: Ya.
0: Tapi kamayak-mayakeun karep teh si kurang ajar. Si monyet, si kunyuk, si oas ya. Keur jiga buta teh si bolocot. Sumeli sia. Ah. Rasa tengah aing dua kali.
1: Duh, yeur euy.
0: Ya ini no ya. Coba. Dua kali. Jika rasa naon-naon ditengah dua kali. Sarwa weh jeung kacengang pentil jambu dua kali. Ditengah dua kali ukur kitu mah jika rasa naon-naon atuh dua kali. Tidak opat lima nya lima.
1: Lima.
0: Lima kali?
1: Lima.
0: Lima kali! Genep tujuh delapannya. Delapan kali! Sepuluh, sepuluh. Sepuluh. Bener sepuluh? Malui?
1: Mual.
0: Sepuluh malinu. Terus tunjung siap.
3: Haling, haling.
2: Haling,
0: haling. Haling, haling. Woi! Ya.
3: Itu mah Gusti ada irung menuju ke Baleko.
2: Belah.
1: Kami di tangan, banyak
3: lah. Hari mana jelma atau surili, Sanis?
1: Mana?
3: Hari mana bangsa jelma atau bangsa surili, Sanis?
1: Sanis. Itu maka sanes tungtungna.
3: Oh, nawing mah biasa ngomong gitu jadi lema mah pan kumaha kabiasaan sanes.
1: Kuatir eta tungtungna. Sanes.
3: Ang sia. Mane mah teu perlu nyebut sanes geun mae ku uing sorangan sanes.
1: Kuatir lah. Di mana ieu teh sanes teh? Tobat yeu. Buja sagede kieu, percis baso malpinas. Ia pupunakan tapi kajana ol kio segede kio nya ya jika apel iya weh ti iya
2: jika apel di mana cik?
1: Jika apel di mana tetapi jemar sari ya ya sok ngirim tetap Haji Hamdani hidang tetap ya bawa ke ngarekam ya sekali ngirim setengah kintal
2: tetap
1: ya sumber sari. Jemar sari.
2: Jemar.
3: Mana ngomong ke mana garam siak kurang ajar, kurang gelut yang aing mas Anies.
1: Danes.
3: Anjir.
1: Dah, sekurang nyadap.
3: Iya.
1: Tidak tu ngomong sama kesanes lain.
3: Oh, danes. Oh, tak kedua aing mas Anies.
1: Sanes.
3: Anjir.
1: Anjir. Jadi, jengah aing mas Anies.

0: perasaan pembalasan dia.
1: Cok si Aima kuat ditunggu di bawah lagi sini.
0: Sama.
1: Siya. Dia mungkin ke anak dudung untuk tunggulan menisah sang kelem siya. Ada anu siya aing mah ngeri sama tia dong dituluikun siya kaburu nyeri aing mah dek balik gue sana.
0: Dor sana.
2: Kok buta sadaya rusak sampai mabur anu nyasa.
3: Tah. Selamat buat
0: Bang Esel.
3: Hayu urang langsung ke kota laporan dateng Rama Uwak Prabu Yudhira.
0: Siap, siap. Hayu pentingnya makulang itu kapan uyu hajat gitu.
3: Ya.
0: Bilih kuma onang. Daya bugang na ya, kuma asai na.
3: Alungkin atau kubur na wala.
0: Siap, siap.
2: Satu tas Raden Gatot Kaca ngagem purwa jabala tentara kot puta angkot puta.
0: Wajeng mulih. Atukan tenang dina eyah-eyah kanana pesta hajat surya teh saken. Malung pesta pangan. Rupa-rupa kasenian anu dipamerkeun. Sabagian ageng seni tradisi. Ngagamarkeun budaya bangsa antang.
2: Mengharna amarta.
0: Rupi-rupi kabudayaan yen budaya hiji ciri khas di hiji bangsa ngagamarkeun adat sareng tabehan.
2: Anu luyu sareng tata susila. Ayah hubungan anak sereng agama oge kapercayaan anu tangtu atau anu sumping tekantun tikal tikidu tikun tuetan para sumang sehiring bingah sumawonten penang tayungan Prabu Drupada ti cemparnya
0: Arya Seta Raden Utara Raden Wrasangka boten gantun ingkang eyang Prabu Matsulapati tiwiraka
3: doh.
2: Sakan tenang Gatot Kaca ngahaturkeun laporan nyeun kajan tenang waktu kami. Atuh sadayana mangkhaneulkeun kana tindakan Gatot Kaca. Di nagara merdeka bari sareng nagara hukum adil kautusan sawenang menang. Lajeng Narendra Krasna satu tasna syukuran pesta hajat surya. Nyabaran tengkeun antawis tapak na tindakan Gatot Kaca ka urang negara Dumapala. Dangu-dangu Nalendra Prabu Yudhistira Raka Betara. Iya berata ya Bima.
3: Kenapa kakang aku?
2: Kakang Semar. Iya Gatot.
3: Kobrol
2: supada sekempel sadayana bisi ayah kalah-kalah kejadian tina akibat Gatot Kaca matanya utusan tidur mapala.
0: Oh, saya.
2: Maaf. Kempel sana ya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami Bapak mah saresna tos lami gaduh panyawat anu intina Bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 dan kirang langkung penginannya tos 13 tahun penginan eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanes kunaon bilih dampakna tina obat pek sampingna mohon.
0: Pak Dede 13 tahun panyawat Bapak atos kamana wae, Pak?
1: Ya alhamdulillah aya lalanong mah nya kadokan parantos alternatif diurut kitunya terus herbal kitunya. Anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh nyobian ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna kitunya. Mari ge eta teh ku bapak eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapak tadi gentos we ku ngauping ti radio maya aya lanong gitu.
0: Bapak pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos, Pak?
1: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal capek itu saatosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sate acan CP tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitunya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kaya gitu mung panginten
0: terus sakinten ya
1: banyak sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi waktos kitu geget
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksanakeun sesuai petunjuknya arahan teteh janda sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
0: Apa uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Pak nyetel radio tadi dirinya apa bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ku nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak kita selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian wae lah bah panyawat naon wae cobian wae ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair
4: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
5: Agak mending, Pak lah. agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, gawet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
4: Tes Maha ini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dengan Rai Brata ngahaturkan sugeng rawuh kuhu nyupan dengan hatre bunuh laksa kabingahan kalayan kapayun ningikna
1: utami Rai.
2: Kula terima tenang dayungan sika kangku jaliteng
1: terus
2: dina sajroning pesta hajat surya lancar daya naunau
1: non
2: ben
0: wawlanun kula semasinung kengku honyuk raka prabu miwah pararaka
1: nyayi katampino nyayi
0: syukur bagja tak terima Arjuna
2: tak terima net nakula sarewa
0: bawanung syumangaraji dalam nakula nyangakin semua pengamaknya sekolahnya pangerasa raka prabu syukur bagja
2: tak terima
1: katampi raji non
0: tirai dalam pun sadewa sami
1: nuhun raji
2: putra Gatot Kaca ngaraturkeun semasing kemdateng para sepuh saraya
1: nuhun raden
2: nuhun raden
0: kakang Semar kuda pelana iya nung
3: belah
0: aduh ayah mak nung cuma ngadu sinabi pun

0: Bos.
1: Sama.
0: Ya jadi.
1: Cewek di dewai.
2: Ya.
1: Capek. Malu mau bagian geber sate dia. Ya,
2: ulu. Geber pemula.
1: Eh abdi dawalas.
0: Diterima deh.
1: Sama.
0: Abdi haring sardensis alias botan. Gak ada yang nyagakin sama pengapatus bari ditampi mualai mualai di bawah dia dijual ke batur. Ulah gereja, gereja. Syakumaha anu parantos. Kapi sauru tadi kujeng rayi baik kodara.
1: Kopi lu.
0: Dina rasan dia orang sangat kembali syukuran kakresana anu kagungan. Angin ku penantangan mantena ayah akan memusak karar derma. Kayak ngaturkan rasa syukur kapan resana rehin dina pesta hajat surya dina kasak itu kalina hibarin perantai dengan kaya naon-naon benten deh dina waktus kajan tenan dina nangkos kita ijan temulku waktus harita ku ayah narhewakan sopala ayah persengketaan antara akang pribadi nak sarang sopala
1: ulang kapinu gawe
0: dauh timalan. Namun sekali nyamun karena tindakan Mas Putra Gatot Kaca dina waktu kawari atau naha kuayana kaburuku nafsu tea jadi anu bahkan imulkan kaduhun sok dipungkur netrakan Gatot Kaca tindakan iya te parantos teluyu sarang hukum adilna negara.
1: Oh iya anu jadi soal si Gatot Gagabah
0: tadi wagel ku ambil oge cekeng entong cekeng gitu
1: kumaus putra kapoekan
0: kapoekan kurang gitu nah ayo atas emut nampain ten rengsek nah ayo awaknya di kamar lagi adi kubur ya ku ambil cek ku lanjut ada mau kuburan ambil bagian ngaruang gitu sindaleng merali boe duka di mana mas takaragragnya
2: iya
0: iya iya kanyaranan utusan tiraja napikin maling pusaka kalimusada ada gari-gari patih nante sumping jadi bakatimu tekenan yakin katangkep kurang-kurang amarta sakitan gitu kumaha upami seka penak boh mas takara boh aja menaratan yen patih nak korban kurang dekat kasa jadi bahkan mungkin persengketaan agung negara sang negara
2: ya
0: bobot pangayon timang tawajunya gak akan datang pangerasa lagi barang syabu germagam eca nira punya
2: eca
0: eca mujuras
2: nira
0: nira senira piambam
2: malinda
0: mana tiyari asa seorang sapatane pungawa luar ngalaporkan ke pungawa jero metrakan ayat kejadian huru hara di pasisian utang.

0: dinaining-ining tadi aya aletan anu dipimpin ku raja bangsa kot tuta angkot tuta di negara Tumapala.
1: Aduh, iya nyi.
0: Raja Tumapala tapi ini parantos masangrahan di pasisian.
2: Loh,
0: kalayan ngarusak ulang-ulang desa, bumi-bumi didulukan. Ingon-ingon digonol dituntun. Tatanen reksak hasilna dicanak rakyat ditamasa. Kalayan sumar kemanikan prapteka sia-sia. Nangtang paduka dalam kalayan nangtang perang sakaligus.
1: Aduh.

0: Pagawa yan siya to ay buntut din.
1: Amoy. Ay, Raja, nasa ka.
0: Prabu Sri Danta.
1: Di mana?
0: Di negara Tumapala Katrunan. Prabu. Sinta wila paka pungkur buju menang buman si Aji. Namun iya Raja tina karana sawenang-wenang senas beri nagri alit.
1: Loh. Apun tenduki pernah ngabdi mana Raka Betara.
2: Upam yang terlepat dina. Persudit damaran kaki yang terakhir ayat disaki dulin. Wetan. Penting-enting sang negeri Wirata dinyayak pulau anwali. Terus dinyatakan sendiri tanu dasan jantan. Kabungkut ku istilah mulku rayuannya.
1: Nih. Mawai pepetang nama.
2: Rupina ay parantos gitu mah. Priyongi diajakin tindakan baik. Tangtos gitu. Bahkan nimulkan peperangan. Mawi manawi. Tiasa diajak badantem. Sarta tiasa rengsek kujan badantem.
1: Pungawa.
0: Bawah.
1: Barentakan kasakabih wajah bala tentara. Gatot.
0: Bawah.
1: Makulah sadewa.
0: Bawah non.
1: Barentakan kasakabih wajah bala tentara kalangan para prajurit. Bagi aparat negara minta supaya persiapan. Yang genitang tayu namai kurakapan jenengan.
2: Bawah nengi datang sedika. Maya. Gatot dasar anak gua.

0: Walaupun tuh di sana, walaupun kalau wajah. Abdi Gusti, kau lanyun kala jebrang. Abdi pun kala jebrang.
1: Hei,
0: abdi dalam pun kala kena.
1: Iya.
0: Abdi yang ngagian gulan kala manying sore.
2: Hei, pada lu mampah ke tengah daya amarta sang ancurkan amarta. Ancurkan amarta, ancurkan panawa urang. Talukan supaya jadi raja, tatalukan negara. Ada negara jajahan urang.
0: Tapi nugawe.
2: Ayo pada lu mampah.
0: Manga-manga hingga hingga. Hayu batur, hayu batur, sarare, urang ini, babarengan.

Unha marta. Coba, coba. Aing bakal balitungan lanjut aing mati. Keluar mana jawara-jawara? Mana jago-jago Panawa? Selamat kami ayah.

0: teka-teka. Semari kura kuar kakin sopan ya. Baulah kalah trupit sana. Senapati hijiti negara cuma pala. Kurang ajar apa mereka gaya. Kesemayan lancet kaulah. Kemudian kaulah ngis negerakan pengampunan kerajaan yang serta umajak damai. Tapi ditolak malbaka diganti kerugian jiwa sabaraha. Binatang, jiwa bahasa yang ditukerkan kerana duit. Iwati kuri tebusku jiwa dari basat. Coba.
1: Matkah.

0: malah Drupicana mati di setengahing palukon yuda dening Raden Gatotkaca.
1: Lah,
0: Raden Nakula sadewa paite wetan. Dalam pagen tumak kempelan. Arjuna seking ngalor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
3: Pak Wawan.
2: Pak Wawan ninggihan paling mana?
3: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
2: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
2: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
3: Ti 2018.
2: Tos hampir 5 tahunnya. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
3: Tos 60.
2: Alhamdulillah, Bapak.

0: kota Penyawat upami
1: Pak Sukedi alamatnya
2: di alamatnya Pakijangan Bulakamba RT Loro RW 5
1: Kabupaten Brebes
2: gitu. Kabupaten Brebes.
1: Bapak ini beli obat tetes mata tes mata ini apa ya?
2: Iya tetes mata ini iya
1: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
2: Beli yang kedua iya betul.
1: Yang satu botolnya berarti udah habis Pak?
2: Hampir habis.
1: Oh hampir ya, habis.
2: Satu kali dua kali satu hari dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak?
2: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
1: Lihat orang ada dua.
2: Lihat motor ada dua. Lihat apa ada dua.
1: Berarti bayang gitu ya Pak ya?
2: Iya bayang iya barang pakai obat tetes
1: mata
2: tes ini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu
1: iya benar Pak ya jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya jadi
2: bertahap iya hilangnya mipil bertahap
1: alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya
2: perubahannya kita merasakan diri betul ya baru sebotol sebelum habis itu padahal
1: keberapa hari Pak Batin merasakan perubahannya Pak?
2: Empat hari
1: udah merasakan perubahannya
2: udah merasakan perubahan sampai 5 hari ini ya perubah 5 hari 6 hari berubah banget kelihatannya jelas gitu
1: alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya
2: ini ya betul sudah cocok
1: terus ini juga apa namanya tidak mengada-ngada ya Pak ya
2: tidak mengada-ngada
1: asli gitu Pak ya
2: iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku
1: iya
2: pada beli obatnya kan tes ma ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya Pak ya?
2: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
1: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
2: Amin.
1: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mata ini.
2: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
2: Amin. Iya.
1: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace FM.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 21 RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri kacida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Da can ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang kitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin enggak damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu atawa sepuh mangga maleser apa favorit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Mate emas Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2. Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sarang osok yuk. Pami bangun tidur teh, ya teh si jari-jari tangan teh renyem, cing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamon tangan gitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos kesana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami mak?
2: Di 2008 mak sama entos sampai 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos kamana wae pengobatan?
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif sakur ngabatosan teh entos jadi tepangan pokoknya mak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil gitu anger wae gejed dina mah pasti teu tiasa tebih gitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai cilugi alhamdulillah gitu tah. Ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Mun mate tos CF seberapa botol?
2: Mun oge satengah botol kitu mah samingon alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna gitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Ma kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai ma punten uninga Alpha Propolis di manten ma?
2: Nya ti radio.
1: Oh,
2: terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun ada penyakit ieu. Santosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya mah nya kado kesaksiana, mudah-mudahan.
2: Sami-sami.
1: Atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin.
1: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu Anya sing jaya. Tana radiona sing semakin jaya sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu sahana mina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon kalau
1: mawi kawit terjadi kena paru nya teras pegal-pegal ya karena sirah teh liur jantan sok puyeng wae tensinya tinggi 145/80 mawi oge ya teh puyeng bae jantan mapah ge kedah ngangotongkat bae gitu jantan bingung aduh ya kedah kumaha mawi sok dietan bae dipayang gitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah gitu jantan ieu teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tak tiasa barang damel gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumah ibu karaos.
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geun ngaya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Tong hami deui. Aduh geus asa kieu tah kana pi alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu enggak, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung iya ayah nyari kan dia tak ayah nata iya sarung iya tak iya matu tinggal iya pun
0: tenta. Sampean.
1: Mohon sampean tuh bareng iya nyari ya. Tak karena iya sakin tendei ke opat kali nata iya nuju majeng damang gitu. Kau itu mah baru nyari tak iya nata nuju damang. Hoyong iya ndai gitu. Upami setiap mun gaduh atas mah hoyong besar ndai. Tah gitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun.

0: sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu. Tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan.
1: Amin pisan ya Ibu. Ibu kitu tos ka mana wae Ibu? Bak obat ieu teh tos nganggo naon wae?
0: Tah kawitna pansuk ka rumah sakit ngasa sih nya. Kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang.
1: Naon berada nuju nyeri?
0: Dada ieu janten ieu tak kawitna bar ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu ge teh teu patos nyeri ting ayan dari nama sakedik deui. Janten ka dieu yuh. Upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah. Sehat kiat semangat kitu nya nya. Tah kitu penginten.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
0: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawa sapet kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh alpa propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rauh akhirat. Sakitu panginten ti ibunya.
1: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianna punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
0: Amin. Pidoa ti sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
1: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

alhamdulillah gitu ku ngaleut alfa propolis itunya teh acan saya VJG tos karawas lah gitu hararampang gitu sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karawas.

0: saya puyeng ya nama gitu. Wah lambung, nama alhamdulillahnya ente ente mual wae, sampean ente baal gitu talah. Sekarang saya kedik deh lah gitunya. Keras ke puyeng wae, kugah bobotek gitu. Ya nama alhamdulillah, sarampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengin karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes apa propolis di manten Pak?
0: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes alfa propolis na kumaha?
0: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tata bu 7 hebat ya bobot 7 tetes.
1: Mohon.
0: Ayo genep tetes gitu.
1: Oh genep aja, sekali dengan lainnya. Mohon. Bapak bili ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar, sami panyawata sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga Pak.
0: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Maronjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat sepertos abdi gitu mangga lah nyobian meser alfa propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya didoa ti abdi mudah-mudahan Bapak saatesna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat rezeki bagi sadayana tambi lancar banyak.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengsek Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 Peace FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng, kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Nabi Musa alaihi salam adalah salah seorang nabi yang termasuk di dalam kelompok ulul azmi, lima di antara yang terbesar. Beliau mendapat gelar kalimullah, artinya rasul yang pernah diajak dialog langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita maklum bahwa di zaman Nabi Yusuf alaihi salam, beliau membawa serta seluruh keluarganya untuk tinggal di Mesir. Maka berkembang biaklah keturunan Bani Israel di tanah Mesir. Sampai di zaman pemerintahan Ramses II, yang merasa khawatir dengan semakin banyaknya keturunan Bani Israel di Mesir akan menghabiskan, menghancurkan kekuasaan daripada kerajaannya. Ramses II inilah yang kita kenal sebagai Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihi salam. Maka terjadilah kemudian kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Orang-orang tua dari Bani Israel dikerjakan secara paksa membangun bangunan-bangunan mercusuar. Kemudian bayi-bayi dari Bani Israel dibunuh. Orang tuanya disuruh kerja paksa, bayi laki-lakinya dibunuh. Dengan target agar Bani Israel hapus dari permukaan bumi ini. Tetapi kehendak Allah pasti juga akan terjadi. Maka lahirlah Nabi Musa alaihi salam, yang kelahirannya disembunyikan oleh orang tuanya dari pengetahuan umum. Namun bagaimanapun disembunyikan, kekhawatiran itu datang juga di hati ibu Nabi Musa alaihi salam. Allah kemudian memberikan ilham kepada ibu daripada Nabi Musa, masukkan anakmu ke dalam satu peti, hanyutkan di sungai Nil. Itu dilakukan oleh ibu Nabi Musa alaihi salam. Dimasukkannya bayi Musa ini ke dalam peti, ditutup rapat, dihanyutkan di sungai Nil. Kemudian ibu tadi memerintahkan saudara perempuannya untuk mengikuti kemana peti ini hanyut di bawah arus sungai Nil. Adapun peti ini kemudian hanyut dibawa oleh arus sungai Nil, memasuki istana Fir'aun. Maka permaisuri atau istri daripada Fir'aun melihat peti hanyut itu, diperintahkan tentaranya untuk mengambil peti tadi. Manakala peti terbuka berisi seorang bayi laki-laki yang sangat mungil, sangat gembiralah istri daripada Fir'aun. Diusulkannya kepada suaminya agar bayi laki-laki tadi diambil saja, dijadikan sebagai anak angkat, dipelihara dan dibesarkan dalam istana. Fir'aun menerima usul daripada istrinya. Maka sejak saat itu dijaga, dipelihara dan dibesarkanlah Nabi Musa alaihi salam di lingkungan istana Fir'aun laknatullah alaih. Begitulah ia memasuki masa remajanya, tumbuh sebagai anak angkat daripada Fir'aun dengan segala fasilitas yang serba cukup di dalam istana Fir'aun, sampai pada masanya di mana ia kemudian menyadari bahwa ia sebenarnya bukan dari keturunan orang-orang Mesir, tapi berasal dari keturunan Bani Israel. Sehingga satu hari ketika ia keluar dari istana, ia bertemu dengan orang yang sedang bertengkar, satu dari keturunan Bani Israel, satu lagi dari orang Mesir. Musa membantu orang Israel ini melerai perkelahian, tapi kemudian Nabi Musa memukul orang Mesir tadi, dan memang hebat, sekali pukul mati. Saudara-saudara, tidak sengaja Nabi Musa itu, hanya memukul memberikan peringatan, tapi mati. Ini disembunyikan oleh Nabi Musa, tapi bagaimanapun disembunyikannya, akhirnya toh tahu. Apalagi Fir'aun sejak awal memang sudah mendapat firasat, jangan-jangan inilah yang banyak diramalkan oleh dukun-dukunku, ahli nujum di istanaku, bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaanku, memusnahkan kerajaanku. Jangan-jangan ini orangnya. Sejak hari pertama menemukan bayi Musa, Fir'aun sudah punya firasat ke arah itu. Tapi karena kalah oleh desakan istrinya, maka diterimalah Musa untuk dibesarkan di dalam lingkungan istana. Sehingga akhirnya, oleh karena perasaan bersalah ini, Nabi Musa melarikan diri. Melarikan diri dari istana Fir'aun setelah nyata-nyata bahwa dia memang keturunan Bani Israel. Melarikan dirilah Nabi Musa alaihi salam keluar dari Mesir menuju negeri Madian. Di dalam pengembaraannya, saudara-saudara, di satu lembah, Nabi Musa ketika itu belum menjadi nabi. Pemuda Musa ketika itu sedang beristirahat. Dari kejauhan dilihatnya orang sedang berdesak-desakan. Rupanya adalah pengembala-pengembala kambing yang akan mengambil air dari dalam sumur. Mereka berdesak-desakan, berebut, karena sumur cuma satu yang ambil air kelewat banyak. Di antara desakan-desakan orang itu, Nabi Musa melihat dua orang wanita, kakak beradik, minggir saja, tidak ikut berdesak-desakan. Nabi Musa menghampiri dua wanita tadi. "Kamu sedang apa di sini?" "Kami sebenarnya ingin mengambil air." "Kenapa tidak ikut berdesak-desakan?" "Itulah soalnya, mereka laki-laki semua, gagah perkasa pula. Kalau kami ikut berdesak-desakan, bagaimana jadinya kami? Biarlah kami mengalah, menunggu sampai mereka selesai semuanya, baru kami akan mengambil air." Mengertilah Nabi Musa bahwa wanita kakak beradik ini demikian halus akhlaknya, gak mau berdesak-desakan sama orang laki. Budi pekertinya sedemikian luhur. "Tungguin aja dah, ntar juga beres. Kalau semua udah kan pada minggir, kita gak pakai berdesak-desakan." Saudara hadirin, menyadari kodrat kewanitaannya, sehingga berdesak-desakan itu saja sudah dianggap bisa mengurangi citranya sebagai wanita. "Biar dia ngalah aja, tungguin ntar juga rapi, bukan malah ikut merangsek." "Enak nih berdesakan sama orang laki nih, lumayan nih." Pintas itu saja sudah cukup bagi Nabi Musa, pemuda Musa, untuk menilai akhlak daripada wanita itu tadi. "Oh, kalau kamu nunggu begini aja lama," kata Nabi Musa. "Sudah, sini saya tolongin." Diambil embernya, Nabi Musa ikut berdesakan. Karena Nabi Musa memang kuat badannya, gak lama sudah dapat air. Sedorkan ke sana. Si wanita segera tahu bahwa pemuda ini begitu baik budi pekertinya, mau menolong orang yang dalam kesusahan. Akhirnya, "Bagaimana kalau kamu ikut saja ke rumah saya? Bapak saya sudah tua, senang hatinya kalau kamu ikut ke rumah kenalan sama bapak saya. Ayolah, ayolah." Berangkatlah dalam perjalanan si wanita ini berjalan duluan, Nabi Musa di belakang. Kemudian Nabi Musa bilang, sebentar, saya duluan, kamu belakangan. Kenapa rupanya? Angin nakal bertiup menghembus pakaian si wanita sehingga memberikan gambaran yang agak jelas tentang warna, bentuk, postur badan si wanita itu tadi. Sekarang Musa yang menunjukkan budi pekerti yang luhur. Gak mentang-mentang ditiup angin, nah mumpung nih. Rezeki nih, kapan lagi nyari yang begini ya? Jadi dua-duanya sudah menunjukkan satu akhlak yang sangat luhur. Dan manakala sampai di rumah si wanita kakak beradik tadi, diceritakanlah halnya bahwa dia ditolong oleh seorang pemuda, inilah orangnya. Sangat bersukacitalah hati orang tua kedua wanita itu tadi. Lalu usul si wanita tadi, "Pak, kita kan di sini banyak punya kambing, enggak ada yang bantuin gembala, Bapak sudah tua. Kalau ini orang kita minta tinggal di sini saja gimana, Pak?" "Ya terserah kamulah." Akhirnya Nabi Musa tinggal di sana, menurut satu riwayat 8 tahun ikut mengembalakan kambing. Dan orang tua tadi tidak lain adalah Nabi Syuaib alaihi salam, yang pada akhirnya kemudian Nabi Musa dikawinkan dengan wanita itu tadi. Setelah berumah tangga, Nabi Musa ingat kembali bahwa ia sesungguhnya keluar dari Mesir karena menghindarkan diri. Bahwa kaumnya Bani Israel hidup di Mesir itu tertindas di bawah rezim kekuasaan Fir'aun yang zalim. Dikerjakan secara paksa, wanita dipermalukan, bayi-bayi laki-laki dibunuh. Tergerak hatinya. Dia sudah enak, punya mertua bijaksana, punya istri cantik, hidup tenang sebagai pengembala kambing. Tapi nurani kebangsaannya berontak. "Saya tidak boleh bersenang-senang sementara bangsa saya ditindas. Saya tidak boleh menari di bangkai di atas bangkai saudara saya. Saya tidak boleh tersenyum di atas penderitaan saudara-saudara saya. Saudara-saudara saya Bani Israel merintih di bawah penindasan Fir'aun. Saya harus membebaskan mereka." Diceritakanlah hal ini kepada mertuanya. "Wah, kalau pakai bahasa mertua, saya mau kembali ke Mesir." "Untuk apa, Musa?" "Untuk menyelamatkan saudara-saudara saya Bani Israel yang masih dalam cengkraman kezaliman rezim Fir'aun. Saya harus membebaskan mereka." "Ya kalau memang itu tekadmu nak, berangkatlah. Bapak mengiringimu dengan doa." Berangkatlah Nabi Musa bersama istrinya. Sampai ketika beliau sedang istirahat di satu lembah, dari kejauhan beliau melihat ada api menyala. Beliau berkata kepada istrinya, "Kau tunggu di sini. Tidak lama saya akan kembali. Saya akan menghampiri api itu." Berangkat Nabi Musa ke arah api menyala tadi. Makin didekati, makin terang sinarnya. Sampai kemudian terdengar suara, "Ya Musa, inni ana rabbuka fakhla na'lay innaka bilwadil muqaddasi tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha." "Wahai Musa, akulah Tuhanmu, bukalah terompahmu. Sesungguhnya engkau berada di satu lembah yang disucikan bernama Lembah Tua. Aku telah memilihmu Musa, dan sekarang dengarlah apa yang diwahyukan kepadamu." Pada saat itulah turun wahyu pertama, dan resmilah sudah Nabi Musa diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di satu lembah di Bukit Tursina. Apa wahyu yang pertama turun? Bunyinya, "Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni." Sesungguhnya aku inilah adalah benar-benar Tuhanmu. Tidak ada Allah selain daripada aku. Maka hendaklah engkau hanya beribadah menyembah kepada aku. Ini umum, saudara. Semua Rasul yang diutus Allah, inilah ajaran prinsipnya. Anallah, la ilaha illa ana. Akulah Allah Tuhanmu. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Semua Rasul membawa ajaran ini. Oleh sebab itu, bukan hanya sekadar percaya kepada Tuhan saja yang penting. Sudahlah, sudahlah, pokoknya kan percaya kepada Tuhan. Iya, Tuhan yang mana? Sebab kalau sekadar percaya kepada Tuhan, rasanya semua agama percaya kepada Tuhan. Begitulah, orang Hindu percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan menurut mereka Trimurti, Wisnu, Shiva, Brahma. Orang Buddha percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka ada Tuhan kecil Hinayana, ada Tuhan besar Mahayana. Orang Majusi juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka ada Tuhan kebaikan namanya Ahriman, ada Tuhan kejahatan namanya Ahura Mazda. Orang Nasrani juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan kata mereka dalam bentuk Trinitas, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus. Ini semua Tuhan dalam pandangan mereka. Jadi kalau sekadar percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan yang mana? Itu yang prinsip. Itu yang prinsip. Sebab salah kita dalam mempercayai Tuhan, kita akan terjebak ke dalam penyakit, kalau tidak kufur, syirik. Dan dua-dua itu bapak moyangnya dosa.
0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Begitu Islam menyelamatkan kita masyarakat manusia. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, Tuhanmu yang perlu kamu sembah itu hanyalah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Dan itu tidak lain adalah Allah yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang laisa kamitslihi syai'un. Ia tidak beranak, ia tidak diperanakkan, dan ia tidak bisa diserupakan dengan apapun. Dialah Allah itu. Begitu wahyu yang diberikan kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Yusuf, bahkan kepada Musa alaihi salam. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Akulah Allah Tuhanmu. Tidak ada Tuhan lain selain daripada aku Allah. Maka kepadakulah kamu hanya menyembah. Ini wahyu yang pertama turun. Sudah berisi tauhid. Jadi hakikatnya agama Yahudi, saudara, adalah agama tauhid. Agama monoteis. Agama yang mengajarkan hanya ada satu Tuhan untuk seluruh alam. Dan Tuhan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu syahadat orang Yahudi bunyinya begini: Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Ini syahadatnya orang Yahudi. Itu perbedaan bahasa Suryani Ibrani dengan bahasa Arab. Kita Isma itu bahasa Arab, dia Shema. Isma, Shema, Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Ahad Echad. Maksudnya jelas, Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Yahweh kata mereka, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Esa tunggal, tidak beranak, tidak diperanakan. Kalau masih beranak, masih diperanakan, jangan Esa disebut, sebab dia masih berbilang. Dan Maha Suci Allah daripada sifat berbilang. Jadi asas dari seluruh misi yang dibawa oleh Rasul yang 25 itu sama, tauhid inti ajarannya. Setelah tauhid, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi salat pun diwajibkan kepada Nabi Musa. Cuma teknisnya yang berbeda. Bagaimana salat di zaman Nabi Musa, bagaimana salat di zaman Nabi Sulaiman, bagaimana salat di zaman Nabi Muhammad. Prinsipnya sama, sholat, sholat, sholat. Teknisnya yang berbeda. Di zaman Nabi Sulaiman, konon sholat itu tidak pakai ruku, tidak pakai sujud, diri saja. Makanya Nabi Sulaiman itu menurut riwayat meninggalnya dalam posisi berdiri. Artinya apa? Dalam keadaan sholat beliau itu. Bukan diri ngejedek kayak kita nungguin bus, bukan. Berdiri dalam kondisi sholat. Tapi yang jelas sholat itu setiap nabi, hanya teknisnya saja yang berbeda. Jadi ini sudah apa, akidah dan syariat. akulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan lain selain aku. Ini kan akidah. Yang kedua, wa aqimis sholata li zikri, syariat, dirikan sholat untuk mengingat aku. Inna sa'ata atiyatun, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang. Ini juga sudah urusan beriman, percaya kepada yang gaib. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setelah mendapat wahyu ini, turunlah perintah Allah kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Izhab ila fir'auna innahu tagha. Sekarang Musa, berangkatlah kamu menuju Fir'aun, ia telah melampaui batas. Berangkatlah kamu ke sana Musa, hadapi Fir'aun, sampaikan dakwah ini, ia telah melampaui batas. Innahu tagha, ia telah berlebih-lebihan. Nah, saudara-saudara, jadi dua fungsi sudah. Kalau pada mulanya Nabi Musa berniat kembali ke Mesir hanya untuk membebaskan kaumnya Bani Israel, sekarang malah bertambah. Tidak hanya sekadar itu, malah lebih utama adalah menyampaikan risalah, menyampaikan misi kerasulannya, menyadarkan Fir'aun, menegakkan tauhid, mengembangkan syariat. Bertambahlah tugas Nabi Musa sebagai pejuang bangsa, juga sebagai mujahid, pejuang agama. Pada mulanya sebagai pejuang bangsa tuh. Artinya Nabi Musa ini kembali kepada Fir'aun di Mesir, tujuannya tadi kan cuma untuk membebaskan Bani Israel kaumnya. Ini pejuang bangsa. Tapi di tengah jalan ia mendapat wahyu, berangkat kau kepada Fir'aun, innahu tagha, ia telah melampaui batas. Sadarkan dirinya, canangkan tauhid, sampaikan syariat. Bertambahlah tugasnya. Lebih daripada sekedar pejuang bangsa, ia juga pejuang agama, pejuang tauhid. Dwi fungsi. Kadang-kadang ada pejuang agama tapi tidak pejuang bangsa. Kadang-kadang ada pejuang bangsa tapi tidak pejuang agama. Nah, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, idealnya ya kedua-duanya. Ya pejuang agama, ya pejuang bangsa juga. Mendapat tugas seperti ini, apa permohonan Nabi Musa alaihi salam? Beliau berkata, qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi usdud biha uzri. Ini permohonan Nabi Musa ketika dilantik menjadi rasul. Diberikan tugas, berangkat kau ke Mesir, sampaikan risalah ini kepada Fir'aun karena ia telah melampaui batas. Apa permohonan Nabi Musa? Rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkan hati saya. Wa yassir li amri, mudahkan urusan saya. Wahlul 'uqdatam min lisani, buka kebekuan lidah saya. Yafqahu qawli, sehingga mereka mengerti apa yang akan saya bicarakan. Ini kondisi dasar. Memulai satu perjuangan dengan persiapan dasar. Apa permohonan pertama? Israh li sadri, lapangkan jiwa saya. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang itu penting. So, kalau kita menghadapi musuh dengan jiwa yang sempit, kita sudah kalah sebelum perang. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang artinya masih berharap kalau dia mau mengikuti ajaran ini. Jadi pada tahap pertama itu datang bukan sebagai orang yang mau membasmi, tapi sebagai orang yang mau menyelamatkan. Ini perlu jiwa yang lapang. Sebab dakwah Nabi Musa itu kan pertama menyadarkan Fir'aun dulu. Nanti akan kita lihat setelah disadarkan dengan kata-kata, tidak kena juga dengan bukti berupa mukjizat. Masih bandel juga. Musa mohon supaya dikirim bencana. Masih enggak mempan juga, habislah urusan. Jadi ada tahapan-tahapan sesuai dengan kemungkinan Fir'aun bisa menerima. Sama juga bayi itu kan kalau baru lahir ke dunia, brol, kasih susu emaknya dulu. Gedean dikit, bubur. Gedean lagi, nasi uleg dah. Udah gede betul, nasi. Udah gede banget, jengkol jijelin. Jadi ada semacam tahapan. Kalau begitu lahir dikasih jengkol kan habis. Peringatan dulu. Setelah peringatan, bukti berupa mukjizat. Dihadapkan dengan sihir, menang mukjizat. Masih tidak mempan juga, teguran, dikirimkan azab, dikirimkan bencana. Masih tidak mempan juga, sudah ditenggelamkan oleh Allah di lautan merah. Itu akan kita ceritakan kemudian nanti. Jadi apa yang diminta oleh Nabi Musa, ya Allah, lapangkan hati saya menghadapi Fir'aun ini, Fir'aun CS, Fir'aun Haman dan lain-lain. Dan jangan lupa Fir'aun itu cuma ya hakikat, tapi juga simbol. Hakikatnya memang ada yang namanya Fir'aun itu. Simbol karena Fir'aun selalu berkembang. Di setiap zaman, di setiap tempat, Fir'aun selalu ada. Cuma liciknya Fir'aun ini, kemana dia pindah, ke situ dia ganti nama. Orang sering lupa, padahal isinya Fir'aun. Namanya bisa Hitler, namanya bisa Mussolini, namanya bisa Stalin, tapi isinya Fir'aun. Kemana dia tinggal, di situ dia ganti nama. Simbol dari kekuasaan yang terlepas dari kontrol iman. Simbol dari kekuasaan yang menyebabkan orang lupa diri dan lupa daratan. Dan sebenarnya mah Fir'aun mulanya cuma raja tuh. Raja doangan dia. Cuma kelamaan jadi raja, kagak mau turun-turun. Akhirnya dia menganggap tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Apalagi ketika Nabi Musa datang mengajarkan ada Tuhan lain, yaitu ada Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah. Lah Fir'aun sampai kepada puncak kekurang ajarannya memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Bukan karena kebodohannya sebenarnya, tapi karena gengsi kekuasaannya. Nah ini, gengsi kekuasaan ini sering menyebabkan orang overacting. Fir'aun bukan bodoh, bukan. Fir'aun bukan tidak tahu kalau Musa itu benar, tahu. Fir'aun bukan tidak ngerti kalau itu mukjizat, sihir kalah, tahu. Tapi gengsi kekuasaan. Gua kan raja, masa di depan rakyat tunduk sama Musa, gengsi dong. Cobalah lihat, gengsi kekuasaan sering membuat orang mau menginjak-injak kebenaran. Mau membohongi hati nuraninya sendiri. Mau membohongi kolbinya, hatinya. Padahal itu sudah, orang kalau sudah hatinya sendiri dibohongin, apalagi orang lain, sudah manusia paling kejam itu. Cuma karena gengsi kekuasaan saja. Gengsi kekuasaan kadang menganggap remeh kecil Nabi Musa, kadang merasa besar di depan rakyatnya, tiba-tiba harus tunduk kepada dakwah Musa. Ntar dulu, ada apa sama Musa, dia kanyut gue nyengangkat. Iya toh, peristiwa di Sungai Nil itu. Karena aku yang jelamatin, aku yang besarkan dia di istanaku. Gengsi kekuasaan sering menyebabkan orang overacting. Bukan karena kebodohannya, dia tahu itu benar, tapi dia berat untuk mengikutinya. Kenapa? Gengsi kekuasaan. Inilah watak Fir'aun. Oleh sebab itu Nabi Musa minta, ya Allah, lapangkan hati saya menghadapi orang kayak Fir'aun ini. Wa yassirli amri, dan mudahkan urusan saya. Ini orang berjuang itu, saudara, setelah segala taktik dan strategi dibicarakan, segala persiapan fisik disiapkan, jangan lupa wa yassirli amri, ya Allah, mudahkan urusan saya. Sebab sepanjang yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha dan berusaha. Kepastian, ketentuan, hak prerogatif daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau menghadang, no problem. Kalau Allah sudah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau mendatangkan kesulitan, gak ada gunanya. Wa yassir li amri, mudahkan kiranya urusan saya ini, ya Allah. Karena sudah terbayang oleh Musa, pertama faktor psikologis. Bagaimanapun Fir'aun itu kan bapak angkat sendiri. Ya orang kalau nasihatin orang lain barangkali enggak terlalu jadi beban moral. Tapi kalau sudah menasihati orang yang pernah mengasuh dan membesarkan dia, itu kan beban moral. Sulit posisi ini. Apalagi kekuasaan mutlak berada di tangannya, tentaranya gagah perkasa. wa yasirli amri, mudahkanlah urusan saya ya Allah, lapangkan hati, mudahkan urusan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, permohonan yang ketiga dari Nabi Musa setelah minta dilapangkan hati dan dimudahkan urusan, wahlul uqdatam min lisani, bukalah kebekuan lidahku. Satu riwayat menjelaskan bahwa Nabi Musa memang agak gagap kalau bicara. Riwayat lain menjelaskan bahwa beliau agak sedikit cadel. Tapi yang jelas, minta agar dibukakan kebekuan lidah, ini mengandung satu pelajaran, bahwa cara menyampaikan sesuatu akan sangat menentukan sesuatu itu sendiri. Sesuatu yang baik, kalau salah cara kita mengucapkannya, salah cara kita menyampaikannya, jadi tidak baik kesan orang. Ini soal ucapan. Soal hati itu Allah saja yang tahu. Tapi kan orang sebelum tahu hati ini, omongan yang didengar, tingkah laku yang dilihat. Maka ini yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Misi risalah ini berat. Menyampaikan pesan ilahi ini tidak ringan. Kalau salah saja ngomong, akan timbul kesalahpengertian. Oleh sebab itu, wahlul uqdatam min lisani, bukalah kebekuan lidah saya ini, supaya lancar bicara untuk menyampaikan yang hak, menghancurkan yang batil.
3: 102,4 FM Radio Pi.
4: Radio Pi.
3: Sahabat sehat keluarga.
1: Cara kita menyuguhkan sesuatu sangat menentukan sesuatu itu sendiri. Saudara datang ke rumah saya, yang saya suguhkan cuma segelas teh pahit dan singkong goreng. Tapi kalau dengan kata-kata yang menyentuh, enak didengar telinga, enggak berasa tuh singkong goreng. Sebaliknya yang disuguhkan makanan mahal, mewah, lezat, caranya kasar, omongannya enggak enak didengar. Makan dah sikat habis ini, gue tahu lu lapar habis ini. Rasanya biar lapar juga nahan juga gitu. Apa itu? Bukan makanannya yang tidak enak, bukan kita enggak doyan, bukan, caranya itu loh, caranya. Nah, Islam ini agama yang baik. Kalau disampaikan dengan kata yang tidak baik, akan timbul, oh Islam kok gitu ya. Nah ini yang tidak diinginkan oleh Nabi Musa. Wahlul uqdatam min lisani. Kita begitulah dalam kehidupan ini, kadang mendengar satu ceramah, bisa berurai air mata, bisa histeris, bisa gembira. Kenapa? Kepandaian orang menyampaikannya. Bicara dia 2-3 jam, rasanya baru 5 menit. Baru sebentar kok, tahu-tahu sudah selesai. Ada yang udah setengah jam, baru seperempat jam ngomong, udah rasanya udah kayak 3 jam. Kita udah berbisikan, udah dah. Wahlul uqdatam min lisani. Targetnya apa? Yafqahu qawli, agar mereka memahami. Tentu lawannya agar mereka tidak salah ngerti, agar mereka tidak salah paham. Sebab so, kalau misi ini diterima dengan salah paham, dakwah tidak nyambung. Maka ini doa banyak dibaca, diamalkan oleh orang-orang mimbar yang sering pidato. Lapang hati, melihat kerumunan orang banyak tapi enggak dakdikduk, enggak kena demam mimbar. Udara dingin tapi keringat baju basah. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu permohonan yang selanjutnya daripada Nabi Musa alaihissalam, waja'alli waziran min ahli, dan jadikanlah bagiku seorang pembantu dari keluargaku. Siapa? Haruna akhi, dia tidak lain adalah saudaraku Harun. Usdud biha uzri, akan saya limpahkan kepadanya segala beban-beban yang saya derita. Artinya orang berjuang perlu teman, gak bisa sendirian. Gak bagaimanapun hebatnya kita, kita tetap memerlukan bantuan daripada orang lain. Sendiri memang lebih baik daripada berteman orang jahat, tapi berdua lebih baik daripada sendiri. Bertiga lebih baik daripada berdua. Makin banyak, makin baik. Untuk satu persoalan yang besar, memerlukan kebersamaan. Begitulah Nabi Musa memberikan contoh. Saya tidak bisa berjuang sendiri. Saya minta dibantu oleh saudara saya Harun. Jadikan dia pembantu saya. Tempat saya membagi suka dan duka dalam perjuangan ini. Tempat saya bercerita, tempat saya mengeluh, tempat saya melarikan persoalan. Sebab beban hati itu akan berkurang kalau kita ada tempat kita bercerita. Nah, saudara-saudara, berangkatlah Nabi Musa ke Mesir. Kemudian mulai menyampaikan dakwahnya kepada Fir'aun. Laknatullah alaih. Fir'aun mendengar Musa datang kembali. Kemudian terjadilah forum dakwah itu. Apa kata Fir'aun? Musa, kamu kemana saja? Saya pergi ke Madian. Apa yang kamu lakukan? Begini, begini, begitu. Kamu melarikan diri? Pada mulanya iya. Dan sekarang apa maksud kamu datang kembali ke Mesir? Semula saya ingin membebaskan kaum saya, Bani Israel. Lalu, saya kemudian menerima wahyu dari Allah. Ditugaskan, diperintahkan langsung oleh Allah, Sang Maha Komandan, untuk datang menemui Tuhan, menyadarkan Tuhan dari kesesatan selama ini. Siapa Allah itu Musa? Allah adalah Tuhan saya, dan Tuhan-Tuhan juga, dan Tuhan seluruh alam ini. Baru nih Musa, saya baru dengar nih, ada yang begini nih, Tuhanlah pakai gak kelihatan, Tuhanlah cuma satu, yang Tuhannya banyak aja masih kelaparan. Di mana Tuhan? Tuhan saya bersemayam di aras, tempat yang sangat tinggi. Hei Haman, kata Fir'aun kepada Perdana Menterinya, bikin menara yang tinggi, bikin rakyat kerja paksa lagi, bikin menara tinggi, naik Fir'aun ke atasnya, melepas panah dari atasnya. Menurut satu riwayat, panah itu ditangkap oleh malaikat, ditubleskan ke ikan, lalu dikembalikan lagi kepada Fir'aun dalam kondisi di mana panah itu berdarah.

0: tongkatnya. Tongkat Musa kemudian berubah menjadi ular besar yang menerkam ular-ular kecil tadi. Habis itu ular kecil ciptaan tukang sihir Fir'aun. Begitu hebat mukjizat yang diberikan Nabi Musa. Dan Fir'aun tahu itu mukjizat. Tapi dia ingkar juga. Tidak mau beriman. Sudah nyata bukti, sudah jelas saksi. Dia tetap ingkar. Akhirnya Nabi Musa berdoa memohon kepada Allah. Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Wahai Allah, sungguh engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pembesarnya zinatan, segala macam perhiasan, wa amwalan, dan segala macam harta benda, fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia ini. Rabbana liyudhillu an sabilik, semuanya hanya menyebabkan mereka jadi sesat dari jalanmu. Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah, binasakanlah mereka di dalam hartanya. Wasdud ala qulubihim, tutuplah pintu hatinya. Fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim, mereka tidak akan beriman sampai mereka melihat azab yang sangat pedih. Sudah dibuktikan dakwah baik-baik tidak mempan. Bukti berupa mukjizat tidak kena. Sampai dikirimkan teguran berupa berbagai macam bencana, masih tidak juga beriman. Akhirnya Nabi Musa memutuskan, kalau begitu menyelamatkan kaum dululah. Kaumnya Bani Israel dibebaskan dari perbudakan. Dibawa oleh Musa keluar dari Fir'aun, dari Mesir. Dikejar oleh Fir'aun. Dalam pengejaran ini, sampailah Nabi Musa di tepian Laut Merah. Buntu, depan laut, belakang tentara Fir'aun. Maju ke Cebur. Mundur ke pergok musuh. Enggak ada pilihan lain. Dalam kondisi seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Musa, lemparkan tongkatmu ke laut, hai Musa. Musa melemparkan tongkatnya ke laut. Terjadilah mukjizat. Laut terbelah, jalan muncul ke permukaan laut. Lewat Musa di jalan itu. Fir'aun terus mengejar. Ketika Musa sampai di tepian sebelah sana, Fir'aun masih di tengah jalan. Laut menutup kembali, hilang itu jalanan. Fir'aun dan seluruh tentaranya tenggelam di Lautan Merah. Mati. Pada saat kondisi seperti itulah Fir'aun dalam keadaan menghadapi sakaratul maut, napas cengap-cengap, hampir putus di leher, berkata dia, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, kalau begini mah saya juga percaya dah sama Tuhan, percaya dah sama Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Kata malaikat maut, kemarin kemana mas? Sudah gini hari baru mau percaya, terlambat. Akhirnya Fir'aun mati, tapi badannya utuh. Allah berjanji, wa kadzalika nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah, kami selamatkan badanmu Fir'aun agar menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudah kamu nanti. Fir'aun mati, tapi badannya selamat terdampar di tepi pantai oleh rakyat Mesir. Wah, ini raja kita nih, raja kita, ketemu, hidup, mati. Kemudian sesuai dengan tradisi raja waktu itu, dimumilah badannya, diawetkan, sehingga sampai sekarang jenazah atau jasad daripada Fir'aun ini masih tersimpan dengan baik di museum negara di Mesir itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi satu hal yang bisa kita ambil pelajaran daripada riwayat perjalanan dakwah Nabi Musa ini, bahwa dakwah menyampaikan risalah memang bukan jalan lurus dan licin bertabur bunga di kanan kirinya. Dakwah menyampaikan pesan agama, jalannya berliku, berbelok, menanjak, menurun, banyak onak dan duri di sekelilingnya. Yang paling makan hati adalah apabila sudah berdakwah kepada
1: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masak.

0: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي بعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Penguasa yang zalim seperti halnya Fir'aun ini, bagaimanapun ia punya kekuasaan, ia punya tentara, ia bisa menghitamkan yang putih, ia bisa memputihkan yang hitam. Kalau bukan iman yang jadi landasan moral dalam perjuangan, orang mudah frustasi. Kalau berdakwah kepada rakyat kecil, resiko kurang. Kalau berdakwah kepada para pengusaha, resiko kurang. Kalau berdakwah kepada kelompok-kelompok yang tidak memegang kekuasaan, resiko kurang. Tapi kalau sudah kelompok memegang kekuasaan, yang tersinggung gengsi kekuasaannya, disitulah resikonya sedemikian besar. Ini yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihi salam. Tapi yang dijalaninya dengan tabah, dengan tekun. Karena kebenaran memang bisa ditekan, tapi satu hal yang jelas, kebenaran sama sekali tidak akan bisa dikalahkan. Buat sementara dia bisa ditekan, tapi lambat atau cepat dia pasti akan muncul ke permukaan, dan kebenaran jugalah yang akan tampil sebagai pemenang. Sebenarnya kurang apa Fir'aun? Kekuasaan mutlak berada di tangannya. Seluruh menteri-menterinya adalah pendukungnya belaka. Rakyat dipaksa untuk takut dan taat kepadanya. Dia adalah kekuasaan tunggal di Mesir. Sementara kaum Bani Israel berada di bawah penjajahannya, penindasannya, kesewenang-wenangannya.
2: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga
1: dan
2: Anda.
1: Bahkan ketika Nabi Musa sudah menyampaikan dakwahnya, Fir'aun malah sempat mengungkap jasa. Musa, kamu kok sekarang bisa begitu? Enggak ingat ya dulu, kamu hanyut di sungai Nil, istri saya kan yang angkat. Saya yang besarkan di istana saya. Kok sekarang kamu bisa ngelawan saya sih? Ini biasa. Apa jawab Nabi Musa? Kenikmatan yang kau berikan kepada saya belum seberapa ketimbang penghinaanmu kepada kaum saya, Bani Israel. Jangan kau menyangka Fir'aun, kalau saya kau bikin senang, saya lalu akan mau mengkhianati bangsa saya sendiri. Tidak. Sama sekali kesenangan yang kau berikan kepada saya tidak akan menutup mata saya dari kondisi yang dihadapi oleh kaum saya, oleh umat saya. Mereka tersiksa, mereka menderita, mereka merana. Haruskah saya lupakan mereka cuma karena saya sudah tinggal di istanamu, engkau yang membesarkan? Padahal kau pun membesarkan saya bukan karena kemauanmu, desakan daripada istrimu. Jangan ngitung-ngitung jasa Fir'aun. Andai katamu jasamu ada kepada saya, belum seberapa ketimbang penghinaanmu kepada bangsa saya, Bani Israel. Di situ Nabi Musa menunjukkan sifat nasionalisme yang sangat tinggi, rasa nasionalisme yang sangat mendalam. Kadang-kadang kan orang ya, seperti di zaman penjajahan Belanda, karena diangkat jadi tuan tanah, bangsanya sendiri diinjak-injak. Karena diangkat jadi centeng dikit, dah kumis mbaplang, dah bukan main. Bangsanya sendiri diinjak-injak. Fir'aun mengingatkan ini, kalau cara kita lo gede di sini, makan di sini, segala macam di sini dah, masa lupa kacang sama kulitnya? Kasarnya mah lo bisa begini nih Musa, nih gue yang rawatin lo. Saya yang menjagamu, mengangkatmu dari sungai Nil. Masa sekarang sudah gede begini kamu mau berhadapan dengan saya? Punya pikiran dong dikit kalau cara kita. Mikir dong, mikir. Dulu lagi kayu di Nil, siapa yang angkat? Musa tidak membantah. Betul itu Fir'aun, betul. Tapi apalah artinya semua itu ketimbang penghinaan yang engkau berikan kepada bangsa saya? Saya tidak mungkin menari-nari di atas bangkai umat saya. Saya tidak mungkin bersenang-senang di atas penderitaan kaum saya. Dan saya tidak mungkin senyum ceria di atas derita daripada kaum saya. Dengan tidak melupakan jasamu, saya tidak akan merubah pendirian saya. Saya ingin membebaskan penjajahan. Saya ingin membebaskan kaum saya Bani Israel dari belenggu penindasan. Kalau engkau sudah tidak mau mendengar dakwah yang saya sampaikan, tidak mau bertuhan Allah, tidak mau menyembah kepadanya, tetap dengan keangkuhan dan kesombonganmu sekarang ini, okeylah, berjalanlah dengan keyakinanmu. Tapi saya harus membebaskan kaum saya, Bani Israel. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Itulah jalan dakwah, jalan menyampaikan risalah agama, risalah Islam. Sekali lagi, bukan jalan lurus bertabur bunga. Tapi agama memberikan ajaran, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun cuma sekedar satu ayat saja. Tugas ini memang mulia tapi berat. Tugas ini memang terhormat tapi penuh resiko. Ya, kalau menyampaikan asal sekedar menyampaikan, sudahlah pokoknya nyampaikan, percaya syukur kagak udah dah. Bukan cuma sekadar itu, ada semacam tanggung jawab moral. Maka kondisi dasar yang dilakukan oleh Nabi Musa, permohonan yang tadi itu, ya Allah, lapangkan hati saya. Jalan ini penuh onak dan duri, berliku, menanjak, menurun. Banyak halangan, tantangan, rintangan dan fitnahan. Kemudian mudahkan urusan saya. Menentang kekuasaan Fir'aun bukan perkara ringan. Bukan urusan main-main, menentang raja yang sedang berkuasa. Kekuasaannya mutlak, otoriter pula. Diktator murni Fir'aun itu. Mudahkan urusan saya menghadapi jalan ini, ya Allah. Karena tidak mungkin menurut otak. Mana bisa kata kebiasaan. Impossible kata rasio. Kalau Allah mau memudahkan, semua jalan akan terbuka dengan mudah. Tapi kalau Allah yang mempersulit, bagaimanapun matangnya perhitungan strategi, taktik, rencana, program, planning, kalau Allah mempersulit, jalan itu akan jadi buntu jadinya. Oleh sebab itu, maka persiapan zahir harus diimbangi dengan persiapan batin. Untuk menegakkan sesuatu yang hak, menghancurkan sesuatu yang batil, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam ini. Dan segala macam tantangan dihadapi oleh Nabi Musa. Kau menyampaikan risalah bahwa engkau rasul? Ya. Kau punya bukti? Siap. Apa buktimu? Ini, tongkat dilempar jadi ular, tangannya dimasukkan ke saku baju lalu dikeluarkan bersinar gemerlapan, lebih sinar dari lampu merkuri. Sampai Fir'aun silau dibuatnya berasa, sudah Musa, sudah, masukkan tanganmu lagi. Dia tahu, dia sadar itu bukan sihir, tapi lagi-lagi gengsi kekuasaannya. Sehingga pantas kalau Nabi pernah bersabda, afdalul jihad kalimatu haqqin inda imamin ja'ir. Jihad yang paling besar adalah mengucapkan kebenaran di atas, di depan penguasa yang zalim. Menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Tapi kan berat, saudara. Sulit. Apalagi kalau belum apa-apa udah ngeri. Udah, jangan. Itu sebabnya israh li sadri, lapangkan hati saya. Saya tidak punya kepentingan apa-apa kecuali menyampaikan kebenaran. Kalau sudah ada kepentingan pribadi, itu yang sering jadi handicap. Itu yang sering jadi jurang pemisah antara kita dengan orang yang akan kita sampaikan kebenaran tadi. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Maka terasa benar relevannya doa yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada saya bahwa yang benar itu benar, berikan saya kekuatan untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkan kepada saya bahwa yang salah itu salah, berikan saya kekuatan menghindarinya. Kenapa? Orang sering tahu bahwa itu benar tapi tidak berdaya mengikutinya. Seperti Fir'aun, tahu bahwa Musa itu benar. Abu Jahal, Abu Lahab juga tahu bahwa Nabi Muhammad itu benar. Abrahat juga tahu bahwa Nabi Ibrahim itu benar. Namrus juga tahu Ibrahim itu benar. Tapi mereka tidak berdaya mengikuti kebenaran karena gengsi kekuasaannya. Kadang kita tahu bahwa itu salah, salah itu. Tapi karena dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan, kita lalu tidak berdaya menghindarinya, malah terjebak ikut-ikutan salah, lalu menghibur-hibur diri. Sudahlah, sudahlah, tak ada gading yang tarta. Bukankah dengan demikian kita sudah melegitimir kesalahan, tahu bahwa itu benar dan mampu mengikutinya, itu nikmat. Tapi tahu itu benar namun tidak berdaya mengikutinya, itu mendatangkan siksaan batin. Tahu itu salah dan mampu menegur, itu nikmat. Tahu bahwa itu salah tapi larut ikut salah, nimbrung dalam kesalahan, itu mendatangkan tekanan batin. Jadi tahu kebenaran itu penting, tapi terketuk hati mengikuti kebenaran itu jauh lebih penting. Semua kita tahu Islam itu benar, tapi semua yang tahu Islam itu benar, maukah mengikuti ajaran Islam? Tidak, tidak. Semua orang tahu kalau judi itu batil. Hatta penjudi yang paling kakap pun mesti tahu kalau itu batil, itu tidak baik. Tapi dia tidak berdaya untuk menghindarkannya, terjebak ke dalam penyakit itu tadi. Oleh sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, tidak ada satu ucapan yang lebih baik. Dalam istilah Quran itu Allah menjelaskan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ucapan siapakah yang lebih baik dalam hidup ini selain daripada mimman da'a ila Allah, selain daripada ucapan orang-orang yang menyeru ke jalan Allah, orang-orang yang menyadarkan kepada agama, ini jalan Allah, mari ikuti, itu jalan setan, mari tinggalkan. Wa amila salihan, tidak cukup sekadar berdakwah mengajak orang ke jalan Allah, dia juga beramal soleh. Dia bangun rumah sakit, dia bangun madrasah, dia bangun masjid, dia makmurkan majlis salim, dia santuni yatim piatu. Wa qala innani minal muslimin, seraya berkata, saya termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Menyerukan manusia ke jalan Allah, beramal soleh, dakwah bil hal kata orang sekarang. Kemudian mereka pada akhirnya berkata, kami adalah sekelompok orang-orang yang sudah berserah diri kepada Allah, segalanya diserahkan kepada Allah. Lahirlah kedamaian rohani, ketegaran pribadi, ketentraman batin di dalam dia melaksanakan tugasnya. Kalau tidak, maka nanti ya tuh orang, kan gua ajak baik-baik, nyuruh sembahyang, ngapa gua dimusuhin? Dipikirin, dipikirin, dipikirin, kurus dah, ampeg aja dah. Makan hati. Soal orang mau beriman atau tidak, itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya sekedar penyampai. Tugas Rasul hanya sekedar penyampai. Kalau dakwah sudah disampaikan, metode sudah disusun, pendekatan sudah baik, tapi orang tidak, lalu tidak mau beriman, Allahumma inni qad ballagtu, ya Allah, sudah saya sampaikan, ya Allah, sudah saya peringatkan, ya Allah, sudah saya sampaikan, ya Allah, sudah saya tegur. Kalau toh tetap begitu juga, sudah saya sampaikan, ya Allah, di sana ke lapangan lalu tumbuh. Jadi dengan kata lain, kita hanya berusaha, hidayah adalah di tangan Allah. Oleh sebab itu, kita ini termasuk yang bersyukur telah mendapat limpahan hidayah ini. Kalau kita lihat Fir'aun CS, termasuk Haman, Perdana Menterinya, dan seluruh bala tentaranya, kurang apa? Mereka lihat mukjizat. Mereka saksikan kebesaran Allah. Di dunia juga mereka sudah dikirim bencana, teguran kepada mereka, entah tidak juga beriman. Dan strategi Nabi Musa, mula-mula dialog, diajak ngomong, diajak bicara, diajak mikir, tukar pikiran. Allah itu begini-begini, oh tidak bisa, iya begini-begitu, masih tidak percaya juga. Dibuktikan mukjizat, tongkat jadi ular, tangan bisa mengeluarkan sinar, masih ingkar juga. Keluar doanya nih, doa yang ada dalam surah Yunus ayat 88-89, Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah cukup dah. Seruan sudah disampaikan, peringatan sudah diberikan, mukjizat sudah mereka lihat, tapi enggak juga mau beriman. Buresin aja harta bendanya dah. Habisin aja. Habisin aja, habisin dah. Dikasih perhiasan kehidupan dunia. Innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan. Dikasih harta, kesenangan dunia, bikin sesat. Habisin aja dah. Wasdud ala qulubihim, hatinya empat aja empat dah. Udah dipatri, udah enggak mempan apa-apa. Sudahlah ya Allah. Wala yu'minu hatta yarawul azab al-alim, rasanya mereka memang enggak bakal mau beriman kalau belum lihat azab yang sangat pedih. Dan memang setelah timbul tenggelam, napas mau sekarat, baru beriman. Terlambatlah sudah. Nah, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana akhir daripada perjalanan Nabi Musa ini, insyaallah akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Pis sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat.

0: Radio, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos abar alami Umi teh.
3: Tos 8 sasi, nampenterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nampi nyobian ka dia alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
2: Padaharan teh panas angin teh nya. Oh, jadi enggak batu pangintenya enggak bata. Laras laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
2: Rurung kujutan pangintenya.
3: Iya. Nanti asa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kieu.
2: Mohon, sabar alami eta nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malah aminnya 8 sasi.
2: Mohon mohon mohon. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng senang ngaleut kumaha tau.
3: Raos we.
2: Raos. Kamari nguping warto saur si Adol 2 dinten teh teu aya cenah nya.
3: Nya.
2: Leungit cenah nya ka babu cenah nya.
3: Nya, kamari meni eda teh karaos teh.
2: Oh, alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu pangintung geus.
3: Tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karejuan asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu.
2: Leres. Tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya.
3: Alhamdulillah ieu
2: teh. Sabaraha kali sadinten ngaleut eta?
3: 3 kali kamari mah
2: tetep
3: ieu teh. Ayeuna mah eta tos meningan.
2: Alhamdulillah mah. Sabaraha tetes ngaleut kamari?
3: 3-6 tetes kene sadintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngaleut
2: 6 tetes.
3: 6 tetes.
2: 3 kali pangintennya?
3: Iya.
2: 3 kali?
3: 3 kali.
2: Oh, berarti
3: mun mah sare.
2: Berarti 18 tetesnya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon kada waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
5: 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon
1: kalau mawi kawit jantan kena paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur, jantan sok puyeng wae, tensina tinggi 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Jantan mapah gak kedah ngangotongkat, peh gitu. Jantan bingung, aduh ya kedah kuma. Mawi sok dietan bae dipayang gitu, pami utaya pun lancuk dipayang kuno saneh, tah gitu. Jantan ya temenik, kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat. Supados ibadah ente kaganggu gitu, tak biasa barang damah gitu, ibu teh.
0: Ibu teh tas ngaleut sabotol kumah ibu karaos.
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geuning aya aya karosna aya karosna aya karosna. Tah tos kadua nya nya. Tong hami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap. Alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali apunten
0: tah. Sampean.
1: Mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah. Tah kana ieu sakin tendeui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami itu mah. Aduh, jadi tak enak tadi juga mah hoyong yendai gitu. Upami setiap mun gaduh atas mah hoyong besar dui. Tah gitu, tapi alhamdulillah kupun anak di pasien teh. Alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya. Da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat. Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara-bihari deui supados ibadah teu kaganggu. Tah gitu aduh. Alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan.
0: Amin bisa nih ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit ngasa sih nya. Kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyari alhamdulillah majeng damang.
0: Ah berada nuju
1: nya. Mun dada ieu jantan ieu tak kawin mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu geun teh teu patos nyari teuing aya nyari nama sakedik deui. Jantan ka dieu yuk upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sapertos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rauh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya punya ibu sing damang terasnya ibu.
1: Amin. Pidua ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke banyak.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam-renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Atos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon. Tah, ayeuna kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya. Mohon. Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah, teras anu benjolanna kumaha? Ayeuna aya henteu Bapak benjolan?
3: Hilang, benjolan hilang.
2: Terus ayah yang namanya?
3: Ayah,
2: oh, hilang.
3: Panas-panas itu ayah.
2: Sesak napas itu ayah aku mah?
3: Ayah.
2: Alhamdulillah mati?
3: Itu ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Jantan sehat sadayana ayah mamanya?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah. Yeah. Reaksi sareng senang terlandung alfa porosnya aku mah harita pak?
3: Segala karasa urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayu, panas.
2: Panas, mohon. Sabar alami ya
3: pak? Seorwe, sadinten.
2: Sadinten reaksi nantinya?
3: Ya, sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ayah nama sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak ya saran deh Kang Onus ya Nes.
3: Syukur pami sepertos abdi ayona
2: ditinyon
3: kaduh panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas renyem itu ye napas nyesek
2: sesek napasnya
3: lambung teu aya.
2: Alhamdulillah
3: sehat damak.
2: Sehatnya
3: ya.
2: Mohon Bang panginten cobiana ku landong alfa perut bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Myopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos ayalanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kebanyak.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya.
3: Iya.
2: Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon.
3: Tah,
2: ini kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah, teras anu benjolan aku mah ayeuna aya henteu bawa benjolan.
3: Hilang. Benjolan-benjolan hilang.
2: Terus aya ayeuna namanya?
3: Aya. Hilang. Panas-panas teu aya.
2: Sesak napas teu ayeuna kumaha?
3: Aya.
2: Alhamdulillah mati?
3: Teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sareng ayeuna bapanya?
3: Iya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng seneng ngeliat landung alfa porosnya kumaha harita, Pak?
3: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayu panas
2: kuntu. Mohon. Sabar alami eta, Pak.
3: Sareng we sadinten.
2: Sadinten reaksi
3: ya sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ini mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu Kang Onus ya, Mas?
3: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di
2: dieu,
3: kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Sehatnya. Ya. Mohon panginten cobian ku landong alfa perut bapanya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan namina, Pak?
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten tilu kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam, nya alhamdulillah semangat deui, henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teh acan seet masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos, mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak, mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapertos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi, alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoa ati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin
0: ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobat. Tang yang wanawan wae, Bu.
2: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan kitu. Teras pegel, ari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman. Kepadamu aku berserah, dan dengan rizkimu aku berbuka. Dengan rahmatmu ya Allah, Tuhan Maha Pengasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
2: Sareng Pak Heru.
1: Kulinggih paling mana, Pak?
2: Daerah Tegalega.
1: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
2: Asam urat seperti segitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
1: Antas pengobatan ke mana wae, Pak?
2: Habis seperti ka daya perubihan gitu. Nah, satu sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah ada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
2: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus teu aya, terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
1: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
3: Ya katinggal mah sehat. Alhamdulillah, tentunya saya pos saya perobian gitu. Saya pos pengaget etang konsumsi alfa propolis.
1: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
2: Ayo, nanti bade majang kedua nya umum iya mah.
1: Bapak penggunaannya kumaha Pak saya didinten?
2: Upami abi pribados mah nya konsumsina sadinten 3 kali pagi, yang sarang malam gitu.
1: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
2: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu, asa kesebutan, teras badan kirang raos, teras ieu gitu mangalah ngomsumsi ieu karos ku abi na rada lumayan ieuna gitu khasiatna.
1: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoa ti abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
2: Amin ya rabbal alamin.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Pararem. Wangkid kiwari Bah Damis baris ngahaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawale. Jawara di Kuhawale. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhnaku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Hidup anti pesimis dengan rutin konsumsi Alpa Propolis bikin hidup selalu optimis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngagungkeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian anu ka-12. So

kurari keur di jero mah tangtu omongan kuring moal kadengengan kumanehanana kieu jamin geh sok bejakeun aya naon ieu beungeut meni baketut kitu coba aya naon ieu geh eh kieu ye jamin puguh keur mikir kuring teh mikir naon ieu puguh keur mikir kuring teh ieu teh tapi eueuh batur cik kuring rek nanya ari akang satia keneh ka bapa kuring nu geus maot di nya puguh pisan atuh jang tong diragukeun deui eta sabab hade goreng oge geus karasa geus ka dagingan ku tulang rama mah najan tepi kaliang kubur oge moal poho coba aja naon make naroskeun kitu sujang asa kaget ka akang mah ieu teh kagila-gila keding atuh jeung si Jamid biukna rada ngiset ngadeukeutan ka murkana syukur mun kitu mah kan hartina kuring teh teu cuang cieung teuing sorangan sabab geuning aya keneh batur pakumaha kuring teh sedih nu sanyana mah Kang sedih kuring teh sedih pisan sabab nu jadi bapa maot ku musuh ditamah-tamah ari lanceuk jeung adik kuring kalah milu ka musuh jiga nu milu komo lanceuk kuring mah si Kancanawati kalah ka bogoh ka si Purwa deuh apana langsah teh kuring teh lamun kitu asa dijual payu teu boga batur pakumaha sedengkeun ayeuna hirup di paguron teh di kawasa ku si Dipawara apan apal aturanana patukang tonggong jeung tujuan urang atuh asa dikerem kuring teh Kang teu bebas jeung asa teu boga harga diri Kang weleh weleh weleh lakadalah nya nya atuh nggih bener pisan eta teh Jang boga Akang oge boga pikiran kitu kumaha atuh carana nya sangkan bisa bebas tina aturan batur narek barontak bae ieu atuh kumaha ieu si Jamid asa di jalanan manehna oge keuheuleun pisan atuh ka barat barat kiri Pawara teh inget keneh ka Wardi jeung Mang Wasim anu kungsi ngabobodo kamanehanna malah marek malik narajang ayeuna asa aya jalan atuh ngadenge pamadegan anak guruna teh puguh we kacida menang jalan keur si Jamid mah syukur ari sate makan moga-moga bae dina hiji mangsa mah bisa metakeun hojah ieu urang bisa metakeun hojah bikin ngabebaskeun diri tina cangkraman musuh ngan kuring mah moal gagabah kan moal kumawani kasar ka pihak Dipawara sabab geuning elmuna memang lain lawaneun Kang komo mun aya aki puralaga mah geus teu kudu dicatur di kasaktena apan bapa oge ngan sakea kumanehna mah tah kulantaran kitu urang teh tetep kudu waspada kudu bisa ngarebut di pakurun kalian lantip Kang musuh modar pakurun kapemilik tah kitu tujuan kuring mah jadi

0: orang nyusun hiji rencana pikeun modaran si Dibawara. Kumaha we jalana mah sangkan teu kanyahuan ku umum. Lamun manehna geus modar tangtu ieu paguron moal aya anu jadi pamimpinna. Tah lamun geus kitu kuring rek usaha sateka pola. Make cara naon wae. Sangkan Raden Purwa percayakeun ka kuring pikeun nyekel paguron. Keun teu kudu rempan sabab lanceuk kuring anu ngaran Nyimas Kancanawati apan jadi pamajikanna Raden Purwa. Tangtu bisa badah mijeng manehanna. Tah lamun kuring geus hasil nyekel ieu paguron bakal bebas rek kitu rek oge. Tah kitu Kang Jamin. Cek murkana bari pepeta ngan ngomongna henteu tarik ukur kadenge ku si Jamin Wungkul.
1: Weleh weleh weleh lakadalah. Repes jang beres jang.
0: Bener pisan eta kudu kitu eta. Tapi seberapa tahun kudu sabar teh. Atuh kesel manten jang lamun lila-lila teuing mah tuh. Ulah lila-lila ngadaguan pasti bakal kesel keur ngurangna tuh.
2: Nah, muga-muga we urang dipanjangkeun umur. Sarta sing aya jalan anu hade bikin ngapinasa si Dipawara. Aduh, sajabati kitu. Samemeh aya waktu anu alus jeung samemeh aya kakuatan. Kang Jamid kudu rajin ngobrol-ngobrol jeung babaturan. Ngarah namahan balad. Tapi kade sing apik bisi aya balad anu teu bisa nya ka Rusia. Pilihan sakida benang dipercaya. Ngan kade anak buah si Dipawara anu alanyar ulah nyaho. Ieu mah tak bahaya, Kang. Nu penting mah babaturan urang nu asli murid Bapak Kuring. Tak kitu, Kang.
0: Keun sing percaya ka si Kakang. Bagian Jamid eta mah saminggu hiji oge cukupnya. Lila-lila bakal loba barad nu saihwan apan. Tapi Akang aya usul yeuh. Cek si Jamid Daria.
2: Kumaha usulna, Kang?
0: Pok caritakeun. Jadi mun bisa mah, mun bisa bari ngadaguan waktu teh ujang kudu bisa nyangan guru anu leuwih luhur elmuna pikeun nambahan kakuatan. Engke mun geus kuat bisa badami pikeun mateni si Dipawara. Tak kitu jang cek Akang mah.
2: Murkana ngahuleng maneh nang nginget-nginget omongan bapana basa keur jumeneng keneh. Kijuana pati kungsi cacarita yen boga babaturan anu geus luhur elmuna sarta kasohor sakti mantaguna. Ayana di Gunung Kalayar tapi poho deui ngaranna sarta can nyaho tempatna. Atuh mani keruwung murkana teh.
0: Gila-gila amat nah kalaka menghuleng-menghuleng. Narima usul kidul teh jang kunaon ieu
2: pangna kuring ngahuleng teh mikiran babaturan bapa anu sakti mandraguna tapi poho deui ngaranna ngan apa tempatna Wungkul ieu teh. Ceuk murkana ngaharewos.
0: Di mana eta tempatna teh jang?
2: Ari ceuk bapa kuring mah di Gunung Kalayar cenah.
0: Wah babari atuh geus kanyahoan tempatna mah. Jog-jog baik ka ditu. Tepukan langsung ku Ujang. Ulah nitah anu lain. Ku Ujang langsung jog-jog ka ditu. Ngarah pertela eta kaya anana. Ngeus nyaho tempat mah moal susah, gampang neangan jelemakna.
2: Si Jamin bungaheun asa gede hate. Nya bener lah. Engke mun aya waktu jeung kasempetan wae, urang jalankeun Kang Jamin.
0: Ya iya atuh. Mungkin, mungkin pasti eta kudu diteang eta guru anu kamasur teh.
2: Pokona mah si Dipawara urang podaran. Cara nama kumaha engke we lah. Hayu Kang, urang ka jero heula yeuna mah. Bisi dicuriga ku batur. Murkana nangtung hatena bunganga ngalantaran asa geus sugema ngabudalkeun ganjilan dina hatena.

0: sabab si Jami desahate jeung manehanna. Bral duanana lalempang terus asup ka bangunan nepungan babaturanana anu keur arulin bangun salse. Sedengkeun kidipawara masih keneh ngawarah murid-murid anu anyar, tolobana mah urang kalang sawung. Malah disaprak dikawasa ku kidipawara Mang Wasim jeung baturna oge rarajin latihan pencasilat. Ngan tarangenong didinya. Pas sore barali ka imahna. Numata kaayan paguron kalang sawung ayeuna teh asa tamah eueup jeung haneuteun bae. Lantaran teu dipikagigis kurang lemur malah mah dipidulur, barudak jeung awewe oge larsup ngaradon ulin ka dinya. Nya ieu pisan anu teu dipiharap kumurkana teh sabab kabebasan manehna kaganggu jeung asa teu aya hargaan deui.
1: Diopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh timanten?
3: Tikira Payung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu, atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna gitu.
2: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan bapak?
3: Tina iklan di radio gitu, di UNASKO.
2: Bapak tos seep sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol, tah aya perubihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna jantan eta lambungna jantan ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perubihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan bapak sing sehat rasnya.
3: Ya, mudah-mudahan gitu.
2: Aya anu bade disaweurkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya?
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
7: Iya betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
7: Ya mata kadang-kadang burang loh Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak lah. 20 hari
6: ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: Dua kali ya?
7: Dua tetes.
6: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya Pak ya?
7: Dua tetes, iya betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya, punya? Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Ya cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak
6: tesma ini
7: iya ya. Barangkali cocok.
6: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya,
6: semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
9: Jawara di Guha Walet.
0: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanyeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun.

0: Tag urang tuna heula lampahna murkana. Anu keur jadi utusan rek deukeus ka juragan Demang. Ayeuna urang malikan deui ka tukang nyaritakeun hiji lalakon anu geus lila ka tunda. Raden Purwa jeung para pangiringna harita teh basa mulang ti Kalangsawung langsung ngajugjug ka Cibendi. Tempat tamatuhan Aki Puralaga anu sabenerna. Da di Cirebon mah sasat ngumara atuh. Ngan teu Raden Purwa dina lalaga ngulik elmu pangaweruh jeung ngalap rupa-rupa pangabisa. Sadatangna ka Cibendi langsung muruh hiji imah gede anu pernahna teu jauh ti alun-alun. Diriung ku tangkal caringin jeung tangkal asem, nguyupuk matak betah kawantu dihanapna bararesih mineng disapukeun. Hawati ismane hegar matak seger kana awak. Ari Nyi Kencanawati jeung Wirasada kacida ngarasa kaget na lantaran manehna dibawa asup ka hiji imah anu gede jeung sigrong. Sarta aya didayeuh anu arang langka kasaba kumanehanana. Tapi tegaruh najan heran oge terus we nuturkeun ka Raden Purwa. Nyaeta carogena jeung Aki Puralaga anu bangun geus lungse pisan. Alhamdulillah. Alhamdulillah geus anjog urang teh Nyai. Tah rorompok Akang geus katingali. Nyadi dinya pisan Akang nganjrek teh. Saur Raden Purwa bari nunjuk ka hiji imah anu gede jeung resik. Atuh puguh Nyi Kencanawati anu geulis rancunit olohok mani bengong. Asa teu percaya kana kasauran carogena anu kasep. Sabab ti heula kungsi nyaritakeun yen Raden Purwa teh asal ti Cirebon. Sarta initna deui ti Kalangsawung teh rek ngadegeun paguron anyar, tapi kanyataanana bet ciga-ciga terah menak.
1: Oh, kering tos dugi, Kang. Ieu teh beumi Engkang.
0: Leres Nyai. Sebat we kitu. Sok sanaos ari anu salarasna mah sanes. Da anu kagunganna mah Aki Puralaga. Nanging Engkang teh putuna nya sami we sareng rorompok Engkang. Mangga ah urang kelebetnya.
1: Oh, mangga Kang.
0: Di lawang geus aya anu mapageun. Hiji lalaki jangkung gede pangawakanana dedeg jeung beungeut na bosongot pikasieuneun. Tapi eta jelema teh sopan jeung bangun ajrih kadunungan. Rengkuh bari mukakeun panto pakarangan, bus sarerea ka jero, langsung ka imah sarta deureuh ditepas. Nyimas Kencanawati jeung Wirasada sedih reret bangun anu teu percaya kana eta kejadian. Sanggeus rareureuh teu kungsi lila sor susuguh mani sagala aya. Mata kabita pikeun anu tas sumampah jauh mah kawantu ti koro asa tuhur hayang nginum ti tadi keneh. Atuh barang sor anu juguhan teh ti koro beki karasahan aang nah rita teh. Nyai,
1: kumaha Kang?
0: Ulah asa-asa. Sok lileueut eta da ngahaja kang urang apan. Mangga kasadayana sok. Saur Raden Purwa bari terus anjeunna oge nyanak gelas regot dileueut bangun nikmatna keranan. Atuh nu sajen teh talangke kabeh oge narimakeun kana nyuguhan sabab kacida halab-habna hayang nginum ti tadi keneh. Bagea Nyai. Tah ieu imah teh pamatuhan Aki Nusa Nyana Nyai. Ieu imah teh nukung seditinggalkeun taun-taun lilana. Sabab Aki teh nganteur-nganteur Raden Purwa ieu teh dina raraga nyiar elmu pangaweruh elmu panemu. Bikin bekal diri na salila ngumbara di alam dunya. Dah gitu ye teh Nyai, ye teh imah Aki ye. Tah ayuna gening ayawidi ti Gusti Allah.
2: Aki jeung Raden Purwa bisa matuh kalayan tenang nyicingan imah di dieu. Nya muga-muga we hidep oge sing betah tumanina sarta sing regreg pageuh ngareunah ngalemah tumanina imah-imah di dieu. Aki Puralaga milu nyarita socana teup kana geulis Nyimas Kancanawati nu hatena asa kalaweur bungah pacampur jeung kagok tapi pok nyarita.
1: Hatur nuhun Aki, ku abdi katampi pisan kitu deui ka Kakang Purwa.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
5: Abdi Ibu Entin.
4: Ibu Entin teh linggih palih mana?
5: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
4: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
5: Abdi atos yuswa 73.
4: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, jang.
4: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
5: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
4: Salama ieu ibu pengobatan ngawanaon wae, Bu?
5: Ah, geus sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
4: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
5: Upami nuju karaos teh anus panas, talawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ari kitu. Upami teu acan dianggok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
4: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
5: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
4: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
5: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
5: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
4: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
5: Ti uninga nguping tina radio, Radio Peace Ciamis.
4: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
5: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
4: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pidoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan, Kabupaten
9: Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan
9: kabur ya.
8: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin, ya, amin. Gitu.
8: Ayo, Ibu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
9: Mau ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ma ini.
8: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
9: amin,
8: sehat
9: amin.
8: Normal lagi gitu.
9: Amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata tes ma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio 102,4 Radio Peace FM.
0: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara Ti Guha Walet.
11: Jawara Ti Guha Walet.
0: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Bagia nyai. Tah iya imah deh pamatuhan aki nusanya nak nyai. Iya imah teh nukung seditinggalkan tahun-tahun lila nak. Sabab aki teh nganter-nganter Raden Purwa iya teh dinararaga nyar ilmu pangabruh ilmu panemu bikin bekal diri nak salila ngumbara di alam dunia dah gitu iya teh nyai iya teh imah aki iya dah ayo nak gening ayawidi ti Gusti Allah aki jeung Raden Purwa bisa matuh kalayan tenang nyicingan imah di dieu. Nya muga-muga we hidup oge sing betah tumanina sarta sing regreg pageuh ngareunah ngalemah tumanina imah-imah di dieu. Aki puralaga milu nyarita socana teup kanu geulis nyimas Kancanawati nu hatena asa kalaweur bungah pacampur jeung kagok tapi pok nyarita.
1: Hatur nuhun aki ku abdi katampi pisan kitu deui ka Kakang Purwa abdi nganuhunkeun kana pangkena anu sakil sae na Kang. Abdi teh teu gaduh sangkaan ti tadina yen baris ka dieuleusna.
0: Nah, make teu kagungan sangkaan kitu. Bade ka mana kinten-kintenna kitunya?
1: Margi apanan langkung ti payun Kakang parantos nyawurkeun yen bade ngadegkeun pagurun enggal moal calik di kalang sawung nanging boktos nambet ka dieu geningan.
0: Oh kitu. Nya sami wae atuh apanan.
1: Sami kumaha Kang?
0: Di dieu oge bade ngadegkeun pagurun nya ieu teh. Nanging di dieu mah sanes pagurun silat. Da Kang mah nu salarasna sanes ahli silat atawa nepi main po atawa nepi bela diri mung sakadar tiasa kanggo ngabela diri wungkul Kang ieu teh.
1: Maksudna kumaha Kang? Apan paguron? Paguron mah di mana-mana oge nya perguruan silat panginten.
0: Teu kitu atuh. Perkawis paguron mah sami wae. Janten nu disebat paguron teh perguruan sanes bade silat wungkul sanaos bade ngagurukeun ilmu tani atawa napi ilmu dagang oge da sanes silat wae nu tiasa digurukeun teh.
1: Maksud Akang kumaha?
0: Janten maksud Akang mah bade ngayakeun hiji perkumpulan anu kagiatanana ngabengku kana sagala widang nyai. Silatna aya, ngajina aya, jeung salatna oge aya. Ilmu tatanen oge aya, ilmu dagang oge aya, sareng sajabina sajabina. Nanging tangtos moal sapertos di kalang sawung ari di dieu mah. Janten ngajar sareng ngadidikna teh sacara babarengan. Salemur sekaligus. Ari margi
1: kumaha Kang?
0: Upami ku nyai dipercanten mah Akang teh sararesna tos 8 sasih dipercanten nyepeng kakawasaan di ieu daerah ngabengku sakademangan tak kitu nyai. Huleng nyimas Kancanawati ngahuleng hatena asa bungangang tapi percampur jeung reuwas ngantang tuae ari lila-lila mah ngarasa reueus sabab gening manehna teh geus jadi garwa demang ayeuna mah atawa jadi istri nu jeneng kitu deui wirosada harita teh colohok bengong hatena ngarasa bunga tapi teu bisa nemongkeun kanulian anggur ngahuleng ciga anu teu percaya. Nah kalah ngahuleng nyai
1: Laras pisan kasauran Raden Purwa Dede teh. Laras pisan kasauran Raden Purwa Dede. Yen anjeuna kagungan pancen kanggo ngurus sareng ngabingbing masyarakat sakademangan. Malih mah anjeuna teh tos jeneng Demang ieu teh. Demang Cibendi teh ya. Sarta di istrenanana atanapi dilantikna di acan lami. Anjeuna ngagentos anak aki anu pangsiun. Asalna mah anak aki anu jeneng janten Demang teh. Kulantaran geus pangsiun jadi digentos dilantik wae Raden Purwa. Aki Puralaga milu ngajelaskeun sabab anjeuna surt yen Nyimas Kancanawati teh jeung Wirasada jiga-jiga anu kurang percaya kana keterangan ti Raden Purwa. Atuh geus ngadenge kitu mah Nyimas Kancanawati teh ngemplong hatena ayeuna mah karasa reueusna kana hate kabungahna gemleng minuhan dadana.
2: Nuhun atuh aki oke Kang Purwa. Nuhun pami kitu mah atuh. Abdi teh tiasa sakantenan guguru kasalira. Margi abdi mah rumaos jalmi kaya gunana. Da puguh kupun bapa jenatan diwarah kana jalan anu kirang puguh. Nanging ampun paralun, sanes ngupat kana tos wapat. Sanes nganggo goreng kana tos mulih ka alam kalanggengan. Imah ngebrehkeun kenyataan supados janten uninga ka aki sareng ka kakang. Ku jalan kitu mugi-mugi abdi teh sing tiasa neuleuman elmu salira anu ageung mangpaatna kanggo dunya sareng akhirat. Tah kitu maksud abdi teh kakang. Mugia janten uninga da abdi luruntuk bara gajul. Abdi teh mung luruntuk bara gajul ngahiji jeung jalmi dengki babarengan jeung nu jahat kan.
1: Tos nyai. Teu kedah dipanjang lebarkeun perkaus eta mah. Margi tiwangkid ayeuna ka payun mah nyai teh parantos janten tanggung jawab akang kanggo ngurus ngaturna. Boh dunyana, boh akhiratna, boh lahirna, boh batinna. Sabab ari nu geus laki rabi mah ceuk ugeran agama Islam anu gede tanggung jawabna teh salaki. Tah kulantaran kitu munyai bener-bener hayang ngarobah adat menerken sifat tangtu wae katarima pisan ku akang sarta yakin bakal ditungtun kana jalan anu lempeng tur yakin dina benerna bari jeung dipikarido ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah kitu tujuan akang oge. Muga-muga sing jadi barokah ka urang sarereanya. Saur Raden Purwa dari pisan.
2: Mun kahartos Kang, unyuk sumanga. Isim abdi saja tumut. Pumela tumutur kasalira Kang.
1: Nya, bener nya. Hayu urang babarengan. Urang paheujeuk-heujeuk leungeun. Urang paantay-antay tangan. Kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salebak, sareundeuk saigel sawobot sapihanean cek paribasa téma. Urang sidih elingan, sidih nasehatan jeung sidih talingakeun. Ari sabab jalma mah keuna ku paribasa, sok keuna ku owah gingsir jeung tara langgeng dina hiji pasipatan. Ayeuna akang keur dianggap bener sarta akang sorangan sadar kana salah jeung bener. Tapi apan saha nu nyaho dina hiji mangsa mah akang teh kasarung laku kasasar lampah teu eling kana salah jeung bener nu akibatna nincak jalan salah teu luyu jeung nu jadi tujuan. Tah lamun aya kajadian kitu nyai atanapi Nyimas Kancanawati salaku pamajikan akang boga hak pikeun ngageuing boga hak pikeun ngabejaan atawa ngelingan atawa nuduhkeun kana jalan anu sabenerna. Jadi tujuan akang mah hayu urang babarengan da akang oge keur rumasa jadi jalma bener
0: ngan akang boga tekad drek terus eling jeung usaha sakuat tenaga sangkan teu nicak jalan salah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
4: Bapak Atang.
3: Bapak Atang,
4: puhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
3: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
4: Panyawat lambung, sareng singsireumeun, sareng deui nyeri.
3: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
4: Aya setahun mah.
3: Kumaha bu katingalna si bapak pada saat teh damang teh?
5: Sering dirawat.
3: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
4: Ya tos ka mana-mana.
3: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
4: Iya wae setiap taraos kitu. Teu yeuh langsung.
3: Mohon.
4: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
3: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
4: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
3: Mohon.
4: Nyasa entos eta mah nya biasa we deui.
3: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
4: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu kanggo lambung nya eta apa propolis nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
3: Mohon.
4: Meser ka sabotol.
3: Iya, iya.
4: Gitu. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam ayeuna mah mam ge tersa gitu.
3: Mohon.
4: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu berkat apa propolis.
3: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
5: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mah mam teh teu kersa wae.
3: Iya.
5: Ayeuna mah teu tabuh 8 ge hoyong emang.
3: Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
4: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
3: Oh.
4: Jadi teh pal
3: gitu. Kawitan mah.
4: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
3: Mohon tos cinta
4: ya. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
3: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
4: Nembe lima dinten?
3: Ya. Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
4: Ti dinten ka 3 oge.
3: Mohon.
4: Tos aya perobihan.
3: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3, alhamdulillah. Tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ke Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
4: Amin.
3: Gitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya nu didugikeun ka nu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
4: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
3: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
6: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: punten, nama bapak siapa?
9: Bapak Sukedi.
8: Bapak Sukedi, alamatnya?
9: Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
8: Pekijangan Bulakamba.
9: RT Loro RW 5.
8: Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes.
8: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
9: Iya, tetes mata ini. Ya,
8: beli yang kedua berarti apa ya?
9: Beli yang kedua, iya betul.
8: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
9: Hampir habis.
8: Oh, hampir ya, habis.
9: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
9: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
8: Lihat orang ada dua.
9: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
8: Berarti bayang gitu ya, Pak? Ya?
9: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
8: mata
9: tesma ini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
8: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
9: iya,
8: bertahap
9: iya.
8: Pak ya.
9: Bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
8: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
9: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
8: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
9: Empat hari.
8: Empat hari udah merasakan perubahannya.
9: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
8: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
9: Ya ini ya betul sudah cocok.
8: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
9: Tidak mengada-ngada.
8: Asli gitu Pak ya.
9: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
8: Iya.
9: Pada beli obat, obatnya kan tesma ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
8: Beli kedua botol ya Pak ya?
9: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
8: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
9: Amin.
8: Ya, dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
9: Amin.
8: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
9: Amin.
8: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace FM.
12: Radio
11: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ia ngebantun judul Jawara di Guha Walet.
14: Jawara di Guha Walet.
13: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanyeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

mencatur para pagawai anu geus matuh aya di dinya teu talangke ngajakeun sasadiaan rek nyuguhan Raden Purwa saprakanca sina taruang atuh geus tarap ti mah brak taruang balakecrakan ngariung bari sukabungah ka lumira teu aya pikasedihin jeung pikasusaheun.

harita Raden Purba tetap tumetep di kademangan Cibendi. Kalayan dibarengan ku Nyimas Kancanawati, diaping, dijaring, jeng diawaskan ku Aki Puralaga anu geus legok tapak kenteng kadek sepuh anu luhung ku elmu jembar ku panalar. Ditambah deui ku para badega anu gagah jeng segut, satiasa tuhu ka Raden Purwa, sakabeh badega aya 8. Kalawan dilulugan ku Wardi minangka kapercayaan Raden Purwa anu geus gede jasana dina ngancurkeun Barad Ki Jonapati nepi ka kajabelna kalayan nyugemakeun. Ari Nyimas Kancanawati jeung Wirasada ujug-ujug betah we di Cibendi teh sabab yakin kahirupanana unak aya kamajuan jeung mata kreug-kreug kana hate sabab moal mata kariwang. Keperluan sabab poe cukup pendidikan jeung keamanan kajamin da puguh aya di kulawarga Demang atuh.

0: Bekasi, Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Balai

pinanya pelayang kang keri kawis pinunsa pelamangan. Rebang-rebang pinanya.

0: di selebeting pagelaran luar karatur negara diri lawak. Ingkang dados genturkan terutur gentrakan kita Raja Negara Abi Pisi Sang Sri Mahaprabu Kujana Werka. Kulira pengantikan pun mengkaten gelegerelir alas bengkah pengantika.
1: Pati Hingsun kadang kakang yai. Bagia sate kamu kang rai pati lan senapati hingga laga pahlawan hingga yuda perang negara. Siap keharap diuknya?
2: Dawuh timbalan. Nun paduka nun. Sesemahin jisim abis sadaya miwah abi abis sapangesi nagri papayung agung. Tipayun kapihatur abdi gusti pun pati kucana setia hatur kesimak ngapakti ku hanyuk panjenengan Sri Paduka Dalem.
1: Diterima semak pangabakti awak manih ku kaulat senapati.

0: abri guzi pun senapati ngalaga parawan ngayu di perang nagara. Uyuh sumangat ipahyung kapi hatur ngatur ke semua pangabakis uyuh panjangan Sri Paduka Dharman ukasangakan guzi kurang. Diterima uyuh. Tapi kali nanti tak. Bukminan jentuh darwe kalau putan agung sewa cukup lumurah nuka hatur jemarah pun tanah nuka telah mungi nampak gusti ngah pun tanah kaji sim abdi syaraya gusti kurang. Eta ngomong sada anu ka sakit kanker ilahi.
1: Jadi.
0: Kali aya pikir sareuna naon dampak gusti kula. Buruan nyayur di sima abdi gusti.
2: Yai nyayur atuh wawalak.
1: Naon atuh cing?
0: Nyaur kitu. Tah eta gusti buruan nyayur aya pikir sareuna naon gusti.
1: Nyayur deui, nyayur deui.
0: Aya naon itu purwa dampak gusti animali badalam pun pati. Ujung hingga kapunut tanaga. Kapunut emutan. Kapunut lara. Kapunut pati. Nyangakeun istu kumawang kana tugas. Ngarareuna.
2: Ngarareuna.

0: Aya naon geus ieu urang?
1: Cieuh ieu sategeus nyayeuh.
0: Yah, cing.
1: Urang bada milih ti mentas supaya didengekeun ku ceuli ulah ku panon.
0: Maksa urang disalahkeun.
1: Geus kadenge serepkeun kana ati. Tau. Saperkara kaula teh maksud negrakeun ka sono. Ka Kipati.
0: Bau dalem.
1: Ka maneh oge. Jauh ti malah nuhun Gusti Goyan. Ari kadua na teh eta ieu deuk aya bada mikeuneun ieu soal pribadi ari nagara mada geus pugusi di sanajan kasebut lelengkah halu oge geus kasebut nagara subur makmur.
0: Tegeningan.
1: Nagara gemah ripah
2: enas
1: roh jinawi aman santos sakertara harja
0: daudal
1: tapi iya teh bisa nalaluasa kaula digawe tentrem nabatinia
2: ya
0: daudal tidak berkawis naun
1: iya ay kaula teboga anak sahiji-hijina bari jeung awewe
0: aduh.
1: Cenah cek batur mah eta anak kaula komo ayeuna geus meujeuhna remaja putri geulis.
0: Buat nyelekit diri saya tulis tuh.
1: Di mana mangsa bidang ulin di kebon kembang jalma nu ngaliwat pujeung hinga lalaki. Awewe oge sing lalieuk, awewe oge.
0: Buat Allahok ya kuat.
1: Sayolohok.
0: Daudal. Telepat.
1: Atunah. Ieu budak tigawe nangan ukur ceurik teu saminggu ieu aya diserak saku kaula aya kahayang ieu budak.
0: Aya pamunut naon?
1: Duki pamunut naon? Ieu pamunut naon geus ieu geulang? Palah di beo.
2: Ah, lain.
1: Palah di kiricing.
2: Lain.
0: Dikirinya.
1: Palah sapedah mini.
2: Lain.
0: Palah naon?
1: Aipok teh ieu budak teh cina hayang kawin ka hiji jajaka ngaranana teh udah wala. Ngaranana teh Dawala.
0: Dawala.
1: Dawala.
0: Urang mana?
1: Oh, nya ieu budak teh beku ditanya ku kaula teh. Nyauting urang mana? Nyauting anak raja, nyauting anak pangkat, nyauting anak rahayat. Nyauting anak resi. Jadi hai ieu budak teh bungkem anu taya hingana
0: buntut bangkong.
1: Jadi hukumna ngabuntut bangkong simpang naung ti keusugan aya ngaran Dawala ieu putra raja ti mana mun ratu-ratu mana bisa kitu
0: lu
1: tah kitu euy ti
0: da utimal.
1: Jadi hai ieu kawula teh minta katerangan sugan maneh apal ieu kangaran Dawala. Kejar meneng ia meneng Gusti Gonera ia miar sakawis tinusap.

bilang kau ingin usap kelamangan. Rekela amari keluh.

0: Papati negara miwasana pati ngalagat tekantun mantri bupati sadaya pungawa miwas kuadya balan tentara. Saparan tos nami danget. Sadaya tiaya anu sasauran sami pada singal ye patempo-tempo banget. Dupi anu janten margi. Buceng hingga katerang wujudna putra saharaja timana. Kumireng na kakasih dawala oge teasan sakali-kali nembe ayuna. Gua nirangan nikah. Nyaha corohok.
1: Dah ngaremang kadu.
0: Dah ngaremang kadu.
1: Waduh.
0: Apa?
1: Rumawi buceng hingga kaula terang. Kunguping nage kakasih dawala nembe ayuna.
0: Si wawalak.
1: Nya.
0: Sugan kenya harap. Maneh apa? Saya gue. Kami oge yang itu wujud-wujud kata ragu pindah ke sebuah ayu dah gusti kudan dah bentar gelap gusti. Si kujuri gusti muntram kau
2: lah. Lah, gak sumpah itu omat lah.
0: Oh, ayat itu mah. Waktu sumpah demi Allah.
1: Nah, dan putri tentu belak-belakang putra raja di mana?
0: Anu mata. Poi kenutaya papadana ai gawengan ukur cerik jeung cerik. Dari biasa namanya kitu teteh budak teh hegar meus-meus kore kana catetan kana buku tim ngapalkeun lagu pengalaman pertama.
1: Geuningan.
0: Tuluy kana lagu Ginokio.
2: Aduh.
0: Atuh naha saeusna ieu budak kamah ku kasakit tiga kitu. Gawe na tengan sana weh
1: ya. Itu
0: uleng jentu ngahurung balung ku tulang berang tegakkan adahar peting kurang sare iya gawe na tengan kitu kokot seakan guguling nudi gugulung dipake tilam kaeling sarung bantal munggah cipru
1: naon ka cing
0: kusai manon
1: halo
0: gawe na tengan ukur ngkarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
3: Macamana?
0: Kang tulungan, kang tulungan.
1: Alah, itu iyo.
3: Lain lebih kap itu etanya.
0: Aya anu gagara ya mengenang
2: edas.
0: Karena bicis yang ngejelan. Jawab cekuman tepak wekani tepak etat tehilun gitu. Tak jadi hal pikenang cukai nasibnya badanan kahayang anak kudu kumaha dengken sifat bapa jeng inung ke anak teh apa nustu kudu diceritakan. Nampu anak nagalingking panas kiris inung jeng bapa nama sanggup korbankan jiwa jeng tibatan anak nama yuk.
3: Pegelin. Ayak
1: anaknya. Daud timalam.
0: Tayu. Cincin-cincinnya perlu ngonang hiji kolot dukun lepus. Para disakinah ya tedawala teh urang mana, putra raja mana, nyaha anak bulu tani, atawa tukang beca.
3: Cene.
0: Sa, kumaha katang tuanana, kajen teuing. Aya di mana ku kaula mah burung disusu di jujug keur nyubadaran kahayang anu jadi anak.
1: Daud timaleun. Ngaturkeun ibu nuhun sakumaha pidau. Pina bae bujeng hingga kapurut tanaga emu tanara pati tayala gelan saku mahal dijanggikan tadi kaula.
0: Iya.
1: Dina waktu saya bade nyali sikap pakemitan mapai-mapai padesaan nyucur pak kampungan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
6: Bonas.
5: Ibu Nas teh Yusbas berapa tahun?
6: 72.
5: 72 tahun. Ibu ringgit di pilihan mana, Bu?
6: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
5: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
6: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
5: Tapa jawat tos berapa lami, Bu?
6: Lami tos 10 tahun.
5: Sateacana nganggo jamu tetes alpa propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
6: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***. Tapi teh aya yeuna ning.
5: Teh robihna nya.
6: Teh perobihan.
5: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
6: Alpa propolis.
5: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes alpa propolis aya perobihan teh, Bu?
6: Aya, lambung tos teh aya eta tetes sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
5: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
6: Nembe hiji.
5: Nembe hiji alhamdulillah.
6: Kadua sareng bade ayeuna.
5: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
6: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
5: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna, saranti abi dilajengkeun ya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
6: Ayeuna ge bener bade ngagale deui.
5: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
6: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
5: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten, Bu?
6: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
5: Tuh nuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saatasna konsumsi ya landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Ogi rezekina tami lancar, Bunya.
6: Amin.
7: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf, dengan Bapak siapa?
10: Saprudin.
9: Bapak Saprudin?
10: Iya.
9: Alamatnya di mana, Pak?
10: Jagapura.
9: Jagapura itu?
10: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
10: Iya.
9: Ini beli yang kedua, Pak?
10: Kedua.
9: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
10: Iya.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
10: Sakit matanya merah.
9: Matanya merah.
10: Iya. Berlendir.
9: Berlendir.
10: Berair. Ya, sakit lah.
9: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Ada perubahannya, Pak?
10: Ada perubahan banyak.
9: Apa aja, Pak, boleh tahu, Pak, perubahannya?
10: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
9: Berair sekarang.
10: Iya.
9: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua,
10: Pak. Iya,
9: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti Pak ya.
10: Iya.
9: Iya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
10: 67 atau 68? 67 mungkin.
9: Oh,
10: 68.
9: 68 usianya ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak ya?
10: Iya, iya.
9: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
10: Enggak, asli.
9: Asli gitu ya, Pak ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya?
10: Iya, amin.
9: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
11: 102,4 FM.
12: Sahabat sehat,
11: keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Barang sawek simpal wacana. Tangu-tangu Esa Nira manja.
13: Esa
0: Nira pakuneman satur. Manek desa tengahing karaton tina sabeti sasauran. Sulintang damar kanginan kagoketan kagorawakat semakin nangis. Itu adereng terima. Nginang dereng abang sapratane pun tedayo seting asina. Maharsi Komayana anu diiringku para kurawa. Boten kantun Raden Aswatama Satria Hontar Lautan.
13: Halo dia.
0: Hana Dayo.
13: Dayo.
0: Ya Dayo tamu.
13: Ya.
0: Ayah Sema Eta. Sema di mana Eta?
1: Tamu di mana?
0: Pengala un Gusti. Uningakan ayah tak tamu di Astina Gusti.
1: Saha.
0: Para Kurawa anu dipimpin ku kasepuhan Mahawi Kudrona Tiso Kalima. Wesh. Resi pilih iyo. Jago temak iyo. Pangapunten Gusti Prabu.
1: Saha.
0: Ayo, iya emang, Jastina, ayo.

0: Kudra anu diringkuh para Kurawa Sritra Sidu Marsa Parto Marmo Wirupaksa Durta Durjaya Citra Saruk Saruk Citra Citra Gana Citra Yuda. Kau buat dia bala tentara ingkar si kepedang tansir gada benisan rasa panah kelimpung.
1: Ini.
0: Parantos dumugi kapayunan. Sri Mahaprabu Gornira Ngandika.
1: Bro.
0: Hei. Pangapun tenyepun mangti sokalima. Miku anu linukung anu pinuku ya mujimarku panalar sugihku pangarku.

0: Wow. Anu kur nguping wartosna di astina aya wikunya ieu geuning kasepuhanana ieu. Iya mang drona teh aya wiku ti sokali mah.
1: Nuhun.
0: Haturan puh, haturan. Nuhun katampi nuhun.
1: Gaturkeun haturan kaula pun pati.
0: Oh iya teh pati.
1: Pati.
0: Cocok. Nuhun. Jagakeun hatura ti jisim abri oge.
1: Nih.
0: Aya saya. Daya teh senapati kaula. Oh nuhun.
1: Pangapunten kaula Jayarata ti wana keling.
0: Wow, nyuhun.
1: Kaula Jayawi kata kepala pasukan kurawa.
0: Nyuhun.
1: Kaula pun wih kata Jaya. Kaula pun citrasi.
0: Hingi. Nyuhun. Atu salah jenak kaula teye tepat campur sarang bunga. Teres. Tepang nasarang mahawiku tisokali merang. Kersaru rumpahun ka karaton anu nyakie butrak batrek atuh.
2: Utami. Cacok. Kamu salera pun mang mau meujehna ieu teh meujehna.
0: Atuh kalina teh eta diserangan ku rasa kakageh ieu teh aya naon kasepuhan Purwarawu. Aya naha ieu teh?
1: Mangga saurkeun pamanasi.
0: Oh, nuhun.
3: Roki.
0: Kia ieu teh Purwa mang dumungkap. Saolah-olah lantung tamuh laku. Lantang tanpa wejah daya wartos di angelna tadi.
1: Leres.
0: Saperkawis mangenalkeun sareng rengrengan para Kurawa di astina. Oge, kali nanti kita mang teh. Aya maksad anu ditangtoskeun. Sajabina nalikeun tali mimitran anu tangtu antara astina sareng ieu nagara Girilawa. Ari poko ngeunaan maksad anu teu tiasa ditolak deui. Kieu ieu.
1: Cobi.
0: Pun mang teh gaduh anak. Mangsana dewasa kiwari. Taye budakna. Anu kawentar jago satria ti uner lautan. Nyata pun anak asua tama. Taye si aji na moto si dua tak teh taye
3: tama. Si Bruce
0: li muda taye.
1: Leres.
3: Sudan dari data gantina.
0: Ai pun anak tengan ukur. Pulang jentul we gawe na teh. Nyahurun balungku tulang. Upami siang tegah kana barang tedak. Upami wengi tegah kana monok. Gawe na ngan ukur. Ngumar cipanon. Mus-mus lemereh. Lemereh mus-mus. Itu cuma oke. Aya anu janten margi pun anak kasua ka mate nya kitu ieu teh aya hal cita-cita maksud anu teu asal ngawujud. Katarik birahi ka pentang asmara ku hiji mojang. Kenging wartos cina surat-surat kabar sareng ti wartawan-wartawan ti mancanagara. Yen di ieu nagara teh aya putri geulis kawanti-wanti enah. Nah kamina-mina lucu teh nu. Putra salira pisan agan putri Chandrawati kakasina.
1: Geus tepinya eta beja kagelisan si Kai.
3: Jauh berita nya.
0: Atuh pun anak teh nya kitu hulang kentul we gawena teh. Dugi ka janggi moal boga pamajikan lamun seung teu ka eta putri. Atuh hal ieu pun mang teh kudu dumeukeus sanaos bari cokorego. Manawi bahan katampi. Bade ngahaturkeun sabda panglamar, saolah-olah ngalamar ieu teh manawi teu acan aya ti sisi ti gigir ceuk paribasa. Kalau teh mah kitu.
1: Si Nyai,
0: terus. Oge, priyogi ngajelaskeun aja teh leres. Wartos dengan ukur watos atawa pisan nyatana.
1: Nyuhun.
0: Cabi nyuhunkeun panjasan.
1: Leres pisan eta teh kun anak si Sarnyi Senen wedalna teh. Ya.
3: Bejak
0: ke nyuhun. Senen. Duh. Atuna utama pisan pun anak oge rebo atuh.
3: Geningan.
0: Senen karebo ningang di pis. Ningang di pisan sok emas mah. Ha.
3: Itu pisang sawu wayang mah.
0: Hayang pisang punggal pisang cuma sok.
3: Ningang goreng pisang.
0: Tah eta ningang digoreng pisang kitu.
3: Ningang dina pada rebo.
0: Ganteng ngar eta teras tuan putra.
1: Pun anak eta teh. Nyanginya kitu ainu boga mati sisi cigigir pun anak teh tiasan, tiasan aya anu. Nu anu aya kitu. Tiasan aya anu ketraketrok.
0: Tiasan,
1: tiasan.
0: Cocok, cocok, cocok. Kasep aswata mana bet aya alus teh ngitungan teh.
1: Sing amak muga-muga dikesakeun we.
0: Geus apa rupana asan?
1: Ayo ninggal mah parantos.
0: Ya nao?
1: Dina layar TV.
3: Aduh.
0: Kitu.
1: Dina lagu-lagu pangalaman pertama kita. Hmm. Ayo. Jenengan samaranana nama Elvi Sukarsi. Ah. Ah.
0: Naon Elvi Sukarsi. Elvi. Yes. Elvi Pagarsi. Elvi Pagarsi. Pagarsi. Salah jengna?
1: Nanginya kitu pun anak teh gawena dengan ukur cerik balilisan. Kosyak, kosyak, ayo ditaros ku kaula teh nyata sena hayang buka saraki teh kahiji satria jeneng anak teh dawala.
0: Dawala?
1: Dawala. Tak kaula teh nuju marisa kaki pati sugan apalun dawala? Weleh. Poe. Taku kitu na ite kawal tenyuhunkan katranan noekan ngantunkan perkawis eta. Kaula bari tumarosan cina hiji bapa dipanggeringkan kuno jadi anak manawi aya jenengan dawala di ditu.
3: Jadi buah kacapangan.
0: Halo.
1: Nah yute putra raja, nah putra ratu.
0: Si dawala jelma selebor. Jelma edun. Ayah eta oge nganjelma uget di dituna teh.
3: Jelma
0: teh jeung. Jelma teh jeung teh wagri.
3: Longgeul.
0: Jelma naon? Sempong hiji tah.
3: Ulah sempong-sempong ulah.
0: Sempong uteukna teu lempeng.
3: Kadinya
0: nya. Ayah anak Semar teh jelma eueuh kagah bleng ceuk mah oge.
3: Nya.
1: Sia teh
0: dawala.
1: Putra raja.
0: Aye raja na mah raja ngan raja eueuh kagah bleng. Raja sangsara. Mararat. Iya nate, pakai baju hijau gak lesot mana? Cuma ngapa? Ada
3: gitu mata.
0: Anak Semar aja oke. Ya bapak nak ada yang jelema sudah turunan juri jarian cuma.
3: Iya, lesotnya.
0: Ada heor-heor weh, cuma kagak nerwo oke.
3: Iya. Apa?
0: Jauh pemilih dibandingkan numutkan harga weh, numutkan harga masih kene mahal entok jagona sering tibatan harga anak Semar atau Dawala. Jami balasak, saya kagak duk.
1: Eta mana wi aya jabat ti eta dawala?
0: Aca aya deuh ieu mun eta. Saeta etana. Sakanya ho eya mah mun eta etana. Teu caya deui. Jelema caya gagableng cek mah oge. Teu caya.
1: Atuh mun kitu. Pira kumaha geus dikawinkeun anak kaula ka jelema kitu?
0: Cek mah oge deuk ngarah naonana cek mah oge. Yang enak. Cobi gali. Pira ku putri gelis bari sareng putra raja bari ditikahkeun anu kitu. Ya bara cering upami ka pun anak aswatama cocok.
3: Bebelahan
0: teh kan. Bebelahan darong cuma oke.
3: Bisa ge bebelahan.
0: Upami sareng aswatama cocok buat saya. Cocok cuma oke.
1: Hai tuan putra teh aswatama jeung anana.
0: Aswatama rebo udana. Kemis itu.
3: Ih.
0: Jumaah, jumaah. Bener ya, bener jumlah suat namanya?
4: Komite lepat mas Sabtu.
0: Iya, Sabtu, Sabtu. Sabtunya.
3: Sangka rewong.
0: Atuh haye. Ieu lamaran teh ditampi we ku kaula. Kumaha? Ieu lamaran teh ditampi we ku kaula. Ya. Cocok. Ceuk ama oge memeh inyit kudu puasa heula. Mata kuret mani subuh teh oge. Kudu daek senem pagi ceuk mah oge. Senem.
1: Ditampi we ku kaula urang kawin keuneh ka punana. Aye teh suatu mah teh duda bujang.
0: Punana,
1: Cepino.
0: Bujang banget.
1: Aduh,
0: banget jekekan.
3: Bolongkotan.
0: Bolongkotan.
1: Urang kawin kenengan ieu teh keur katangtuan si Nyai ubar keur si Nyai kumaha mun kieu ieu. Kaula menta di mas kawinan ku huluna Sidawara.
0: Tah. Ya. Cacak. Atuh barang enteng teh mah. Dah bari nawis sajan bari hirup ge da jelema jahat atuh da.
3: Ya.
0: Da teu kali kebon caw batur sia teh macam mah.
3: Ya.
0: Caw bae ayeuna geus daya anu moe di luar. Janji moe di luar dikitu ku gantar teh cenah.
3: Ya.
0: Dikael cenah mah ge.
1: Munut di mas kawinan ku Sirah Sidawara. Ieu keur bukti ka si Nyai pilaku mah teh deuk malengek wae ai geus paeh mah jinisna.
0: Tandos.
1: Tak itu mangga kantoskeun saminggu luhurna waktos hanapna lima dinten kedah tos kabuktos gemor huluna dawala. Atuh dina waktos ayeuna mang teu nyahaturkeun rebunuhkeun laksa ketika binyahan anu tangtos. Kalayan hal ieu ku pun mangga dijalankeun moal kantos saminggu moal kantos lima dinten dua dinten oge sukses sarta beres.
0: Atuh rampung lawuh cicitas panalika pun mang bari mios ka Nagara Amarta kakarang cuma ditispikeun maehan Sidawara nyangakeun kanggo mas kawin antawis pun anak kawin ka tuang putra ku anjeun
1: sae
0: rampung lawuh tutas panalika
1: rapangkatan mugia.

0: Kaula nungkang jeng Rama Dewaji pupu dan ingati putra.
1: Iya gelis.
0: Unyuk sumanga putra Dewi Candrawati nyanga kersma pengabekti kuhunyuk panjenengan.
1: Diterima nor, diterima gelis.
0: Atu kali nanti eta purwajeng Rama kersanya urup putra yaitu ayapi kersana. Anu kalintang kaget nanutaya papadana. Sarengku mahang kang dawala tetos dipilari atanapi dasan.
1: Kuluh. Hei.
0: Waula nung putra.
1: Sategesna kieu su amak meunang info yu.
2: Ye.
0: Kumaha?
1: Ai dawala teh lain jelemat.
2: Nih.
1: Cenah mah bapa nakal ku. Ai inung na surili.
0: Anu leres, ya teh anu leres sasauran.
1: Ih, hai nyai. Bieu teh aya tamu ti Astina Mahawi Kudrona kagungan putra hiji pameget, hai pameget teh lalaki.
2: Tehnya. Bener kitu
1: mah. Alias jalu. Mikarep ka nyai Aswatama teh kitu. Nya mere katerangan cenah dawala teh jelema reugeug-reugeug we kitu. Uget.
2: Hah?
1: Jelema garis miring we kitu. Kalian eta jelema teh udagan ti dituna. Keur mah jelema gemel eueus sansara katamah jelema jahat. Diintai-intai ku pamarentah. Tah ieu ku amat diperdih, cu. Diperdih ka tangtuanana minta bukti. Ngan cenah lamun kacana wujudna hirup-hirup disangakeun. Sanajan geus paeh. Gorengna hulukna bakal dibawa ka dieu. Lamun samanya dawala eta, nyai, tangtu itu bakal kasebut ka asup mas kawin anu tangtu. Pokona mah asa ka sorang we ngagugulung dawala. Keneh huluna oge. Sakitunya.
0: Agan putri nangis tapati-pati nutaya papa dana gua nira. Ya wis pinasti kersayang witi mapan bayar.

Tegak, tegak, tegak, tegak, tegak.

0: aduh.
1: Jai.
2: Mama. Permios, kaulah sebaka ngabujengan kang dawala. Anak tengah-tengah timah ke sarang mada dipayakan suara rupi kajenjal masang sara kajenjal matu ngerak dah kaulah mah temanang rupa temanang harta panah kakayaan anu tangku. Tamri ku kaula pikeun pitan utanan ku kunjungan kaula dama-dama ngeun kaula kan aya
1: pisan aduh nyai ulah yeuh make deuk nyusu sagala keun wae yeuh kumabuh cina we geus nyai ulah deuk jaga make deuk ninggalkeun karaton.
2: Biasa premio sama.
1: Ulah. Si sabar. Gelis. Lingi-lingi nyai. Bilih dinyana dawala eta. Kira ku nyai kedah kapi garwa ku hiji. Jalma miskin. Antaya kamu.

0: wis kena bikin pilastik kesah yang widi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sareng bapak saha, Pak?
3: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
2: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
2: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
3: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
2: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
3: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula pas sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
2: Padahal teh ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku bapak?
3: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri.

0: Di alhamdulillah janten rawesen karena lamung alhamdulillahnya ayah lah sakinten gitu tuh parah-parah teuing. Aisyah tadi nemu ambil jeung ngalanongan lam tapi gening alhamdulillah karena kampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun pak?
0: Abi 50-an pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
0: Atau sedua bade tilu ayeuna teh.
1: Pandadang eta konsumsina kumaha pak sadinten?
0: Tilu kali sadinten teh enjing-enjing tiang wengi genep teh.
1: Pandadang uninga ti manten pak jamu tetes alfa propolis.
0: Ai kawit nama abi ge kirang percantunya pak mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering tapi rerencangan kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah
0: ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah pak
1: alhamdulillah ya Allah alhamdulillah padadang aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa inspirasi mangga pak
0: ya tuh kanu sanesna kanu panyawat seperti abi mudah-mudahan ngegaralihnya pak ngegalih lah
1: alhamdulillah bapak hatur nuhun karena kesaksiana video artinya pak mudah-mudahan saat
0: amin amin
1: mohon polis bapak jantan tambi sehat rezeki tambi lancar banyak.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya?
4: Pandangan
5: kabur ya?
4: Pandangan kabur gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana Bu ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
5: Amin ya, amin.
4: Gitu. Ayo Bu barangkali ada pesan-pesan Bu.
5: Monggo ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin, amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM
7: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Kenal kami ayah anu saya papa kan.
9: Oh.
8: Aduh, nyai. Susu tanah tadi sosacu.
9: Upami itu nyata nak kau lah tersuka aja. Pati ye pas termanu bakal nusuk dadanya itu nyali. Nyai itu
8: nyai dolis kehulah cukihulah.
9: Upami itu kan kerama pesami serang maehan putra kaya nana bagi laksanakan atanapi mua kau lah tehayang kangkang dawala.
8: Aduh, pati. Waduh, yang aku. Iya, nyai, cu. Wajar, anak. Oh, bapak ka anak bujeng hingga gitu. Jiwa mah burung dipasrahkan rumah sa'amanu salah. Ih, kau. Mi HP karaton, mi HP nagara. Ucing kawesanya. Tupi masad. Aing dek ini ku sorangan kaul dulu iya nyangan peminan tuan iya.
10: Bakat punya ka putra, tak?
8: Bakat punya ka anak hayu jeng aman, nyai. Yap nyai bakal diasupkan kena kantong hikmat urang jeng amawe salik sik teteangan sugane pangih di babatan atau di bot naon basar baru gitu cah
9: sadaya daya iringan sapengasa
8: yap abus kena kantong hikmat lucu ni HP nagara ti
10: bagu tiba atu utami nama kaula we dampak gusti ke kapan kaula ti
8: Fiji patih anu ngiring rasa tanggung jawab. Oh, daya mah ngeunaan pribadi antohon. Si wawarak iyo. Dan soal negara iyo.
10: Dau timalan.
8: Iyo kerkaran saran negara iyo dilintang ti bebas na hati pribadi.
10: Dau timalan. Waktu unyuk semangat.
8: Dek init ay. Dek nyung sineangan dawala. Iyo sinyai gus aja dina kantong hikmah kawal.

0: Sang Sri Mahaprabu jeung Karkuan yen ngantunkeun kawajiban kalayan agan putri aya dina kantong hikmat anu tang dikenangtoskeun milari dawala memang dinaresan ge sakawitna nolak wayana kagungan mantu sang sarat tunara nanging ngalaketeuna galis saparantosna agan putri ngancam diri bahkan uga yana tantu lampah di satengahing marga sobana
1: marga
0: marga iku jalan
1: sopan
0: sopana satengah king marga satengah king alas wana wasa anu nuju apuk-apukan ngilari dawala ipanutanan agan putri mojang nagara ngilawan kantos kang winusi tahingkang natawau kot sapa wonten anagara Amarta ipa kampungan anak ayah kampung anu patempatan anara resik sarta anu ngalingihkan anak tepato seur imah-imah patorenga
1: nih
0: nijoyon terpalih tikidu sisi gawir ayah imah nengang mayun kaki dul sarta kentengna udaun walu
1: ndok
0: nanging ajaib bina mangsana hujan teh aya cai anu ngeslak ka tengah bumi ari pantona bungbasti tepas ka pawon disaken sareng eta imah aya balong anu ngagenyah saina cai mapay-mapay akaragragna eta akar anu meungkeut batu naretes mager sisi balong nutang gaya sanes pakuona ulu cupu panawa bapas marurah kuda pawana anu dina langit ieu saweg sempal kapiguyon kawuh para putra teh kantun garwa sutiragen medal narurah semar batra naya nyaur sa para putra Ayana. Ya. Cing cing cing cing akang siraing sarerea ka dieu kitu anu gede anu leutik
1: ujang. Oh mangga, mangga.
0: Mai lain ka dieu kitu mai lain ka dieu. Salah sama
1: teh. Memang
0: hatina. Ha geus datang.
1: Oh,
0: gancang gitu kan.

0: Aya anu mulut sepuh aya nu ngalirengkeun akang bari can dibayar sagala iteh. Kumaha teh kudu puguh urusanana?
1: Aduh, anu kudu mayar.
0: Ya anu ngibing eta anu mayar biasana ge.
1: Anu ge.
0: Nya Kang,
1: dewek. Mohon. Aing mah sanga dengi kenang ngigel terus aing.
0: Asal
1: ngadeng ya. Aing bujeng-bujeng kenang emero ge kacak-cakan cai aing mangarengkeun eko ae.
0: Oh, kitu kan akhir. Akang mah jeung gegeran ni.
1: Ka jenteng dewek di kamar cai keur cinutrung cingogo. Tiap-tiap ngadenge cai ngesakana ember dewek mah japlin wae.
0: Oh, kitu anya. Akeun tukang dibayar ge kitu mah.
1: Hayang aing goblok.
0: Nah,
1: kudu mayar ku naon aya aing?
0: Ah, mayar mah nya ku duit.
1: Duit teu boga.
0: Nya?
1: Baju ngan hiji-hijina.
0: Nya? Bedog eta.
1: Bedog-bedog batur aing mah.
0: Eta dibawa teu menang jeung.
1: Aya panai bongoh cokot teh ku aing mah.
0: Ih, cuman menang jeung teu menang lemut nya teu mah. Nya susah
1: kana itu ikat atau ikat-ikat. Heh? Ikat. Pada putih, ini yang pemajikan dari cek-cek samping gua ini.
0: Cuma ada ikat setelah dipakai teh.
1: Hehehe. Ah? Pada putih pas saya sili kebuk yang halu, aing.
0: Aduh.
1: Walu.
0: Aduh.
1: Sili kebuk yang pemajikan, aing.
0: Aduh.
1: Belaan sili gebrok yang pemajikan, sili kebuk tulak, aing. Pada putih samping, bebekan gua yang pakai bungkus hulu.
0: Nyaan akangnya teka beli na entek ka toko
1: maha we jadi gila mama lah
0: ulah kitu-kitu teh kana pamajikan
1: dunya dunya
0: duh dina aye
1: rempag sakalian kayaknya dunya teh nya
0: duh rempag we ulah arah kitu
1: kagok aing mah hirup oge ngan ukur sangsara we aing mangarep-ngarep bandar can hos keneh we
0: ari can waktuna mah modar rumah.
1: Eh. Jol, guluduk nu rada gede bapana ku aing lah.
0: Narek kumaha amun datang guluduk gede?
1: Bencarkeun hulu aing lah.
0: Aduh,
1: aing mah.
0: Kaura
1: ieu. Kagok kieu oge lah.
0: Nah, ari bang.
1: Aing mah. Mangkukna meuncit maneh aing ku ari kaburu nyeri eureun aing.
0: Nah, atuh. Terus ka deui nyeri ge aral mah.
1: Tapi sanajan meuli dewek balangsak.
0: Mohon.
1: Molor mah dewek di hotel wae.
0: Loh, beres eta. Beresnya anak.
2: Woi, di hotel wae dek mah hees.
0: Kalau bah dia dek disebutkan balang saku mah ari sare di hotel mah. Berarti ada teh kasup kena reng-rengan jutawan kan.
1: Jadi jutawannya.
0: Mohon ari di hotel mah.
1: Jadi jelema beungharnya.
0: Mohon. Di tingkat sabaraha ta kan.
1: Heh?
0: Di tingkat sabaraha gue di hotel.
1: Wah, tingkatan aing mah.
0: Tingkatan.
1: Eueuh.
0: Apa-apa ieu mah nya.
1: Eueuh.
0: Di hotel mana ieu kan?
1: Heh?
0: Hotelna.
1: Pranger.
0: Nomor
1: mah bere. Tuh, nganyang ka dewek di Hotel Pranger, eueuh di Hotel Pranger, Hotel Oman aya.
0: Eta mah di kelas berat tumpul, Kang ta.
1: Di Hotel Aji Oman aya.
0: Kang, di kamar nomor sabaraha ari Kang belum di Hotel Oman?
1: Kamar-kamar mahal deuleuh lah. Aing mah.
0: Mah ke jeung mahal na hirup murah na kamar nu mana?
1: Lamun hayang pangijeung dewek ka Hotel Oman, Hotel Pranger entong make langak longok ka kamarna entong.
0: Eta Kang bisi abi aya kaperluan rek dipapai.
1: Yeuy, papai sisi-sisina.
0: Sisi naon?
1: Sisi emper. Lamun aya nu ngaringkuk di buntel ku plastik dewek eta.
0: Oh, pangijeung hotel wae atuh dina emperna mah.
1: Maligen maneh mun sumarodok kieu aing di Ciracea aing mah 3 jam ngagedog geura di nusaatna aing.
0: Atuh rek ngalun kumaha jeung
1: nusaatna. Ngambil sajian bari dewek ka gableg jelema beleguk jeung jelema goreng pacu tapi aing kawewe payu we terus.
0: Tua Kang.
1: Weh.
0: Aing bener.
1: Yaris aing mah. Pek aing cirikeun lamun aing leumpang di Bandung.
0: Nya.
1: Di kota tuh. Hayang awewe ngaleut. Dewek paneuri. Ceulaan ku dewek leumpang. Siap ku dewek, dewek jadi tiheula. Nuturkeun kabeh awewe ka dewek.
0: Atuh, eta mah pantes nuturkeun geura itu ngaliwat akan ngaliwat.
1: Heuh, pokona asa dicucurkeun bae.
0: Ah.
1: Keur bangsa dewek mah kudu dicucurkeunana oge jadi bagja gede.
0: Banyak. Puguh milik
1: teh mah. Heuh. Teueuh lotrenya lah.
0: Lotre?
1: Heuh.
0: Narek Boga nomor di belakang maka lotrek nanti.
1: Oh, mau dia nomor utra barito yang maka gok gelo hirup lah.
0: Ah, kagok gelo kumaha?
1: Haram ya, haram paduli haram, haram sedai. Kayo kayo menang mah. Hampang himping menang.
0: Halal pun naik menang. Aja boga silahkan itu mau bakal menang ya. Sokan nurut kan ngari. Bakal menang mah ya.
1: Eh, mana mau dia masang lotrek?
0: Ya.
1: Kucing tadi ada ngimpi ngesirik menang lo kemas.
0: Aduh.
1: Yang aing poe ieu pasang lotre aing bakal menang 10 miliar.
0: Oh.
1: Wih, Edun.
0: Lamun akang dikalarkeun menang 10 miliar duit teh dikumaha teh datang.
1: Anu 10 miliar.
0: Mohon.
1: Nu 2 miliar ku aing geus dibeulikeun kana helikopter.
0: Aduh.
1: Tuh. 2. Nu 8 miliar ku dewek geus dibagikeun ka fakir miskin. Anu bere main.
0: Hade kang taeta sosial teh kang.
1: Hade ka Jaya Sabandung Sagarut.
0: Nya.
1: Abeh nu miskin nu bere main tu, nu awen laki kumpulkeun di alun-alun.
0: Yaha. Bener. Tangis kumpul di alun-alun nepi kumaha?
1: Geus ngumpul di alun-alun ku aing disakalikeun di bom kabeh. Apa nur?
0: Ah, atuh di bom mah lain nek mikanya, eta mah meureun nek dikorbankeun ai bae kang ai kitu mah.
1: Di bom na lain di bom ku granat, monyong.
0: Eh, da kunaon atuh?
1: Di bom ku duit.
0: Aduh, ku duit mah komong, sama nyaan ka ciri akang gedeuhna.
1: Nu 8 miliar teh aku duit.
0: Duit akang duit naon ta duit
1: ka? Moa duit kerecas lantaran ka bawa angin diawurkeunana ti luhur cenah helikopter.
0: Ya mati atuh burber.
1: Burber. Aing mah geus duit receh, duit nu 8 miliar geus ditukeurkeun kana duit 5 perakan kabeh.
0: Salah. Aduh,
1: lamun mau kaduitan kulit mah perakan yang mau dikumpulkan botol turu botol limun, turu botol Coca Cola, pokoknya asa herang bulut.
0: Asa bulut. Ia
1: bagi kenana ciluhur mau dibilang hiji dua cilu kau yang mah.
0: Sabar.
1: Tapi becus milang, dia mah.
0: Alah, nak ahli akan milang ketika sabar di sana.
1: Yang paling becus di hiji tapi kat 7.
0: Aduh. Ayah memeh 7 seperti ini kan?
1: Memeh 7?
0: Ya.
1: Ya, gak apa. Eh, memang 7 mah sarapan. Eh, 5. Eh, ocat.
0: Kaciri nyang paingan bisa milang. Cek mah tu tatuina.
1: Awurkeun cileuhur di kilo, wae kilo entong.
0: Duh,
1: sakilo sabaraha siki? Awurkeun.
0: Duh.
1: Eh. Coba cing. Wih, ieu sugan jeung bapa ieu.
0: Mereka
1: kakak reret. Sugan dewek cengcengan parere.
0: Aduh, akang eta ulah kitu-kitu teuing. Aduh.
1: Eta kakolo si kunyuk ngomong tepi ka kitu. Dene, Pak. Siapakah yang akan memaklumi kepada anak-anak? Diwati bapak terhadap kepada anak.
0: Anak-anak mah kitu ta.
1: Moga bapak ngahapunten kalian yang akan semah pangabutuh. Cing, calukan Sidawalah kadieu kitu aya kapentingan deweknya.
0: Heuh.
1: Weh, Sidawalah kadieu kitu.
0: Oh, mang.
1: Ma. Ka ulangun kula. Ya mang datang aja dagang Suranil, mang datang di Suranil.
0: Suranil.
1: Aduh, ah. Kadieu kitu jang kadieu jang.
0: Jana beak teh di heka ku akang.
1: Ma. Kula Suranil. Di sayur ku bapak.

0: bapaknya.
1: Boleh kan, Kang?
0: Siap. Ya.

0: kabeneran aya dina waktu ayeuna. Bapak teh ngarasa bungah bagja bari nafsu gemahan. Anu taya papadana riungung pulung dulur-dulur. Ilaing ujang anak anu gede anu leutik nuhun silalain geus datang dina waktu. Pangna silalain digeroan oge kasaksi ku indung silalain ayeuna.
1: Sumuh.
0: Sumuh. Naon ieu teh babeh tatara-tara?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
4: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
3: Linggih di Palimana, Ibu?
4: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
3: Ieu panyawat tos lami?
4: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahunna. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
3: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten. Teras
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
4: Propolis, Alfa Propolis.
3: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alfa Propolis khasiat naon karaos ku Ibu?
4: Alhamdulillah nu tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas Propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
3: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabetes oge kolesterolna kumaha Bu?
4: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun obat diabetes.
3: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya Bu?
4: Mohon alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alfa Propolis?
4: Abdi 2 botol.
3: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna Bu?
4: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abi mah.
3: Ibu udah ngati mana Bu Alfa Propolis?
4: Tadi opis lawan tina radio opis FM nya.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alfa Propolis?
4: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
3: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga Bu.
4: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Alhamdulillah saatos Alfa Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga sementen kasadayana konsumsi Alfa Propolis.
3: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis ibu jantan tambi sehat rezeki tambi lancar bunya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, mines, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
1: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
1: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
11: Radio Peace FM. Peace Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Cengran naung bengras pisan rarai teh ieu teh. Hah? Rarai juga bengras. Sasarina masuk arung kuwut kitu. Ya ieu teh sategesna jang, cu. Anak dewek nu gede nu laleutik, anu leutik. Oge mah inung ilaing ayeuna kabeneran aya ieu teh eueuh di nu deuk dibadamikeun ngeunaan icalna Gusti Urang Kodara.
13: Gusti Arya Bemo. Sumuhun. Anak kitu ayeuna teh dacan aya wartos-wartosna dugi ka ayeuna oge. Intel-intel atuh ngegel curug. Petugas-petugas teh aya hasilna. Ujung hingga aya katerangan buleud teu gepeng-gepeng acan ceuk abdi oge. Dapur Pak Tisun di munggu pawenang kayaknya mah. Di munggu pawenang Tisun. Keserina mah munggu pawenang ge. Ya, rame kitu. Lo bayawiri jelema-jelema enang pasang pamplet Tisunna. Siapa yang bisa menemukan Gusti Bima akan diberi hadiah.
14: Ya,
13: yo. Mas.
14: Kumacana?
13: 18 karat.
14: Nah, 18 karat.
13: Jawabannya 7 kilo. Ayo cek pamplet-pamplet cek.
0: Hai pamplet cek naon cu.
13: Pamplet. Mun di jalan ini ngeker nyetung cek. Kau ingat golakin aspal. Tadi siuknya cek ku pamplet cek.
14: Hahaha. Hahaha. Hahaha.
13: si kunyuk sia. Ai teh nyaho ulah ngomong. Ai sindain gejul naon si pampret.
14: Yo gejul tidak adinda.
13: Pak pampret hartina. Anu disebut pampret, nu disebut pampret mah kieu ieu. Lamun aya nu deuk meuli ning dinu dagang sok aya nu jiga aya togan, jungkelit, jungkedang, jungkelit, jungkedang. Tuna batu dinyake. Sok dagangan curalit teteh. Anu kitu pamplet.
14: Nya diseuseuikeun.
13: Heuh, beguk, beguk.
14: Bodohob.
13: Anu kitu mah kelir maker menyong. Aye kelir maker mah paragi ngaput, kelir maker ngaranana.
14: Nya. Apa bener?
13: Aye paragi ngaput mah ngaranana studi, studi ngaranana kitu. Aye studi mah Dharma Wisastra
14: teteh. Hey.
13: Halus ya, ayo ke semua bos deh.
14: Hari-hari mewah.
13: Kapan nadere di barengan kuka bunga? Teh memang kamari dewek teh bingung mangkuk nanya gitu. Tapi anak dipikir-pikir sudah dewek teh percaya. Sapinter na rakyat, sabodo na pamimpin.
14: Ini.
13: Mau apa pasti jadi pemimpin? Lamun hiji teadil, dua tebijaksana, tilu tejujur.
14: Ini.
13: Ai hukumna tiap-tiap pamarentah luntas di nagara lain deuk sawenang-wenang gawe tapi deuk ikhtiar keur kapentingan nagara katut masyarakat. Kaya anu matak kewek teu rada bengras dina poe ieu. Aya kayakinan anu rupa kitu. Nyaan ai ikhtiar mah da ieu teh diwajibkeun pikeun manusia hirup anu tangtu. Naon we atuh ikhtiar mah penting atuh. Sareup oge. Ha. Nah, udah dari luar tepi ka recet, anjing tepi ka nyagarokok gitu. Ma, coba pariksa jang dawala.
14: Pulang.
13: Eta anjing di luar ngagogong. Push, push, push.
14: Push. Nyau. Push. Nyau.
13: Ya anjing tepi ka ngagoronggong gitu, tara-tara. Anjing
14: mainan.
13: Ayo. Anjing tanyakan. Ya. Saprata nepol tata mufti negara Astina para Kurawa anu dipimpin ku kasepuhan Maharasi Komayana. Nya anger dongkap anger
14: ieu tumaritis
13: nya semar semar sahayang sidik ti Astina teteh mah kaitu nyangu kaitu tong diasakeun cenah gigih we beukeun dorna mah kana gigih
14: nya
13: Mangalingih nu nangalingih.

0: amuing. Tobat teuing geuningan ieu teh tatamu agung ti sokalima kasepuhan mahawiku. Ngahaturkeun semahaturan sasumpingna tatamu kaula nu sadayana. Moal ngaborobot kitu ieu teh imah, Pak.
1: Hah?
0: Moal ngaborobot mah kaning geus hees ieu teh imah teh.
2: Ah, geus hees kumaha mah ujung?
0: Oh, geus bobo.
2: Oh, kitu.
0: Ulah kaget Kakang Semar ieu kaula.
3: Ulah kaget Kakang Semar. Ulah kaget Semar ieu kaula. Ulah kaget euy, ulah kaget.
2: Hei.
3: Ulah kaget ieu juragan dongkap ieu.
2: Lu?
3: Heh?
0: Yo. Pikeun sok gede British kitu eta kumis.
2: Heeh.
0: Ngajel pang ieu nya kan. Heeh. Ieu dipake ngepel teh geuna kumis kitu mah euy. Cager sakulawarga tumaritis Kakang Semar sanak-anak ibaring pangesto di simabi teh nu
3: anuhun
0: atuh teu pinodamel di simabi teh ngahaturkeun semahaturan ka tatamu soraya
3: nuhun diterima nuhun
0: atuh kalihna teh eta kaula nu kunyuh sumangga ieu teh purwasumping aya pikersaeun naon bet asa rareuwas teuing nuhun.
3: Ya pikir saya naon sih, dek ngadon dicukur kan dia gitu.
2: Hah?
0: Kia Kakang Semar pangna kaula datang anu diiring ku para Kurawa. Jeung wajah wala tentara ti Astina.
3: Sumuh.
0: Saperkara kala teh hayang panggih jeung pawongan ku kaheubeulan teu tepung. Jadi hukumna teh sono gitu. Kadua. Kaula mangul utusan ning ratu ngemanti malan raja. Angger sinuhun ti Astina. Jeuk aya pangabutuh anu tangtu. Ledeg nginjem anak Kakang Semar anu nomer 2 Kidawala anu tangtu. Kami tedeg nginjem Dawala. Sababnya kitu Astina teh keur ka amahku kasakit anu merajalela.
2: Nih.
0: Anu sebenang kubar aber dukun lepus mintul pangabaruhna pargi sakti leungit pangartina.
3: Eh, dinyum-nyum gitu mamanya.
2: Ah, mata kan ke kumana?
3: Ah, najis teuing. Oh, goda. Lingis maka dinyum ke nontek.
2: Weh.
3: Geus apa lah tuh karena politik kurang asing sama apa kuring mah.
2: Ah, salah.
3: Nya.
0: Amuing. Nyomutkeun katerangan ti dukun lepus anu tangtu aya salah sahiji negrakeun hawar-hawar nya dibanding ku menekung nunukun mujabrata kaula teh ka mahasukma. Dina malam Jumaah narima suratan katinggalan mangke king mangke nagara Astina leungit tina kasakit rayat baruya tapi ieu Astina teh kudu dirajaan heula ku Dawala anak Kakang Semar ti Tumaritis. Tak itu hinyam hukuma ieu mah istilahna datang-datang koncong-koncong ka itu geus diuk dina kursi harita sageur kasakit leungit balik deui teu naon
2: joleos gini banget
3: jigana ieu teh mulangna Dawala teh bakal dibahanan bas picis kumaha cing inten jumanten jigana
0: amuing tak itu mentaridona kami di kasepuhan. Oke, okay, Dawala ilahin singri, doa hidup diinyum, dala hidup dikukum, maha kaitu teh.
2: Nih.
0: Bakal dingenahkan, sri.
3: Nyangakan, pakainya. Ulah masrahkan kadewe, kakorot etam aku masih lain. Gagus darewasa, gus mekar akal pikiran mangsa bodoh.
2: Bila kalian jawab, bingung.
0: Kumapun anak, sun Dawala serengas lagi gak? Nuhun. Kagen yang gitu, Dawala.
3: Hai, kanwa abdi masung. Moal bade baha bujeng hinga abdi kudu jadi raja di Astina.
0: Nya.
3: Sanajan bari jadi tukang atik tukang arit. Ngurus kebo sapi saur paribasana. Mangga teh teuing.
0: Oh bener kitu.
3: Sungguh.
0: Oh cocok.
3: Nanging dinaresan dieu. Sanajan bari abdi jalma bodo baliuh. Anu tayakanya hukumna.
0: bari jeung teh sakola. Abi tos leuwih apa kana ilmu-ilmu jiwa.
2: Nih,
0: sareng lacak anu parantos kalangkung. Nya kumaha? Dina resan dieu ulah dipandang boneka abdi. Ngajentu ulah dipandang tunggul. Sateasana abdi mios ka nagara astina nyubadanan pamulut. Nyuhunkeun widi we abdi hayang neungeulan heula semah we hayang nya. Kurang ajar gitu siang ngomong teh. Jeng, asal kan?
2: Kurang ajar sih. Ya. Jawa abdi. Nuri tujuh peninggalan semah teh ai.
0: So nasahade ya tu datang jadi semah iwati tiasti nama. Anak lepas tinggalin gusurnya gusur keluar. Kya. Semarna anak-anak antre amuin yang kade su eta mah ulah nyalahkeun ka abdi sun da pun anak teh parantos dewasa
2: bijil sabijil
0: sok wae ai dulut mah da aya tempat mah atuh manya di tengah imah sok ditu dibebas hayang nyaho
2: basya
0: dibebas
2: mah
0: ya jangan sih hayang bantu ah ya boleh

0: down here. Yeah, the ground.
1: Ah, now make the ground on there. Astra Jinga Dawala, Dawala Astra Jinga.
0: The Kabelas, yeah?
1: Sure. Habite, sakopo saya inum jenuh dari dulu. Malahan saksi susu dengan ukur beda hendak paneri.
0: Ya. Yeah.
1: Habis itu lebih apa, karena kaki kurang astina.
0: Dikenal siya.
1: Ya, makanya dulu kita tantukin lah.
2: Kau kena tahu apa dong?
0: Dan?
1: Dulu kita tantukin hanya.
0: Tegak lah.
1: Tegak.
0: Pasti.
1: Mangkewe lah.
0: Ya. Yeah. Good.

Cing ceri cing karat sehat karu telahinya. Buat nana anu bisa mangga pulia kana kadigdaya astra jingga katut dawara. Enggak kada dia nana sadaya para kurawa pada.

0: Ina pabongan lintang tiku dunungan anak Ki Jaro. Ki Jaro teh murid mang anu setia anu sumujud ka guru. Mang dek nyeum leungeun ka Ki Arjuna. Sok sageuy make jeung kudu ngalawan. Jadi anu bakal bisa netek beuheung Sidawala teh lintang ti Ki Jaro anu tangtu. Sakitu hayu hayu hayu.
1: Tu pinu lamun mah.
0: Yang?
1: Hah?
0: Selamat eh?
1: Pangestu?
2: Duh.
0: Pak, ya. Selamat sih.
1: Balang gerak keneh abdi ya. Ngaturkeun rebu nuhun syariatna kana panantayungan bapa.
0: Hakikatna kersana Gusti abdi diselamatkeun. Hai, katamu lagi.
3: Hei.
0: Pulang dari rantau.
3: Hei, dari rantau.
1: Aya curang pulang dari rantau segala rupa.
0: Pulang dari rantau. Nuhun jang sarara muslim.
1: Belager kene atuh. Aya abdi kudu mundur tina gelut jeung urang asina mah guru deui jigana.
0: Nuhun nuhun. Ngan prendene kitu cucing apal kana taktik jeung politik urang-urang asina. Anu moal bisa ditolak deui ieu teh bakal neangan jalan usaha pikeun nyilakakeun ilalain pamuhalan silain make jeung kudu dijadikeun raja. Sabab hirup jalma teh sakola lamun dihubungkeun kana kaayaan kitu katantuanana ujar. Teu dewek mere tugas ka silain dina waktu ieu gerapek ini kamlajang tengah hubungan ka juragan Gatot.
1: Tapi geus aya rencana tuh eueuh dipuntangan lintang tianjeunna.
0: Atulah jantana kepala angkatan perang nagara teh disatujui ku abdi teteh.
1: Nih, nya percaya.
0: Nah, marukana teteh terjunna tiasana terjunna teu meunang saha da dilatih ku abdi. Da abdi teh palatih mah kan.
1: Akan teh palatih.
0: Oh, geuleuh.
1: Kita katinga, Akang eta luncatna tina kapal.
0: Ah, edek mah tara ngabele-bele ilmu.
1: Kitu
0: tara ngabele-bele ilmu. Da latihan mah kudu buni atuh.
1: Di mana, Kang?
0: Ya sawe luncatanana mah tina taraje mimitina. Jaksoy teteh kana
1: naon teh taraje
0: pilar teteh. Ieu nya luncat teh kana gantungan boboko. Ah kayaknya huapkeun geus kitu mah.
1: Ngareupe tuang da mah.
0: Jadi ni Cak.
1: Ya atuh permisi ya, Pak. Moga-moga abdi diselametkeun di jalan.
0: Ah, eta mah merdih we ka Gusti nu kagungan ilahin jeung dewek. Salamet jeung ciraka teh mantena anu ngaresakeunana. Naon salamet jeung ciraka ieu teh gumantung kana cukang lantaran manusa anu gelar di dunya. Kira jika didoakan cu jik kadek iat nanti jalan sing hati-hati cu pernah minum satu pak aja jik
1: mah itu kira ongkos eh.
2: Ini
1: nah kira ongkos
2: iya
1: ana maka jeng ongkos pokoknya mana yang roda anu ngaliwata dimana anu usir na HS
2: mata sih
1: kurang naik dah ini naroda masuk sare teteh
2: naroda masuk tibrak biasanya
1: kadang-kadang di tuju Garut teteh
2: mata sih
1: eling-eling di Kuningan teteh
2: itu
1: genah urang
2: ya
1: bogana nunutan urang panangkel di tukang
2: ya bener kan tadi natahang lah
1: ah iya pencinya mah kerjajan di jalan dulu nah kerjajan di jalan
0: soal eta enteng
2: maha sih enteng
0: harimawa kapuk urang
2: Terus?
1: Ragaran di beneran kumpulkan aja lemak kuring jungkir dinya.
2: Lihat.
1: Sekurang tanya kapuk bakal jadi burik bodas gitu. Sok weh. Obat anu.
2: Naon obat anu lagi dijual anak
1: bakal. Model lisol gitu. Nyaw sudah yang lisol.
2: Lisol di ubar naon akan.
1: Pada mata.
2: Nah.
1: Ayo ya.
0: Margi dawala serengas trajingan nuju mapai-mapai jungkrang nyucuk-nyucuk walungan watek wantos ditumaritis kamlajang tengah
1: ngalangkungan leuweung geledegan anu teh

0: langka katin sa punyalma. Gawala katut asra dina kasrano sarang Mahaprabu di nagara Girilawa. Ulu.
1: Hei.
0: Aya onel-onel.
1: Hah?
2: Kebeneran itu aya jelema. Mang.
0: Ya. Kakuring.
2: Ya. Dagoan heula kula aya kapriyogaan ieu penting pisan.
1: Bangsa naon euy?
0: Atuh euy.

0: Kakia hirup jaman utara ngaji kaya hatsiri bang-bang bleng-bleng tepuk mata kulukul lindu ke madrasah tau ge
1: naon ke madrasah lindu
0: mainnya maka jeng muga dirahmat ku rahmat kal tolo nonton maka jeng amin ya robal bunyamin iya hatsiri dia mabalgung jauh ke Bandung kaya angan kena memran teh
2: udah kaget uy
0: hei lo teteh kuntu siuk
2: hei
0: kuntu tengah ratu kuntu di tengah merompong huntuna ya itu
1: hei namanya hei halus nih molong-molongnya
0: oh dicabut pun ke dokter itu
1: dikau palodo
0: haa pada kemana sini teh tuan seh teh
2: wah
0: saya nyebut tuan saya kanu kitu
1: naon cik
0: kanu kitu
1: ya
0: akeo gitu
2: hah? Uing diktumanya kamaneh hai maneh bangsa jelema atau naon
1: cik
0: taubat marukana maneh na alus rupaan temurin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
5: Abdi Ibu Entin.
4: Ibu Entin teh linggih palih mana?
5: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RW RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
4: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
5: Abdi atos yuswa 73.
4: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
4: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
5: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
4: Salama ieu ibu pengobatan ngan naon wae Bu sate acan ku Alpha Propolis.
5: Ah teu sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
4: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha Bu jantenna?
5: Upami nuju karaos teh anus panas palawangan pengker payun teh panas asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
4: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
5: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeun teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
4: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol Bu?
5: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
5: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
4: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
5: Ibu uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
4: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sabartos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
5: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu. aya perobihan.
4: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksiannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saat tosta konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, Ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar Bu nya.
5: Amin.
6: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
7: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
8: Iya, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Bapak mau kemana?
10: Mau ngopi ke kedai sebelah.
9: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
10: Kopi apa, Bu?
9: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
10: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
9: Ah, bapak.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan,
11: Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
12: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
13: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
14: Radio Peace Ciamis.
15: Radio Peace Ciamis.
14: 102,4 FM.
15: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
16: Kaset. Rekodara kaset. Prakarya. Gera gugah kaula nu nyeuh kaula. Waras teu makanin jati, jati teu makanin waras. Waras teu waya, waras teu manan. Waras cuma kaning jati, jati cuma kaning jati roke. Nanya ngomong. Iya, amasuk kasep.
17: Lilir mari bangunan yang impen sarik kalinduan. Lilir mari bangunan yang impen sarik kalinduan. Konehakan yang siratangi.

0: Tugeningan, tugeningan. Iya, ama kasep cucu. Prakarya ngahaturkeun seribu nuhun dipilari ku kaula teh ka itu ka dieu teh pernah atuh panginten salira teu nuju ngolah tapa.
1: Si Bapa Guru Mahawi ku seking sokalima.
0: Nya, nya, nya, nya.
1: Aswatama, kula Kakang Ria. Net,
2: kula nungkula.
0: Naon hidup teh teu anu dipemasak ngolah tapa nyingkurkeun diri? Kawajiban cul. Deui ka coreng sang tihang kayanana pancani titi jempling geureung tuna teh sahaya. Pamengkang teh dang yang rayatna. Teu aya sahara ku dikantunkeun anak ku Satya Manggupona. Naon ieu tujuh hidup tapa?
1: Sategesna aing ulah tapa kaleungitan aji mah.
0: Di mana naon?
1: Ulang Chandra Kirana musna tina tangan Kang Kiwa.
0: Nih. Aduh. Aduh. Tuh dah kitu barangah nate. Marukana kumaha pinterna siluman. Pinterna juri jarian tepi kaki tu cek mangawe.
1: Nih.
0: Ayo ngandina tapa. Usaha-sahana.
1: Uwuh.
0: Dedeh teing kasep, kasep, kasep. Sategesna ieu teh amate kieu cu. Aya ngajelaskeun ngeunaan info anu katarima ku Mang pribadi. Lamun sieun teh dibalakakeun ieu teh salajeng telenges kana jadi anak sategesna anu maling nya tajima teh lain si itu si eta. Tapi si Dawala anu tangtu jeung si asa jeung ngababarengan. Si Dawala anu nyokotna teh. Abang turunan juri tepi ka teh kanyahoan kitu.
1: Hiu.
0: Tak gitu kawan. Tak gitu. Ya roge kakara kapal kena iyo soal. Neme.
1: Si Dawala anu maling.
0: Ya.
1: Gagabah. Nyarita kawas kabudak.
0: Kam. Ama teh kolot kita nyasana su. Menikah sarah teu bibir hayang gara ngabejakeun nya si eta anu nyokot.
1: Belum.
0: Da moal deuk dicaritakeun lamun sok lain kana.
1: Nyarita ulah jiga kabudak. Aing kungsi ngamah Bima Suci. Yakin ka diri pribadi, ya usap beunang nyilap pikeun nyilakeun rakyat aing, geus apal aing kana moral nadurna sategesna. Nyarita ulah jiga kabolon. Aing teh yakin mustahil si Dawala mah kajupul nyokot.
2: Nih.
1: Aing mau digantungkan ke wiku ahli ilmu anu usapna pasaliatnya keterangan. Aing teu menerkeun karena istilah pitah anu tantu. Aing dek ini kasih kresna lintas si Kakang Kucali tengah rubah kamar keterangan ke aing. Dek ini aing pitah.
0: Tepi kaki itu, jaro-jaro. Ilmu nasemar tepi kaki itu, eta. Bisa mengaruhan karena pengertian anak Bima. Bima tepi kaki pengaruhan kujuri jarian. Ceng, atau nuki itu di jen pawongan.
1: Ya.
0: Jangan dile, jabati eta. Turunan diri, wah cek mau ke.
1: Ya.
0: Rama Guru, iya kasep. Kurang asrak we si asra jingalan si Dawala. Jelama suralingki, duduk diandap.
1: Saya nama Paihan we kaulan.
0: Tah, iya Aswatama anu cerdas mah sumah oge.
1: Ya deui.
0: Hayu hayu hayu urang asak. Di mana goh pangih ka Sidawalan tong make tatap ka sini Paihan we nya. Di nya pangih di nya kojojos we. Hayu hayu.
3: Dawala sareng Astra Jinga nuju leureuh dina sana pentang ka akai.
0: Ha?
3: Hoi,
0: ka dieu.
3: Engkang Astra Jinga.
0: Ini engkang mengaraskan pekwe kanya sinjong jun kanya.
3: Jadi atuh ngariung salikna.
0: Serius? Yes. Mangawe teraskan su. Adil adil. Mangawe teraskan atuh cungit siawe kanya.
1: Iya.
4: Yang malah memberikan dia paling-paling yang kawin ke doma juga nak.
5: Ya, akhirnya itu kan pak.
4: Lain aku yang tengah hati ya bakal ya kejadian naon. Ya.
5: Cing juga nak kan.
4: Ya nak. Ya bakal ya kejadian naon ya tengah hati ya. Ya pentingnya mah kia. Nu anyar pangancen mah nyak itu. Uwuh dari alam pikiran cenu ditujukan cek dina usum ngiji.
5: Ya.
4: Ah eta ngomong teh. Ah. Pokoknya mah pengalaman ngeus-ngeus.
3: Dina tengah-tengah obrolan Dawala sareng Astrajina.
0: Katingali ku Arjuna. Kalayan kasimpulan ala tugas tim Maharsi Kumayana kena didodohku. Dawala nuju ngobos sareng Astrajina di payunan Pagang Putih. Dikersakin tekanya kuandakan pancarobah harus dibaledokin ku Arjuna.
3: Kena karena sasaran Dawala katibanan ku pancarobah tumi bakana tengakna.
0: Dawala sahari tengah lengak
3: agan putih anu kalintang pikatina ningal kayaan Dawala nyebrok getih tina tengah.
4: Jarau.
0: Kakang Dipati itu tinggali.
4: Kurama guru.
3: Rontok. Tegelah dirontok di balai doku pusaka pansarobahku kaulah.
4: Ya.
3: Tengkang engkang Dawala kuna engkang Astrajina cicing wae ieu teh kumaha. Huyuh si monyong innalillahi assalamualaikum. Engkang nabet kan ni ayap teh nyata saka jelema anu tega anu taya papadana.
4: Jarok
0: Baulan
4: hayo nyingkah.
0: Wujud Dawala anu digugulung ku Astrajina serengagang. Dina tengah-tengah kaprihatinan anteng sapratanipun cahaya hilang kumilang anu datang.
3: Sanes ingkang eyang sang hyang tunggal.
0: Inanak umat.

kalau saya sekarang wawanah tekadu dan harga laki saling pusana.

0: hell, what do you do? You got Pinocchio, oi?
1: Benar.
2: Engkang.
0: Nyai, anu geris?
2: Geningan bet janten kia bet asa langkung menari.
0: Duh, oi. Pareum cahaya dewek jadi, oi. Gue nanya naon, kan? Gue nanya naon, bebence, oi. Ya,
2: Aka. Aka.
0: Duh, oi. Tong nyebut Aka ya, guys, gitu, mah.
1: Kumaha tuh.
0: Bah dong-dang, gitu.
2: Hei! Dupi ya teh saha. Bila kumaneh poho deui ka kula. Ah! Gusti!
0: Apal ka kula?
2: Aduh, ka atu.
0: Bieu, oh, sileung mah.
2: Kaula teh aki maneh teh sanghyang tunggal. Aduh! Ampun deuing. Eyang! Kula. Eyang! Nyangah kersima sinung kempunyuk jeung eyang ieu teh naon kaula teh tadi. Jug-jug aya nu ngagabres kana beuheung kaula jug-jug les kaula teh teu inget di bumi alam.
0: Loh, aya nu ngamaledog sih nyuy.
2: Maledog kunaon?
0: Tuh, tah Krisna cah.
2: Eh,
1: apa kayaknya teu geus eta?
2: Ini nya mah pansaroba. Bawa pagawean Gusti Dipati Arjuna ieu ku ayana datang ngarsi ka mayana.
0: Bisa jadi euy, bisa jadi. Itu boleh sih oke. Itu lah yang akan menjadikan dengan euy.
1: Naon mah kada ari dengan.
2: Gusti Arjuna dugi ka tetep maguruna ka Resi Kumayana teh istu percaya kana ucap sareng lampah anu pasrea tina katerangan
0: anu matak kira pe kumaneh geura bere ajaran ku sacara teu langsung maneh keur nyumput bumi dul sang negara bari teu katara
2: teras janten
0: wayahna Arjuna warah sanak pegat kapercayaanana kudu bisa misahkeun mana ilmu mana guru mana laku.
2: Kaula nun. Tupi pingaranin kaula.
0: Ngaran anjin teh. Urang nyuta tina istilah bang-bang. Hartina satria wedaran pasantren.
2: Bang-bang naon?
0: Bang-bang. Surya Ningrat.
1: Nih.
2: Surya?
0: Surya Ningrat.
2: Bang-bang Surya.
0: Ningrat.
2: Ningrat.
0: Ulah dituntut.
1: Nah,
0: maka jeung bang-bang aki Surya.
2: Naon hartosna?
0: Ai Surya eta anu nyangking panon poe sipatna saang cahaya.
2: Ningrat?
0: Ningrat istu turunan Menak. Trahing Raden atawa Rahadian, Rohadian, Roh Getih. Hadian eta suci jadi turunan suci sanajan bari maneh hina jeung papa.
1: Loh. Geleg-geleg kitunya.
2: Bang-bang Surya Ningrat teu pina.
0: Gerak-gerak. Anjin baka dipanjingan kukula, kula baka ngasuk baju miraga sukma kana diri maneh.
2: Nawan nenge dateng sanika.
0: Gerak tuntut Arjuna. Ayeuna Resi Kumayana keur ngasuh Arjuna dibarengan ku Aswatama. Bisi engke. Keuna ku istilah cikarasak ningan batu laun-laun jadi legok. Leuwih banel imana Arjuna ka Resi Kumayana. Kul dibere ajaran ti kiwari.
2: Nawan nenge dateng sanika. Aka? Aka?
0: Untuk nyebut Aka cuma nyongsi ya. Kakang Parahu gitu.
2: Omatnya ulah cocok yang kau latih etatnya.
0: Mual itu.
2: Hayu. Eh. Arjuna. Arjuna. Hutang pati di darpati hutang wiran di bairan. Karena kan bakal bisa mutusakan jiwa raga nirah kejama isu.
0: Ya udah. Asuh gue kayaknya.

0: Ya lo, keulan. Itu Satria di mana itu? Ah, gening di barengan ku Asra Jinga itu. Ojong Putri.
1: Duka.

0: jika si cepot biasanya lingker jeng awewe kayak itu.
1: Ya.
0: Jarok. Kaulanun sahaya satria. Jeng. Jeng tanya.
1: Ya.
0: Jeng. Satria, ayah naon. Minta supaya dijawab. Anjen biar ngegerongaran kaula. Tepino kawe. Janaka anjen apa Arjuna? Tepino. Ya. Gera aku dina poe ieu bakal jadi poe bungsu. Nyawa anjeun alamat dikirimkeun ka neraka jahanam ku kaula. Rayak. Jaga bah ngomong teh make jeung dikirimkeun ka neraka kitu. Si kunyuk. Saha mae? Aya anjeun teh saha? Ngaran kaula Bang Suryaningrat. Suryaningrat. Urang mana jeung naon alasan papangih ge kakara? Ya. Kaula satria wadalan pasantren, keur ngamanfaatkeun ilmu hak nulungkan butuh nalika anu susah mere ka urang kantir ka anu sieun ngahudangkeun ka labuh ka jait ka anu kecil. Perjalanan kaula teh pangih jeung hiji lalaki ngaranna Astajingga.
1: Eta na.
0: Keur ngagulung mayit dibarengan ku pamajikanana. Cenah eta mayit teh ngaranna teh Dawala.
2: Oh. Antes atuh. Paingan kana hatena oge. Baru kejutan cuk mang.
1: Ya.
2: Beda srek. Ini baru kejutan cuk mang.
0: Aya ka urang teh maksudna teh kumaha? Maksud kaula hiji wadalan pasantren wajar nulungkan utuh. Arjuna hiji pamimpin tapi ka geus tega mehkan Dawala. Bari jeung kasalahanna santang tuh jeung salah teh salah naon.
2: Si Dawala tegas maling Candra Kirana pusaka Kakang Bima.
0: Cek saha?
2: Saur Rama Guru.
0: Iya guru anjeun deh.
2: Tepina.
0: Aya guruna ieu, guruna ieu. Tina naon anjeun tepi ka bisa nuduh dicokot ku Dawala?
2: Tina ilmu.
0: Aya ilmu naon?
2: Kanyaho.
0: Kanyaho nu mana dipake ku anjeun?
2: Kanyaho nu kapangih ku kaula. Jadi sidik ku bukti waspada ku nyata katemong ku panon batin yen Dawala nyokot.
0: Dasar wiku tukang tipu tukang jualan ilmu.
1: Salah.
0: Janaka.
2: Aya naon?
0: Coba. Pakai malas kan nyeri, pasti ada Dawala lintang di kaula.
2: Ya, atuh coba we aide bela maka Dawala.
0: Urang perang giriga mana toya ka mana?
1: Giriga mana?
0: Giriga mana prasa dasaring gunung?
1: Toya ka mana?
0: Toya ka mana prasa dasaring segara nempada nempal ciwaru kati permalak menak tungkah anak menak. Aci malah teh tegah enggak.

0: dipun jamak ku Raden Bangpa Sulyanira. Hingga Arjuna kapidara boten emu dening Purwa Daksina.
1: Purwa
0: wiwitan.
1: Daksina.
0: Daksina marang Mekasan. Nanging kina tengah-tengah Arjuna temu sabratane pun ingkang raka Kresna. Manusa gelar Batara. Anu diserenganku. Arya Bima. Timunggul pawenang. Yayi panengah nih.
2: Yo, si jenet kau dibaran kaya mengkatenet.

0: Haji Parang Sidney.
1: Yai, Yai pernah waras kumakaning jati, jati kumakaning waras, waras ingwal ya. Ngilir merebangunan yang impen sarekali nuwa.

0: kaulah kunaon sadaya-daya kaulah teh ku hiji satria anu ngaku ngaran Bambang Suryaningrat. Dupi lagi parantos midamel pada melanaon kaulah nu satria sanak gelusaran satria lagi parantos pada midamel naon teu naon-naon jadi set akang oge sapanjang rai iman yakin kana ucap narasi kumayana mua oleh autak-autak. Terus nelasan dawalanya aduh
1: sadaya-daya kaulan
0: peres
1: rumaus set akang oge
0: didiuk kedah bijaksana tu wiwahana pemimpin
2: nih
0: pemimpin salah akibatnya bakal mawa kerusakan ke negara jengka masyarakat
2: iya
0: rusak nama masyarakat lintang ti salah nama pemimpin anu teu make wiwaha jeung duduga.
1: Kaula nu rumaos.
0: Jadi rumaos.
1: Janaga.
0: Mungkur. Kurang hidanganan mae ku akang. Kurang suguhan ku pusaka senjata sakra hutak sana.

0: pasti tersayang ini. Pan-pan Surya ngingat katibanan dening pusaka senjata. Caka wadah sana. Tumi badening Surya ngingat dengi tanpa bilang tanpa kerana munsang labuh kapuhu kebemulih pakanangan. Dadia dawala. Agan putri Sandra Kirana katibanan ku pusaka linukung. Mojang gelis di nagara Girilawa. Candrawati putra namahna Prabu Kujana Werka. Radia pusaka linuhung gelang kagungan urek kodara nyata Sandra Kirana. Pusaka. Aduh.
1: Aduh,
0: Gusti. Dawala.
1: Eta mama gelang maneh ora?
2: Sumuhun duka naon ieu teh?
1: Jajari ya.
3: Putri kita dia gelang Sandra Kirana, syukur bagja. Syukur bagja si Dawala anu memperjuangkeun.
0: Nyangakeun sadaya daya. Dawala abdi sampura kaula.
2: Eta sawios ai jalan teh rupi-rupi. Moga-moga we ti waktu saena ulah kapenak deui ieu hal kajang tenang.
4: Ngomong
2: gitu kang Leres. Atuh kanggo mirikna kana pansa kaki mapayana kana sejarah. Pamungkasna salametan dina kapenakna pusaka Sandra Kirana. Sandra eta hartosna bulan Kirana saang muga-muga jungjunan jisim abdi dina margani ngajalankeun kewajiban sing diserengan ku kabul dan tekad sareng ka saangan lirik bulan purnama. Pina lalampahan Surya ningrat mung dugi ka dieu pamungkas diatur lujeng kantun hapunten tina anu pikalpatan panutup carios mang tina tik sedang tutup lawang si Botakang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 13 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
1: Anu kahiji Ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabet, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu.
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang ngejabu tetes alfa propolis, Ibu kamana wae, Ibu pengobat?
1: Ya biasa Ibu teh angkat ka dicek-cek ke apotek. Janten terang Ibu teh keduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh Ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis. Alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
1: Alhamdulillah Ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyeng. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pamimapa asa gararejo di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui Ibu teh teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah Ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek Ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan Ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur Bu nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing Ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang, tara siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos Ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alfa Propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: Sekat lima.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tetes mata air.

0: dikit-dikit lah gitu.
1: Dikit-dikit, ya. Yang kanan.
0: Yang kanan, yang ini, yang ya, anu iya mah jelas nemen.
1: Oh jelas, jelas nemen.
0: Jelas nemen iya mah anu iya.
1: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
0: ketiga botol
1: ya.
0: Iya.
1: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
0: Iya
1: ya, bu ya, ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya. Enggak iya, apa namanya, perubahannya nyata gitu
0: nyata,
1: bu ya.
0: Iya.
1: Enggak mengada-ngada ya bu ya.
0: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
1: Iya. Untuk informasinya. Assalamualaikum iya warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten, dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
8: 102,4 FM Radio Peace.
9: Radio Peace.
8: Sahabat sehat keluarga.
7: 102,4 FM
10: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
12: Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
13: Bapak Sakum.
12: Bapak Sakum dari
13: NPEN
12: Kecamatan Mundu ya,
13: Kabupaten Cirebon.
12: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
13: Iya, betul.
12: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
13: Sudah. Dua kali ini ya.
12: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
13: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
12: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang. Suka berair gitu ya.
13: Suka berair ini ya.
12: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
13: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
12: Enggak begitu buram lagi
13: enggak,
12: ya.
13: Enggak.
12: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
13: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
12: 20 hari ya.
13: 20 hari ya, 17 hari lah.
12: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
13: Sehari 2 kali, Pak.
12: Dua kali ya?
13: Dua tetes.
12: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
13: Dua tetes, iya betul.
12: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
13: ya, punya. Ini teman-teman saya ya. Barangkali ya, ada yang

0: matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
1: Tes maha ini.
0: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
0: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 102.4 Radio Peace FM.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Ayana aya perobihan di landongan ku Alfaporis, tos meser 2, ayana meser D2, jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfapropolis, tos CF 2, kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh rarietna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Ada konsumsina kumaha Alfapropolis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga Alfapropolis teh ti manten Bapak?
3: Ti radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfapropolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser Alfapropolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Bapak.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Out.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di Cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kasaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos teu konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis, jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian tipe pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahanamin apa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak. Hina mesekna. Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, pimbing, sareng paha. Abdi teh tosnya enak. Abdi teh tepek sardi ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis?
1: Ya, abdi teh pesan obatnya karasa, karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kaya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos kamana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser umun ka Pugut aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 0, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh tinu lambung maintenya asa atas nariren ya we nyanak mobil maintain teras kanu ya lutut janten kumah itu aduh nyaradina tetiasa kumah langkung-langkung di atas nanggung sabar cinta gitu nah teras atas tetes naik kanu iya kanu pundak tinu pundak tenyeri ranyo duge ka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 saliran tinu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Ya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna ka dawi deui ka teraseh teh dugikeun ka hantos direrenan ka rumah sakitnya ka dokter ya teh sampai tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugikeun ka naon pingsan saurna teh dugikeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Mohon, alhamdulillah.
2: Namanya Obet, tilu dinten, panyawate atas ararista, duka kemana, dah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayo na, Pak?
2: Kurang namanya sebotol, gacan, iya gacan saya.
1: Mohon, atas karaos, siat na, Paknya?
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsi na, Pak?
2: Ya, konsumsi mate, ending-ending, genep tetes, siang genep tetes, tonton pada bobo genep tetes.
1: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan panyawat seperti Bapak, mangga Pak?
2: Si abdi gitunya, khusus nanti keluarga abdi, pesan ke wargi-wargi anu, garaduh panyawat, enggal meser ke garadu ulah lami teing, kedah dihengalkan ke bujeng teepun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ke Pak Umid. Mudah-mudahan saatnya konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki nanti tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos ayalanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
2: Aja.
1: Mohon, linggih di mana Bapak?
2: Cikoja Bendungan.
1: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
2: Benjolan.
1: Benjolan?
2: Renyam-renyam remati.
1: Oh, remati kepanya.
2: Iya.
1: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
2: Renyam, panas.
1: Mohon, teras?
2: Teras. Napas, nyesek.
1: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
2: Tos 2 tahun.
1: Tos 2 tahun,
2: dua
1: mohon.
2: 2 tahun.
1: Tak, ini kan ngeliat landong alfa propolis Bapak tehnya.
2: Mohon.
1: Mohon, sabar botol Bapak?
2: 2 botol.
1: 2 botol. Tak, teras anu benjolan aku mah enak ayah ente bawa benjolan.
2: Hilang, benjolan-benjolan hilang.
1: Terus ayah enak namanya?
2: Ayah,
1: hilang.
2: Panas-panas tuh ayah.
1: Sesak napas tuh enak aku mah?
2: Ayah.
1: Alhamdulillah mati?
2: Tuh ayah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Jantan sehat sadayana enak mamanya?
2: Ya, sehat.
1: Alhamdulillah. Ya. Reaksi ya sareng senang ngeliat landung alpa porosnya aku mah harita pak?
2: Segala karasa urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayu, panas.
1: Panas, mohon. Sabar alami ya
2: pak? Seur, weh, sadinten.
1: Sadinten reaksi nanti?
2: Ya, sadinten.
1: Nah, alhamdulillah ini mah sareng
2: sehat.
1: Alhamdulillah. Bapak ya saran dekang onus ya, Nes?
2: Syukur, pami sepertos abdi ayo nadik
1: dia. Mohon.
2: Kadu panyawat kio-kio, rematik, karawasna panas, renyum itu ya napas, nyesek.
1: Sesek napasnya.
2: Lambung tak ayah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Sehatnya.
2: Ya.
1: Mohon, bang, panginten cobiannya kulandung alpa perus bapaknya.
2: Iya.
1: Mohon, bapak aja aturun ya.
2: Iya, sami.
1: Mohon, bangga. Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
5: Ah, Bapak.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: cha.
1: Ayya, dayya.

0: sarang Siti Nurhasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Ieu ngagale apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Anu gaduh penyawat naon teh?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah teh aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah teh CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu teh sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bili aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Ningali saha ieu alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lempangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Selama iya ibu pengobatan ngawon-ngawon wae, Bu, sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, lo sagala rupi ai obat mah gitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu, jantenna?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan gitu. Teras pegel ari gitu upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan terasan damang gitu kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong

0: ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saeb sabaraha botol, Bu?
0: Nembe saeb sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
0: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, tengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
0: Ti uninga tina nguping tina radio, pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
0: Ka palawargi sadaya bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saat tos tak konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar bunya.
0: Amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan Gidieuyeuh.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang, atanapi?
3: Bapak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
3: Desa Cibenang.
2: Oh, desa Cibenang ya. Tak kapungkur watos kadieu naon keluhan anu karas
3: bapak. Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot lah. Tas atosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos dari aya di lah aya karaosna gitu ta.
2: Oh, pamit telepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam dan rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya
2: teh. Salit deui.
3: Salit deui aya mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang raten teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: 150 tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu yahnya
2: ayo ngamama ngamamu sa'ali dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami-sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu sahana mina Bu?
5: Hajah Ana Hasanah.
4: Ibu alamat lengkapna di mana?
5: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
4: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
5: Tos 2 botol.
4: Di botol pertama kumaha Bu karaosna?
5: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
4: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
5: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
4: Aya katarak lain teh aya Ibu?
5: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
4: Ibu tos enakeun cekasna pasti botol kasabaka?
5: Botol kahiji
4: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
5: Katilu, supados sehat.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
5: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca teras meser Tesma Aini.
4: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
7: Ah, bapak.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa tinggal pret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, tidak sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wai, gini kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang gunaan wai, Pak?
2: Wah, tosku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, aduk gitu tuh, iya.
1: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis itunya teh acan saya VJG tos karaos lah gitu hararampang gitu teh sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae sampean teu baal gitu tah lah sakadun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae ku gak bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengintin karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetebu 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Ayo genep tetes gitu.
1: Oh genep banyak sekali ngalaminnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata seperti bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Manonjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat seperti abdi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya itu arti abdi mudah-mudahan bapak saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki
2: bagi
1: sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini
5: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
6: ya, kurang
5: ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Cobalah
7: beli obat mata tetes apa namanya Pak?
5: Tes Mahaini.
7: Tes Mahaini.
5: Iya,
7: ya. Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya, iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
5: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Bapak mau kemana?
10: Mau ngopi ke kedai sebelah.
9: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
10: Kopi apa, Bu?
9: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
10: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
9: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: 04.
1: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
0: Dari cangkeng, lutut, sok lieur ibu.
1: Sok lieur, ayam lambung. Ibu tos ka mana wae pengobatan, Bu?
0: Nya obat mah biasa wae kitu dipariksa ka puskesmas.
1: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
0: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
1: Yeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
0: Arpa propolis.
1: Kumaha atosna konsumsi alpa propolis aya probihan teu?
0: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah. Alhamdulillah lah petuangan teas gitu enama. Kan asal mah gitu kita tuh bisa tanggah gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
1: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
0: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar. Dag-dag dig-dig lah teh capek gitu enggak nanteng teh ngeluh gitu.
1: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
0: Ayuna masa poete 2 kali sore. Isuk, genep tetes.
1: Ninga alpa propolis di manten, Bu?
0: Tino radio.
1: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saat tosna konsumsi alpa propolis?
0: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Yang ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Oh. Sehat.
1: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi alpa propolis tambi sehat. Oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tes Maaini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pakakaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawit mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes
3: mah. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi.

0: energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahih teh budak mina Bu?
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo panyawat diabetes tos sabaraha lami Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae Bu?
1: Puyeng. Itu ningal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh raraosan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis ibu diobatan nganggo naon Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok tenganggo nanaon deui ta acan
0: kumaha karaosna Bu selami pengobatan?
1: Asato aya karaosna naon
0: ayeuna dileukeunan nganggo naon Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol Bu?
1: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaana sadinten seberapa kali Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten Bu?
1: Sok nguping di radio, da sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar Bu nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma aini panasaha namina
4: Iwa Santiwa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo tes ma aini teh tos sabaraha botol?
4: 6 sabotol. 6 setengah na.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Alhamdulillah anu tadi nganggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh saya harapan
4: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah bae anu palih katuhu itu
3: palih katuhu anu tos teningal kumapa
4: anu ningali kene anu teningali anu kiri
3: tos nganggo tes ma ini kumapa karaosna
4: sebenarnya tos nganggo tes ma ini namanya oke setengah botol anu tadi nganggo black tea aja nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui itu ta.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS
4: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu anu kalaman ku simkuring mugi meser tes maaini alasan gini anu tadi ntos ngegoblego ge tiasa jenah jadi ayah mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
3: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah kuninga alfa propolis ti mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya perobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Nah, mudah-mudahan kitu.
2: Aya nu bade disaweurkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya nu perlu ge alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, tetes Aini, iya.
5: Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
6: Keempat hari.
5: Empat hari udah merasakan perubahannya.
6: Sudah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Nah, kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
5: Iya.
6: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
5: Ya,
6: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Hmm. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya, Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
5: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin. Amin.
5: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Ngopi yuk.
9: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
8: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
9: Kopi apa tuh?
8: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
9: Wah, boleh juga tuh.
8: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Terus pamitos gitu teh, sampean teh leles. Jantung ageder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau seberapa lama, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter, kemana-mana. Terus capek.
1: Nah, ibu teh, ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah tos cerewet gitu ayeuna mah. Alhamdulillah tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paraterapi ayeuna mah tos aya ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten matak percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung udah ngegeder, kena lambung. Pokoknya merawat ringan, pokoknya kena selesa oge. Jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nambe sabotol, sarang ayana nambe dua.
1: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsi net?
2: Ngawitan mesen mah, sadinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Tos saminggu, jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu, diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis, tuh kan sok ngelupinkan dongeng.
1: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamkeun Allah, tapi kan kita kedah ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin ya
1: rabbal alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami deh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini
5: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
6: iya,
5: kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair
5: iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. agak mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah.
5: 20 hari.
6: 20 hari ya. 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes ya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
5: Tesma ini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi Ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi yate sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti manten?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh kitu, atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Nah, mudah-mudahan kitu.
2: Aya nu bade disaweurkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya nu perlu ge alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Ramina dari Dukuh.

0: Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
0: iya.
1: Kecamatan
0: Ketanggungan,
1: Kabupaten
0: Brebes.
1: Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
0: 48
1: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes SMA ini ya, Bu, ya?
0: Iya.
1: Beli yang kedua.
0: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
0: Tinggal sedikit.
1: Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
0: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
0: Pandangan kadang kabur juga, ya?
1: Pandangan kabur.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
0: Alhamdulillah. Sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu, ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocoknya, Bu, ya, ada perubahannya, gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
0: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total, ya, Bu, ya.
0: Amin.
1: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo,
0: ya,
1: pesan-pesannya.
0: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
1: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali sehat normal lagi, gitu.
0: Amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini lho, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
3: Ah, Bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

0: وصحبه
1: كام.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Harapanku.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, dapat kembali hadir menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini, lepas salat subuh sahabat MK, di kebersamaan dalam program kajian MK Pagi Spesial Muslimah di hari Rabu, Rabu terakhir di bulan September 2026. Tahu alhamdulillah kita sudah memasuki di hari yang ke-19 bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Senang sekali sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa dapat menyapa Anda. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan kembali optimalkan waktu pagi yang telah Allah berikan untuk menggali ilmu, mengkaji ilmu pagi hari ini bersama dengan Dr. Widya Stuti, HKD, SPOG, MKES, MHKES sahabat MK, berkaitan dengan emosi ibu hamil dan pengaruhnya pada janin. Mengingat seorang muslimah ini akan menjadi gerbang awal ikhtiarnya mendatangkan generasi selanjutnya sahabat MK. Kami pun mengundang Anda untuk bisa ikut bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM. Silakan Anda bisa kirimkan laporan kualitas siaran ataupun juga pertanyaan berbagi Anda di kesempatan pagi hari ini melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi di pagi hari ini. Dan alhamdulillah sahabat MK serta pendengar dimanapun Anda berada, sajian MK Pagi bisa juga kini Anda simak melalui berbagai platform. Anda bisa menyimak melalui jaringan streaming di mkfmnetwork.com atau bisa mengunduh aplikasi MK FM yang sudah dapat ditemukan di Play Store di ponsel Android Anda. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak kami melalui sejumlah radio relay MK Pagi seperti di frekuensi 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabu Singkep, 104,9 MK FM Subang, dan di frekuensi 92,1 MK FM Solo. Anda yang berlokasi di wilayah Cilacap dan sekitarnya bisa juga menyimak melalui Radio Kusuma 99,4 FM Cilacap, Radio SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, di frekuensi 101,5 FIS FM Banyuwangi, Radio Sisnet 90,5 FM Blitung Timur, frekuensi 95 IN FM Kebumen, Radio Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Radio Savasindo 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Radio Kailof 93 FM Tasikmalaya, juga di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Anda yang juga merupakan pengelola radio lain ingin ikut menyambung siarkan program ini, silakan Anda bisa kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com. Atau silakan bisa juga untuk konfirmasikan melalui WhatsApp di 0811-224-1027. Dan sahabat MK, peluang kebaikan di pagi hari ini kita kembali buka, kita hadirkan untuk mendapatkan keberkahan sahabat MK. Ayo dapatkan manfaat saat menunggu telpon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim. Anda cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Hukumanmu di akhirat.
2: Peluang kebaikan lainnya sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama mulai dari 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan, agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Dari segala dosa.
2: Sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami informasikan sajian ilmu yang insya Allah akan segera kita simak di kesempatan pagi hari ini bersama dengan Dr. Widya Stuti berkenaan dengan emosi ibu hamil dan pengaruhnya pada janin. Anda yang juga ingin berkonsultasi ataupun juga bertanya, silakan Anda bisa kirimkan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MQFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan sebelum kita mulai, sahabat MQ, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang akan segera kita simak di pagi hari ini, Allah mudahkan untuk kita fahamkan, Allah mudahkan kita untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita, khususnya bagi muslimah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah sahabat MQ, kita juga sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, Dr. Widya Stuti, HQD SPOG MKES MHKES, yang sudah terhubung. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Wid.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten teh, jelas enggak?
2: Alhamdulillah jelas, dokter. Kabar baik dan sehat ya, dokter?
3: Alhamdulillah, Rabbi Alamin.
2: Alhamdulillah. Selamat sekali bisa bersilaturahmi di pagi hari ini, Dr. Widya Stuti. Dan insya Allah kita akan sama-sama kembali menggali hikmah. Kali ini berkaitan dengan emosi ibu hamil dan pengaruhnya pada janin, Dr. Wid. Silakan, dokter.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MQFM. Bincang-bincang pagi ini berhubungan dengan bagaimana sebetulnya istimewanya wanita hamil dengan segala emosinya, segala perubahan fisik, dan segala yang terjadi pada seorang wanita ibu hamil. Awalnya sebelum kita mulai, mari kita renungkan bagaimana sebetulnya Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan awal kehidupan manusia. Salah satu saja dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-18 yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Lalu air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal daging, lalu tulang belulang, lalu tulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain, masih Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Dari Quran saja, dari salah satu suratnya, bahwa tempat yang kokoh adalah rahim. Yang punya rahim adalah seorang ibu dan wanita hamil. Tempat pertama seorang manusia tumbuh. Dan dari situ kita akan membahas bagaimana sebetulnya kondisi batin ibu. Tadi cerita disinggung tentang emosi ibu hamil yang memang menjadi bagian dari lingkungan kehamilan tersebut. Sehingga seorang wanita yang pada saat kehamilan terjadi memang perubahan ya, dari mulai trimester 1, 2, 3. Kehamilan itu dibagi 3 trimester dengan perubahan yang berbeda-beda. Dari awal perubahan adalah perubahan dari hormonal yang sangat jelas, sehingga gejalanya pun jelas dari awal kehamilan sampai kemudian pada akhir kehamilan, yang tentunya untuk persalinan emosinya pun akan berjalan dengan berbeda bentuknya. Sehingga bagaimana sebenarnya emosi ibu hamil, kita ngobrol dulu ya. Pertama kan perlu ada perubahan hormonal ya pada saat awal. Kenapa ibu itu emosinya sensitif, cemas? Kembali lagi bahwa tempat yang kokoh adalah rahim. Dari situ dikatakan bahwa kalaulah dimulai dari Al-Fatihah saja, dipotong sedikit bahwa Alhamdulillahirabbil alamin, bagaimana tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi poinnya kembali tentang kehamilan, bahwa seorang ibu hamil wajib dan memang harus sangat bersyukur kepada Allah, karena dari 10 wanita hanya satu yang bisa hamil. Itu salah satu SD rasio terendah. Ada dari satu negara yang 30 wanita hanya bisa hamil. Bagaimana kalau tidak bersyukur? Itu saja sudah mengurangi rasa sensitif, cemas, dengan mudah menangis. Karena kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seorang wanita yang punya rahim yang kokoh untuk kehamilannya. Jadi dengan itu teringat bahwa emosinya memang betul, karena ada perubahan hormon. Contohnya perubahan hormon estrogen sangat mempengaruhi suasana hati, terutama trimester pertama dan trimester persalinan, menjelang persalinan. Nanti bagaimana, apakah persiapannya untuk bersalin, bagaimanakah faktor-faktor lain, contohnya lelah, mual, perubahan bentuk tubuh ya, khawatir akan finansial. Betul sekali, khawatir finansial itu, karena kan mau lahir di mana, di tempat yang sangat sederhana, di rumah sakit, sama saja ada finansial. Kemudian bagaimana peran baru seorang ibu, naik turun emosi itu wajar tidak? Wajar, tetapi tidak boleh cemas. Di dalam salah satu ayat pendukung lain di Quran surat Luqman, lanjutannya ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah. Gitu ya. Jadi sebetulnya Al-Quran itu mengakui kehamilan itu berat. Perasaan lelah rapuh bukan kelemahan iman. Tentunya bukan lemah iman. Dalam salah satu hadis Rasul bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa lelah, sakit, khawatir, kesedihan, gangguan, maupun kesusahan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah menghapus sebagian dosa dengan itu. Ada di hadis Bukhari dan Muslim. Jadi dari sudut pandangan medis, walaupun seorang ibu hamil dengan emosi yang berubah-ubah, tetap bahwa dalam keadaan wanita hamil itu ada beberapa perubahan, termasuk dari perubahan yang fisik dan juga fisiologis, yaitu psikologisnya. Jadi perubahan fisiologis itu perubahan yang dari anatomi tubuhnya, rahimnya membesar, dan juga psikologisnya itu, emosinya, persiapannya, ada rasa was-was. Mengapa begitu? Karena pada saat kehamilan nanti, biasanya awal-awal trimester mau jalan-jalan sama ayah dengan keluarga besarnya, ada rasa mual. Belum apa-apa, ingin jalan-jalan ke mall misalnya ya, nggak jadi. Ada yang sedang bekerja, harus membagi waktu dengan kehamilannya. Walaupun bekerja rumah tangga, tetap membagi dengan kehamilannya. Jadi bahwa kehamilan itu berat, betul. Tetapi itulah, ada salah satu hadis yang 12 tahun ibadah pahala kalau orang hamil itu. Beberapa ustaz menyatakan begitu, dan memang ada, karena sangat bersyukur. Jadi intinya yang terakhir, wanita hamil kan tidak menstruasi, berarti ada dalam keadaan suci karena tidak haid. Jadi selalu dilindungi malaikat, didoakan dalam keadaan lelah, kehamilannya merasa sedih. Jadi dengan begitu tidak ada yang tidak bersyukur, malaikatnya ikut mendoakan. Itu adalah poin awal ya, tentang kehamilan berhubungan dengan emosi. Bagaimana perubahan sekarang yang kedua adalah dengan janinnya, dengan yang akan dikandungnya. Padahal sudah ada dalam penciptaan manusia, akan dijadikan seorang anak yang soleh-soleha, otomatis ibunya, ayahnya, keluarganya sangat mendukung untuk perubahan emosional ini, sehingga pada saat mual, bagaimana menyikapinya, apakah menguatkan diri, seorang ayah memberi cemilannya yang kecil-kecil bahasanya dengan rasa kasih sayang, bahasa tutur kata yang halus, itu sudah membuat emosi ibu sedikit mereda, ketegangan ibu, kadang-kadang ada yang bilang, dok ini penyakit saya hamil ini, hamil itu bukan penyakit, otomatis bahwa hamil itu adalah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi sudah dinyatakan bagaimana di beberapa Quran, dalam beberapa surat, dan juga menyatakan bahwa kehamilan itu adalah ibadah yang menjadikan amal soleh, membuat apa yang dikaruniai Allah menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Itu sebetulnya, jadi memang emosinya ada, tetapi selalu harus ujungnya bersyukur. Pembuka Al-Quran saja Al-Fatihah sudah, jangan lupa Alhamdulillahirrabbilalamin, dengan segala keadaan perubahan fisik, psikologis, fisiologis, perubahan seluruh tubuhnya seorang wanita hamil harus sangat-sangat bersyukur. Itu introduksinya ya, awal-awal pembukaannya tentang bagaimana seorang wanita hamil. Begitu Teh?
2: Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz Dr. Widya Suti untuk ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Dan kita undang kembali sahabat MQ untuk bisa bergabung, ikut berdiskusi, menyampaikan atensi ataupun juga berkonsultasi ya pertanyaannya melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Kali ini ada yang bergabung dari Klaten, dokter. Ada sahabat Dian dari Klaten, kali ini bertanya berkaitan dengan apakah darah yang tertinggal di saluran vagina juga masih dikumi darah haid dengan warna merah kecoklatan. Karena biasanya sahabat kita benar-benar bersih itu sekitar 10 hari, namun sekarang seringnya hari ke-11 sampai 15 keluar lagi keputihan bercampur merah kecoklatan. Dan sahabat kita ini tidak KB, dokter. Apakah secara medis itu hitungannya darah haid yang masih tertinggal atau bukan ya? Mohon penjelasannya dokter Wid, barangkali.
3: Baik, menyimpang sedikit ya tentang kehamilan, gak apa-apa karena ini bincang-bincang kesehatan. Jadi Budian punten bahwa ada beberapa hadis yang menyatakan bahwa haid itu fikihnya ya, yang jelasnya ustazah-ustazah dan ustaz di MQ radio sudah sangat jelas menjelaskan. Saya juga pernah menyimak dan juga bertanya bahwa darah haid itu ada sifatnya, beberapa sifat. Tetapi intinya di Quran surat An-Nisa bahwa ada satu mazhab Hambali menyatakan bahwa 10 hari haid, hari ke-11 boleh mandi besar, lalu ada darah, tidak ada darah, sudah sholat. Tetapi tiga mazhab lain menyatakan hari ke-15. Asalkan yang utamanya adalah tidak ragu-ragu. Anda akan mengambil mazhab Hambali 10 cek. Silahkan berbersih, kalau sudah sholat berarti sudah boleh berpuasa, sudah boleh ibadah lain. Kalau mengambil mazhab yang lain, mazhab yang tiga mazhab lain di luar Hambali, yaitu hari ke-15 baru mandi, sholat, hadis besar ya, mandi hadis besar, sholat ya, itu berarti ada juga beberapa penyakit, mohon izin, ada yang gangguan hormonal dengan usia, ada juga yang memang punya penyakit kista, miom, yang mengganggu menstruasi, sehingga bukan warna darahnya. Kalau sudah istihadoh meminum obat, itu disebutnya istihadoh juga, sehingga hari ke-15 tetap sholat. Karena termasuk satu poin lagi, wanita-wanita yang premenopause itu mensnya lebih panjang, kadang-kadang 20 hari 10 hari selesai mens lagi. Begitu juga yang ingin umroh haji, kalau tidak istihadoh jadi sulit nanti ibadahnya, karena yang itu ada penyakit. Pernah juga saya potong sedikit, pernah dengan kisah sudah dengan obat 3x1 tablet, sudah dengan suntikan, keluar darah yang disebut darah penyakit, tidak berhenti selama 1 bulan, lalu datang ke saya untuk ibadah umroh. Saya cocokkan juga ya, karena saya bukan ahli fikihnya ya, takut salah. Ternyata saya bertanya Dr. Wid, ada seorang ustazah yang cerita ke saya ini dalilnya, ini saya, mohon maaf saya tidak sebutkan karena takut saya tidak pas ya. Pokoknya ini dalilnya Dr. Wid, ini Qurannya. 15 hari tetap ibadah umrohnya dengan meminum obat, tidak punya tidak bisa menyimpan wudu, setiap kali ibadah berwudu boleh berganti dengan panty liner atau softtacknya, tapi dianggap itu suci. Nah itu penyakit. Jadi kalau ibu mau mengambil tadi kembali 10 hari mangga, mau mengambil yang hari ke-15 tidak apa-apa. Yang penting tidak, maaf ya kalau bahasa banci, gak boleh, tidak boleh ragu-ragu. Yang 10-10, 15-15. Begitu jawabannya teh. Semoga cukup manfaat.
2: Insya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Dr. Widya Stuti. Dan kali ini ada sahabat kita dari Banjaran juga yang ikut bergabung. Ini baru melahirkan begitu, dokter, dari sahabat Aira di Banjaran. Baru melahirkan anak kedua, yang mana terakhir nifas itu tanggal 22 Juli dan hari haid terakhirnya itu di sekitar 7 sampai 9 Agustus 2026. Waktu nifas darah yang banyak keluar itu hanya 1 pekan, sisanya sedikit-sedikit. Saat haid pun keluarnya hanya sedikit sekali. Dan sampai sekarang belum haid lagi, dokter. Apakah itu termasuk hitungannya normal untuk yang baru melahirkan anak kedua ini, Dokter Wid?
3: Silakan, dokter. Agak panjang ya, sahabat-sahabat, enggak apa-apa. Jadi gini, setelah melahirkan ada yang disebut nifas, mengeluarkan darah kotoran dan namanya debris-debris pada saat di rahim itu, sehingga bahasa mudahnya rahimnya mengecil, kontraksi. Pada saat rahim kontraksi ada juga hormon-hormon yang merangsang ASI, tersebut disebut hormon prolaktin. Nah, tergantung juga ada beberapa sebab yang menyebabkan haidnya tidak keluar. Misalnya ASI-nya banyak sekali. Tetap dalam fikihnya haid itu nifas itu 40 hari. Ada beberapa ustazah pernah saya hubungi, saya belajar sedikit lah ya supaya tidak salah melangkah. Dokter, ada yang sampai 60 hari. Termasuk mohon izin, waktu saya melahirkan 31 tahun yang lalu, anak saya kembar, haidnya nifasnya lebih banyak. Hari ke-45 masih ada. Boleh sampai 60 hari, dokter, karena itu paling panjang. Setelah 60 hari, keluar tidak keluar tetap sholat, karena sudah waktunya selesai nifas. Lalu gak keluar lagi, bisa jadi karena satu, memang ASI-nya banyak, hormon prolaktin tinggi itu mengecilkan rahim, sehingga sampai tidak keluar darah haid sampai 6 bulan. Itu wajar. Makanya ada metode menyusui tidak ber-KB karena ASI-nya banyak, satu. Kedua, memang karena dia punya kista pada saat melahirkan, masih ada di dalam tubuh penyakit yang menyebabkan tidak menstruasi. Datanglah ke tempat pusat kesehatan terdekat, hanya ngecek ke Ibu Aira, hanya ngecek apakah rahimnya normal, kontraksinya baik. Pada saat menyusui biasanya akan terasa mules, nah itu sedang pembentukan ASI. Saya punya pasien kebetulan farmasi bagian rumah sakit saya, itu sampai setahun setengah enggak menstruasi, ternyata menyusuinya hebat sekali, masih 10 botol sehari. Dan dia karena seorang farmasi tahu bahwa hanya bau obat tidak mengganggu bayi, jadi memang rezekinya bisa kerja membawa bayi 2 jam sekali, habis bahasa Sunda maaf ngeladangan obat atau memberi obat kepada pasien-pasien, dia ke belakang nyusuin dulu setengah jam. Jadi hebat sekali ASI-nya. Di salah satu Anisa Al-Baqarah ayat 233 yang tentang ibu menyusui, susukanlah ibumu, bayi itu ibu menyusui sampai 1,5 tahun. Sudah ada loh di Al-Quran, dibuka-buka ya. Jujur dokter bukan ahli fikih, tetapi membuka-buka tentang reproduksi, akhirnya dihafal juga. Ya tidak hafal satu Quran betul, tapi minimal yang reproduksi, saya seorang muslimah, dokter sudah 40 tahun tahun kemarin, masa belum bisa menerangkan secara Al-Quran. Jadi ada dasarnya itu. Jadi ada yang sampai 1,5 tahun. Oh ini dapat saya di Anisa, bahwa nanti panjang itu suratnya di Al-Baqarah itu tentang menyusui 1,5 tahun, dan bawahnya soal seorang ayah untuk memberi nafkah anak gitu. Saya tidak pas, yang penting saya dapat tuh di Al-Baqarah tentang menyusui 1,5 tahun. Itu bisa tidak haid, Bu. Tenang saja, bukan penyakit. Memang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan semua ilmu ini ada di Al-Qur'an. Dokter baru sedikit garam di lautan menjabarkannya. Kalau kurang-kurang mohon maaf, enggak pas ayatnya. Tetapi saya berusaha yang terbaik. Begitu ya jawabannya ya.
2: Alhamdulillah baik dokter, terima kasih untuk penjelasannya. Dan kali ini kita sapa juga, tidak menyebutkan nama dokter, ada hamba Allah. Ini berkaitan dengan emosi ibu hamil dan pengaruhnya pada janin. Apakah ada makanan tertentu dokter yang bisa kemudian menetralkan emosi ibu hamil yang seringkali ini sensitif begitu dokter Wid? Jazakillah khair, silahkan dokter.
3: Jazakillah khair. Semua kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat kita mau makan, dengan menyebut nama Allah saja, itu sebetulnya zikrullah, udah cukup tenang. Makanan apapun, misalnya air hangat, jahe hangat dengan madu minuman, itu sangat menenangkan kan, hangat. Boleh tambah jeruk lemon biar seger. Itu sebetulnya, coba siapa yang nanam lemonnya, ya Mbak Siva ya, biasanya gurunda kita Agib, siapa yang ngasih airnya, kemudian bagaimana nyampe ke meja kita, ada gelasnya, masa gak di dalam gelas, siapa yang buat gelasnya. Itu semua harus bersyukur, sehingga dengan gitu zikrullah dan tenang hati. Contoh di Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Bukan saja Teh Siva, bukan saja Dr. Fit yang bicara, semua yang hamil, yang tidak hamil, diharapkan mengingatkan tentang zikrullah itu supaya tenang. Kemudian setelah makan dengan bismillahirrahmanirrahim kan, mengingat Allah, Allah juga mengingat kita. Mualnya udah berkurang tuh dengan zikirnya. Kemudian makanan yang mengurangi mual memang betul, ada timun, maaf bonteng ya bahasa Sundanya, dikupas. Alhamdulillah, buah naga mengurangi apa namanya kembung-kembung itu, cukup jangan makan yang banyak asamnya, pedasnya, karena pada saat makan enak tapi setengah jam kemudian asam lambungnya meningkat, nanti lebih nggak nyaman ya. Nah seperti susu, tapi tidak terlalu, ada juga yang dengan air jahe, air hangat ya, teh hangat tapi tidak terlalu kental. Yang jelas gulanya diharapkan tidak terlalu manis, boleh diganti madu, boleh diganti juga air kurma, tapi tidak kurma, karena kurma itu membuat kontraksi. Pada saat 9 bulan silakan banyak-banyak makan kurma supaya bisa kontraksinya lebih teratur. Tetapi kalau ini awal-awal biasanya infus water. Yang kedua husnuzon. Ingat hadis Qudsi, aku bergantung prasangka hambaku kepadaku. Ingat hadis Bukhari Muslim, Bukhari dan Muslim. Jadi berprasangka baik aja. Alhamdulillah saya dikasih hamil. 10 orang di Indonesia baru bisa 1. 20 orang bayi tabung yang gagal 5. Ya. Ada juga sejawat, ini the true story, 6 kali bayi tabung baru berhasil, teman sejawat SPOG, gak saya sebutkan namanya. Ya kan? Sudah keliling-keliling, mungkin satu mobil, saya belum punya waktu lulus, punya mobil satu. Ya, kami masih naik angkutan umum, gitu ya misalnya. Jadi berprasangka baik dulu, sehingga alhamdulillah, hamilnya udah pengen uring-uringan tuh, telepon suami telat, telepon si ayah ditelepon 1 menit telat aja udah emosinya breng. Saya mual, si ayah gak ada. Padahal poin berikutnya adalah peran suami dan keluarga. Di Quran surat Ar-Rum 21 ada hadis, sebaik-baiknya kalian adalah yang terbaik terhadap istrinya, betul? Dan aku yang terbaik terhadap istriku. Hadis Tirmizi dinilai hasan sahih, ya kan? Ada juga di Quran surat Ar-Rum ayat 21. Yaitu, jadi mulai lagi nih mualnya, emosinya, makan apapun juga kalau tidak berlebihan, ingat mau makan, yang penting jelas ada poin tambahan, tidak orang hamil ya, makanan mentah ya, sayur mentah karena mengandung bakteri, toksoplasmosis, dekat-dekat binatang peliharaan, kemudian makanan yang setengah matang, sate-sate mohon maaf ya, yang setengah matang, bakar-bakaran setengah matang, karena makanannya yang matang aja, mau gulai kambing, maaf disebutkan, sop buntut, apa, bakso pun boleh, karena makanannya matang. Jadi tidak terlalu a priori kepada makanan, karena nyampe bakso daging di meja ibu hamil aja, coba belinya, buatnya, dagingnya siapa yang ke pasar, ditumbuknya, ditambah terigunya, digodoknya, ibu tinggal membeli 1 mangkok. Kalau tidak bersyukur, berzikir dengan tenang hati, nanti tambah mual makannya. Belum ayah bawanya telat, udah keburu marah ya. Memang emosinya tadi sudah cerita dari awal, karena ada hormon-hormon, estrogen, progesteron, dan beberapa hormon yang membuat apa emosinya naik turun. Itu jawabannya.
2: Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Dokter Wid. Kemudian kita sapa kembali, kali ini dari Jelekong, ada Ibu Emma. Izin bertanya dokter, usia Ibu Emma ini sudah di usia 52 tahun, sudah tahu 1 tahun berhenti haid, tapi masih mengonsumsi pil KB. Nah, ini ada rencana untuk berhenti mengonsumsi pil KB, apakah tidak apa-apa dokter? Tidak akan hamil lagi kah? Terima kasih atas jawabannya.
3: Mohon izin, umurnya berapa?
2: 52 tahun dokter.
3: 52 tahun gini. Mm-hmm. Jadi betul ada seorang istri Nabi Ayub ya usia 80 tahun itu amazing. Karena Allah ya hamil dengan usia 80 tahun. Tetapi usia wanita reproduksi itu biasanya usianya 21 sampai 40 yang paling baik. Nanti 35 saja sudah mulai sel telurnya berkurang-berkurang. Pada saat usia 50 sel telurnya sangat berkurang, jadi menstruasinya mulai berkurang. Karena sel menopause adalah sudah berhenti mens. Nah, tetapi karena ini dengan menggunakan pil, pilnya jenis apa? Kalau pilnya jenis ada yang hormonal tambahan estrogen progesteron, lebih baik berhenti Bu, karena pemakaian berlebih juga insya Allah tidak hamil. Oleh karenanya, karena sudah tidak mens juga 1 tahun, pilnya di stop saja. Karena jujurly buatan manusia tidak ada yang 100%. Jadi dok, itu pasien di KB IUD, mohon maaf, kenapa hamil? Betul, 10 juta satu, karena menstruasinya banyak, ibunya tidak kontrol, IUD-nya turun. Itu IUD itu spiral ya, para pendengar FM sekalian. Lalu bergeser bisa, ya kan? Karena 99,0, tapi tidak ada yang 100%. Sama, saya baru setahun yang lalu mengikat steril anak keempat. Masya Allah, kemarin saya buka lagi, itu steril hanya bisa nyambung tipis sekali. Benangnya lepas atau benangnya sudah terserap 1 tahun setengah, kemudian hamil lagi ibunya. Jadi saya memang harus sesar kelima yang cukup deg-degan lah ya. Seksio itu kan 3 kali. Itu contoh bahwa steril KB mantap 100%, no. Karena buatan manusia, tangannya juga tangan dokter yang akan berganti nanti dengan usia, ya kan? Penciptaan manusia itu terus berganti, sehingga yang hakiki Allah subhanahu wa ta'ala. KB-nya ya dari Allah. Hormon ibu sudah ada nih, hormon estrogen, progesteron yang berkurang diatur tubuhnya oleh pengaturan yang Allah tidak pernah tidur, jantungnya 24 jam. Sehingga pil KB dilepas, ya insya Allah kalau memang menopause ya tidak hamil. Ada, saya punya pasien 31, bukan pasien, orang hamil sehat 13 tahun tidak ber-KB pada saat usia 50 tahun, tapi menstruasinya masih teratur. Diingat tidak ber-KB, jadi memang tubuhnya hormonnya masih baik. Tiba-tiba hamil, mengantar anaknya untuk kontrol hamil sambil ngobrol, dok kok saya gak mens ya 3 bulan, cuma ibu tes pack ternyata positif. Ya sudah, kalau di sana Sunda disebutnya cunak ya, mau punya incu tapi punya anak juga gak apa-apa. Dan ibunya bersyukur saja, ya sudah dokter saya gak nyangka, katanya gitu ya. Nah ini tapi kan 1 seribu 1 sejuta begitu. Jadi tadi panjang-panjang cerita supaya pada paham juga, kalau memang sudah ber-KB terlalu lama, apapun KB-nya pil, suntik dan lain-lain, berhenti saja ya. Insya Allah dengan ikhtiar yang maksimal, minta kepada Allah, ya Allah saya senang karunia diberi hamil, tapi dengan usia saya segini semoga diberi amal soleh yang lain, karena untuk mengurus anak dan lain-lain kan boleh. Boleh, sangat boleh. Kita tuh bergening bukan sama pimpinan saja, bergening sama pencipta, yaitu dengan mohon izin tahajudnya, duhanya, ngobrol. Itu kan tempatnya ngobrol sama Allah. Gak bisa ngobrol dengan suami, kita maunya apa ngobrol? Allah, saya usianya 51, saya mau lepas pil KB tapi jangan hamil, karena kata dokter memang menopause. Nah gitu kan lebih enak, gitu ya. Jawabannya panjang sedikit.
2: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Dokter Wid. Dan kita akan sambung kembali. Kali ini ada sahabat kita, hamba Allah, dokter, ini yang menyampaikan pernah dengar anggapan di masyarakat. Katanya kalau ibu hamil yang sering menangis, banyak pikiran, atau mengalami kejadian yang membuatnya kaget, itu bisa menyebabkan anak jadi rewel, penakut, atau punya karakter tertentu setelah lahir. Apakah itu benar, dokter? Mana yang memiliki dasar ilmiah dan mana yang sebenarnya hanya mitos? Pandangannya seperti apa tentang emosi ibu hamil yang mempengaruhi anak ini? Silahkan, dokter.
3: Jadi, kan kita tahu ya, ada di, langsung aja loncat. Ada di hadis Ibnu Mas'ud tentang fase 40 hari, 0 hari, lalu malaikat meniupkan ruh, ya, betul? Nah, pada saat hadis Bukhari Muslim dan Muslim, ini bisa dijadikan pengantar ya kan, bahwa janin adalah makhluk yang dipelihara sejak awal, sehingga doa dan ucapan baik ibu yang bermakna. Jadi antara mitos dengan betul, karena di hadisnya memang ada bahwa ibunya harus baik-baik tadi, zikir, tenang hati, jangan sering menangis. Makanya ilmunya seluruh dunia ada yang namanya postpartum blues. Blues itu sehingga apa ya, bahasa Indonesianya itu setelah melahirkan ada ya kesedihan yang terus menerus, tidak mau ngurus bayinya. Saya punya pasien waktu itu lahir di rumah sakit teman sejawat, karena kebetulan memang insuriensinya. Tapi setelah itu suaminya datang, saya dok kontrol, pernah ke dokter 5 kali, kenapa habis melahirkan melihat bayinya aja gak mau, maunya ngurung diri di kamar. Itu dia, ini hanya satu contoh dari 10 juta pasien satu lah. Tetapi balik lagi, zikir Allah kan ingat di Quran surat Al-Baqarah 286, Allah tidak membebani di luar kemampuan, betul gak? Otomatis husnuzon saja. Jadi diharapkan kalau ibu yang sering menangis, ya kan? Padahal ingat bahwa punya peran suami, keluarga, dakwah ruhnya ditiupkan dan doa untuk janin, sehingga hal-hal untuk mengurangi nangis itu kan untuk mengurangi, jadi mengurangi doa. Ibu hamil berzikrullah pagi hari, berdoa, ya Allah, bagi saya soleh-soleha, manfaat nanti untuk mengangkat derajat saya, orang tua, keluarga, gitu kan doanya. Terus kemudian mau nangis lagi, ya Allah, ini diberi, berarti saya itu sesuai kemampuan, saya diberi hamil. Oh iya, yang 20 orang tidak bisa hamil. Kata dokter Witt, ada juga yang bayi tabung sampai 6 kali. Ada juga sepupu saya, semoga beliau dirahmati Allah, bayi tabung sampai ke Inggris, cek keluarganya segala macam, udah sampai mahal sekali ya. Itu tetap saja tidak dikaruniai anak. Jadi memang cemas itu tadi, kita cita emosi dari awal. Ada tipsnya ya, tipsnya tidur gizi cukup, jalan ringan, ikut kelas ibu hamil dimanapun, di Jasmine MQ Medica yang miliknya Agi Maga. Terus kalau yang di Bandung, yang di Bandung Utara, kalau jauh jangan ya. Kemudian batasi paparan media sosialnya, berita yang menyebut cemas, ibu hamil minum wortel, nanti begini-begini, aduh, nanam wortelnya aja bisa enggak kita, wortelnya yang bersih, digodok juga boleh, dibersihkan yang baik untuk mata ibu, untuk kesehatan ibu, beta karotinnya banyak, ya kan? Jadi jangan terlalu, ini apa media sosial, betul sekali, ilmu kemajuan kita itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada internet semua, tapi tolong disaring. Ya, itu ceritakan kekhawatirannya harus ke suami. Kalau enggak nanti ikut nangis terus, jangan dipendam. Terus bagaimana? Insya Allah kalau bisa ya, ajak suami, enggak bisa semudah itu. Ini kadang lupa saya, kadang-kadang disebut Nina dokter, kadang-kadang disebut dokter Luit. Nah, Nina seringnya saya dipanggil Nina, lebih nyaman. Nina bilang, ajak dong suami yang gak bisa. Nina, suami saya pelaut, datangnya 6 bulan sekali. Berarti saya seorang dokternya, sejawat bidannya, sejawat perawatnya lebih komunikatif. Dokter umumnya di puskesmas yang kontrol setiap bulan ke puskesmas harus lebih komunikatif, butuh ngobrol. Sehingga tadi, pertanyaan tadi bahwa mitos, kalau cemas nanti bayinya jadi bagaimana? Tidak bagaimana, memang berpengaruh. Karena sifat ibunya yang sudah sedih terus, jadi berdoanya tidak, keselnya iya, sudah sedih baca internet yang enggak-enggak ya, makan ikan nanti otis, padahal ikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang jelek. Mau makarel, mau ikan kembung, ikan mas, goreng, semua dimakan ibu, begitu yang bertanya. Jadi enggak ada tuh makanan dari Allah yang racun, enggak ada. Kalau babi beda cerita ya, mohon izin, mohon maaf, karena ada bakteri dan infeksinya, dan memang tidak boleh dimakan. Ya, ada hal-hal tertentu makan darah karena nggak baik kan, memang ada ilmu medisnya juga, ya kan gitu. Yeah. Oke, okay? Jawabannya cukup panjang karena biar menyeluruh supaya tidak salah.
2: Terima kasih Dokter Wid. Dan Masya Allah, kali ini juga kita sapa dari hamba Allah yang berbagi cerita juga dokter. Ini lingkungan terdekat ada yang sempat mengatakan jangan banyak pikiran, nanti bayinya kenapa-napa. Sebetulnya itu nasihat yang baik, tapi justru karena kalimat seperti itu malah membuat ibu hamil semakin cemas dan merasa bersalah dokter. Nah pertanyaannya, bagaimana sebetulnya peran keluarga, khususnya suami, ketika merespon ibu hamil yang sedang mengalami tekanan emosional? Dan kapan kira-kira perlu mendapatkan bantuan profesional dokter kalau ibu hamil mengalami tekanan emosional? Terima kasih dokter, silahkan.
3: Sama-sama. Sampai kita sekarang ini yang sedang hamil disebut generasi strawberry, harus dilawan. Generasi kuda, ya kan? Gak bisa, karena Nina nih, saya biasanya begini, berpikirnya juga dari ilmunya yang Nina ketahui bahwa kan tadi kembali ya, peran suami itu nomor satu. Tapi kalau memang suami gak ada, misalnya maaf sekali bekerjanya di luar kota dengan kesibukannya, mohon diingatkan juga oleh keluarganya, terlewat, padahal ini yang sangat-sangat krusial. Karena bahwa ijab kabul menikah itu bersama, penciptaan manusianya bersama-sama, sehingga akan menjadikan anak yang soleh-soleha. Jadi peran ibunya, suaminya, keluarganya itu harus sangat mendukung. So, keluarga saya juga repot, suami saya juga tambah emosi kalau dengar apa-apa. Oke, berarti itu yang sudah harus perlu penanganan profesional. Hatu-hatu ngobrol, boleh dengan dokternya, dengan psikolognya, dan psikiaternya. Tapi saya ingatkan kembali bahwa pertama kali pembukaan Al-Quran saja sudah zikrullah, alhamdulillah rabbil alamin, tasyakur, dengan adanya bersyukur. Kalau bersyukur, kita zikir lagi tenang hati. Mau bicara sama suaminya juga, ngobrolnya aku cemas, ayah gini-gini. Ayahnya juga, ibu kita zikrullah bareng-bareng ya, sekali-sekali duhanya bareng, walaupun mungkin satu bulan satu kali karena pekerjaan masing-masing, gak masalah. Tetapi harus komunikasi, sehingga selalu keluarnya tadi, ingat Allah tidak membebani di luar kemampuan. Jadi bunda hamil berarti bunda mampu, saya suaminya juga harus mampu. Jadi tidak ikut-ikutan cemas. Kemudian yang terakhir husnuzon lagi, balik lagi itu sebetulnya. Dan diingatkan bahwa orang hamil itu adalah suci karena tidak haid, dilindungi oleh malaikat, didoakan oleh malaikat. Jadi udah cemas, oh saya ini didoain ya sama malaikat, alhamdulillah ya saya ikut tenang juga gitu. Tapi tidak semudah ini Nina bicara. Maksudnya berproses, karena kehamilan juga gak bisa hamil langsung melahirkan. Jadi jalan pagi juga gak mau sejam, ah gak bisa. Jalannya 15 menit cukup sekali menghisap udara pagi. Kemudian makanannya yang baik-baik ya, jangan lupa basmalahnya. Yang terakhir bersyukurnya dikaruniai anak, gitu ya. Jadi 9 bulan ini dilalui dengan cukup tenang, walaupun emosinya tetap naik turun gitu.
2: Masya Allah, alhamdulillah. Dan kemudian kali ini dokter, kita sapa juga dari hamba Allah. Ini yang bertanya berkaitan dengan seberapa jauh dokter berbincang atau ngobrol dengan janin ini mempengaruhi kondisi emosional seorang ibu, ataupun juga nanti membawa pengaruh pada sifat anak dokter. Silakan dokter.
3: Sangat. Jadi pada saat 7 minggu itu dia sudah mulai terbentuk semuanya. Jadi ada pembentukan janin itu 0 sampai 8 itu kita sebut embrio, karena bentuknya belum sempurna tapi sudah terbentuk. Jantung itu 6 minggu 2 hari, 6 minggu 5 hari sudah berdenyut. Jadi kalau dengan ultrasound itu kedengaran, duk-duk-duknya kedengaran ya. Kemudian pada saat 9 minggu itu kami sebut fetus. Fetus itu bayi, sudah lengkap tuh sampai telinga. Di situ dari awal nanti ditiupkan ruh lagi ya. Kemudian maka fase 40 hari, 40 hari, 40 hari itu meniupkan ruh tuh ya. itu menyebabkan bahwa hatu-hatnya ibu dengan janin 24 jam. Ibu emosi, bayi sebetulnya ada getaran emosi. Mohon izin, contoh kembar aja. Adiknya sakit, kerasa di kota lain katanya sakit. Nah, tapi ini bukan katanya karena kebetulan, bukan tidak ada yang kebetulan. Allah menciptakan manusia dan saya kebagian anak kembar. Jadi waktu itu anak saya bertanya, "Dek, kakak sakit di Jakarta. Mami, saya juga gak enak badannya. Coba." Itu cuma dalam satu perut dengan tali pusat yang bareng. Apalagi ini satu ibunya langsung ke bayinya. Jadi terasa kalau ibunya cemas, adiknya ikut cemas. Makanya ada juga ilmunya di Jepang. Didengarkan musik-musik yang baik. Kita 24 jam dengarkan murotal. Sambil ibu nonton, sambil ibu memasak, dengarkan saja murotal. Jadi adiknya juga tidak ada yang dari kalam Allah itu yang tidak hakiki kan. Nina dokter bisa keceletot bicara, bisa salah, Masya Allah ya, mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Tapi dari Quran, dari murotal, gak ada itu 24 jamnya hakiki. Mau tidur didengarkan surat Yusuf, surat Yunus, dan surat Maryam, dan semua satu Quran, gak ada masalah. Sambil masak, sambil ngobrol sama teman, didangukan saja gitu ya, didengarkan saja. Itu ceritanya bahwa sangat-sangat berpengaruh. Mau dengarkan musik, mau didengarkan musik yang santai, murota, dengarkan jazz, diajak ngobrol yang baik-baik. Berarti balik lagi tadi poin ketiga, selalu husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada bayi kita, husnuzon kepada diri sendiri, bahwa kita dikarunia untuk hamil itu sangat-sangat kuat. Didoakan lagi oleh malaikat, dapat 12 tahun lagi ibadah pahala. Ada tuh ya, gitu jawabannya.
2: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih dokter. Ini semakin beragam ya atensi ataupun pertanyaan dari sahabat MK yang bergabung. Kali ini kita sapa juga dari seorang nenek di Bandung begitu dokter. Ini bertanya berkaitan dengan apakah stres ini bisa memicu keguguran dokter, dan seperti apa untuk meredakan stres pada ibu hamil yang masih muda usia kandungannya dokter. Terima kasih. Silakan dokter.
3: Terima kasih. Stres, betul. Stres dalam hal apa? Itu tadi, karena awalnya merasa bahwa ini kehamilannya bisa nggak ya, perubahan, ada perubahan hormon kan, suasana hati, trimester pertama dan pada ibu-ibu muda ya, bagaimana sebetulnya bisa nggak aku jadi ibu, bagaimana ya, nanti mau lahirnya di mana, peran barunya gimana. Nah itu stres. Kemudian stres pekerjaan, membagi pekerjaan dengan di rumah. Ada juga yang stres karena mohon izin suaminya misalnya di luar kota, jadi ketemunya 2 bulan sekali, padahal saya hamil gak ada teman gitu ya. Rasanya itu stres bermacam-macam, betul. Memicu salah satu hormon yang termasuk hormon adrenalin yang menyebabkan bercampur aduknya rasa emosi yang menyebabkan ada kontraksi. Tapi dalam hal apakah yang menyebabkan sampai keguguran itu tingkat stres yang sangat tinggi. Jadi memang tidak semua, aduh stres gimana ya saya hamilnya. Ibu, nenek akan bilang, ini loh zikrullah, ayo makan, ayo jalan-jalan, ayo lihat-lihat yang senang-senang, boleh supaya gak stres, gak masalah. Jadi stres yang sangat berat, terutama emosi ibu yang memang pada saat muda pernikahannya belum siap. Kemudian mohon izin, finansial itu tergantung. Mau melahirkan dengan yang tidak membayar sama sekali juga pemerintah menyiapkan dan tempatnya baik. Mau melahirkan dengan tempat yang biaya memadai juga ada. Jadi stres itu bermacam-macam. Tapi pada prinsipnya bahwa

0: dokter, dan di rumah ada hewan peliharaan seperti kucing. Apakah itu akan mempengaruhi proses persiapan hamilnya, dokter? Silahkan, dokter.
1: Jadi gini, kucingnya ciptaan Allah loh, jangan disalahin dulu, takutnya jadi salah terima ya. Tetapi dalam tinja kucing itu mengandung bakteri atau parasit toksoplasmosis. Nah, si tokso ini jika terkena pada tangan ibu, masuk ke dalam pembuluh darah, menyimpan di rahim, sehingga menyebabkan kecacatan pada janin. Dan bakteri ini tidak mati, hidup juga. Contohnya adalah di sapi yang sedang mateng. Gimana caranya, dokter? Sapi kucingnya di rumput, rumputnya dimakan sapi, lalu ikut tuh terbawa di aliran darahnya sapi, lalu ada di pembuluh darahnya, dipotonglah sapinya, makanannya setengah matang, darah yang masih merah itu mengandung toksoplasmosis, sehingga ke janin ada pengaruh untuk keguguran ataupun kecacatan. Sama yang berkebun di tanah, tangannya kena ucing, cuci tangannya nggak cepet-cepet, masuklah di pori-pori. Juga memegang kucing, kucingnya punya lidah, menjilat-jilat daerahnya, buang air besarnya, ehnya, lalu ke bulu, bulunya dipegang oleh ibu hamil. Jadi sebelum hamil pun kalau bisa usahakan 3 bulan sebelumnya ada ceknya sih, ada tokso IgG-IgM, ada unggas burung ayam juga sama ya. Kemudian ada beberapa pemeriksaan darah yang sekarang sudah dikrusialkan dan dirapatkan, nggak terlalu mahal ya pemeriksaan darah itu, tapi dipersiapkan. Jadi kalau menikah, selain persiapan gedung, persiapan walaupun cukup mau sederhana dok, pakaiannya hanya orang tua, persiapkan untuk cek laboratorium, dibiasakan. Selain datang ke ustazahnya untuk mendapatkan wejangan tentang persiapan pernikahan, juga datang ke dokter terdekat, pusat kesehatan terdekat, mau puskesmas, mau posyandu, mau rumah bersalin, mau klinik-klinik, mau rumah sakit yang besar, untuk mendapatkan penjelasan sedikit tentang hal ini, sehingga tidak selalu harus mahal. Ada beberapa cek darah yang harus diperiksa oleh ibu untuk persiapan pernikahan dan persiapan kehamilannya. Itu sebetulnya. Jadi betul, kucingnya gak usah dibuang. Tapi yang mau punya anak atau mau hamil atau persiapan pernikahan, jangan pegang-pegang kucing dulu ya. Karena bulunya itu, kita gak punya mikroskop untuk melihat bahwa ini ada toksoplasmosisnya atau enggak. Gitu jawabannya.
0: Insyaallah, alhamdulillah. Terima kasih Dr. Wid untuk penjelasannya dan atensi dari Mama Iam di Cibeber Cimahi yang tadi sudah bertanya. Terakhir dokter, kali ini kita sapa juga ada hamba Allah yang berkaitan dengan emosi pada janin juga. Nah, ini disampaikan qadarullah, dokter, sebagai seorang ibu hamil ini belakangan sering bertengkar begitu dengan suami sehingga menangis cukup lama, kemudian merasa bersalah ketika sudah reda emosinya, takut kondisinya berdampak pada bayi. Ketika mengalami hal tersebut, apa sebetulnya yang sebaiknya dilakukan setelah merasakan emosi yang bergejolak? Apakah ada konsumsi sesuatu untuk memulihkan kondisi janinnya, atau cukup dengan tadi zikrullah dokter? Mohon penjelasannya, silahkan dokter.
1: Ya, pertama kembali ya, zikrullah, bahwa Allah tidak membebani luar kemampuan, husnuzon sama ayah. Bisa juga ayahnya lelah, ayahnya capek, kitanya juga agak lelah, jadi sama-sama greng gitu ya. Tapi yang kedua, minumlah air hangat yang manis, karena air guletuk nanti diabetes, jangan salah, jangan ketuker. Diabetes kehamilan sedikit aja ya, 2 menit atau kencing manis dalam kehamilan itu terlalu banyak yang bukan mudah diserap. Kalau air hangat, minuman mineral ya, susu, es krim itu diserap, bisa dipakai energi. Yang manis-manis itu nasi, mie, roti, kue-kue, bolu, gula, nah itu yang menyebabkan diabetes kehamilan. Nasinya 2 piring, dibalik nasinya setengah, diganti kentang, karbohidrat rendah, ditambah ayamnya, ikannya gitu ya. Telur tetap 2, 1 mami, 1 baby, saya suka ngomong gitu. Kalau satu naik turun tangga ke kantor, telurnya habis buat ibu ya. Itu makanan yang menyebabkan menenangkan ya, minuman yang hangat, boleh tambah air jahe, boleh tambah segera segar lemon tambah serai, tetapi minuman hangat itu untuk menenangkan. Jadi jangan minum es,

0: katanya es mendinginkan dok, es batunya disimpan di kepala itu dingin gitu ya, supaya gak tegang kita ngobrolnya nyaman ya, jadi minumlah hangat, mau teh hangat, teh telang, bunga telang, itu tuh termasuk yang menenangkan, air jahe yang ada di rumah, daun apa air apa namanya itu sereh hangat, itu sereh itu ya, wangi-wangi sereh, nah itu boleh-boleh sangat. Nah sesudah itu mulai lagi bahwa oh ya saya ini hamil karunia dari Allah Subhanahu wa taala, zikrullahnya alhamdulillah baru 3 kali aja ingat langsung, harus bersyukur ya kan, bahwa wanita hamil ini saya enggak haid 9 bulan kemudian dilindungi oleh malaikat. Jadi ya Allah, saya minta doa juga nih, ngobrol juga sama Allah supaya saya jangan emosi gitu ya. Jangan mudah emosi, karena memang bahasanya ngajuit gitu kalau bahasa kami di daerah Sunda. Kalau ngobrol sedikit si ayah greng, ibunya ikut greng, udah deh jadi greng-grengan. Jadi begitu harus menahan memang. Dua-duanya sebenarnya langsung aja istighfar. Udah itu kuncinya paling mudah. Istighfar dua-duanya, berhenti. Ingat, yang terbaik, terakhir adalah bicara baik atau diam. Iya kan? Jangan dilanjutkan dalam keadaan emosi. Itu penutupnya ya.
1: Baik. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Widya Stuti untuk jawabannya. Dan Masya Allah itu menjadi atensi terakhir, barangkali sebagai closing statement juga, Dr. Widya, singkat. Oke, untuk jadi penguatan.
0: Oke, nomor satu, kehamilan itu adalah karunia dari Allah. Tidak semua wanita bisa hamil, 10, 20, 30, hanya satu yang bisa hamil. Dan wanita hamil itu suci, gak haid, dilindungi oleh malaikat, didoakan oleh malaikat, ditemani Allah 24 jam juga. Satu, harus sangat bersyukur. Apapun zikrullah kuncinya, alhamdulillah. Suami jauh, suami dekat, keluarga jauh, keluarga dekat, masih kontrak, sudah punya rumah, lain-lain itu karena kita memang diberi cobaan yang tentunya jangan suudon. Husnuzon berprasangka kepada Allah bahwa saya ini tidak dibebani, tidak dengan di luar kemampuan. Allah tidak membebani di luar kemampuan. Buka surat Al-Baqarah ayat 286. Sehingga untuk ibu hamil, satu, tidur gizinya cukup, jalannya ringan, ikut kelas-kelas apapun boleh, batasi paparan media sosialnya. Yang ketiga, vitamin Q, Quran, sedekahnya, ngajinya, sholatnya, kemampuannya sebatas masing-masing, bahwa semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Kurang-kurangnya tentunya dari Nina Dokter, Dokter Ruth, yang baik-baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rasa gerun di hatiku.
1: Alhamdulillah sahabat MK, itu dia sajian ilmu yang kita simak bersama dengan Dr. Widya Stuti di kesempatan pagi hari ini. Mari kita hadirkan doa terbaik untuk guru kita Dr. Widya Stuti beserta keluarga. Insyaallah senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan, sehat lahir batin, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin.

0: Di pagi hari ini sahabat MK, alhamdulillah peluang kebaikan masih kami terus hadirkan untuk Anda. Anda ingin beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaflah pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tidak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Tidak hanya orang kaya yang bisa berwakaf, tapi kita semua juga bisa melakukannya. Kita bisa memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini, dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda bisa kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Harapanku subur kembali.
0: Peluang kebaikan lainnya sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini saja, tapi juga tentang bagaimana menjaga kepedulian dan kontribusi kita dalam jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini nantinya akan dibagi menjadi 4 fase dengan masing-masing selama 5 tahun. Yang fase pertamanya dimulai dari 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yakni tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli pun menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan.
2: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, Ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo prarana, prarangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleus tiga di apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta. Radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
1: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca ana teh pentas deui, tuwur nyeri teh aya gitu ena teh kan sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok seueur, sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya, Pak?
2: Adi mah tos meserna sadayana mah 5 sareng kun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: Puluh.
2: Jadi sampai teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon mohon aya ibuna ieu.
2: Aya.
1: Cobi cing nyarios sakedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha ieu teh namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros, ibu teu damang naon kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, naik darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu? Biasa pak, biasa harampang gitu. Nanti ada dan normal.
1: Panyawat atau seberalami, Bu?
3: Ayam 14 tahun mah.
1: Duh, gini. Ya,
3: kami cuma dijali ke nyari tuur, kami takut nama kangkeng saya, nama tes kata.
1: Tos sehat. Tos mohon tos sehat Bunya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah Bunya iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding ieu konsumsina kumaha pas di dinten?
2: Konsumsina de mah minasna kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
1: Tah Bapak Uding Alpha Propolis di manten, Pak? Pak Uding aya pesen teu ka nu sanes? Ka nu mana ayah mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding? Maka Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduh panyawa satunas abdi, sobianana galeu Alpha Propolis di radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng Bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Padahal teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku Bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus lanongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah berapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep sabaraha botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pan dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pan dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aing kawitna mah abi geus kirang percantenya, Pak, mun rerencangan. Mm-hmm. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa deui papa.
1: Alhamdulillah.
2: Yatulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat seperti Bapak? Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, atuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralehnya, Pak. Ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoa artinya, Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bikin dengan tes saya Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatnya Ibu.
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, nama Nukarawas, satu acana ngalikin Alfa Porpolis.
3: Satu acana ngalikin Alfa Porpolis.
2: Nukarawas,
3: Nukarawas, nak lah.

0: Gas bu dikereuyeuh nyambuk yang dikereuyeuh ngaleuan apa-apa betul aya saya kamajengan. Tapi ajakan ibu ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawatna sareng ibu atanapi panyawatna sanesna ajakan kanggo ngaleuan apa-apa polis bu mangga.
1: Kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser alfaporis.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulu-dulu orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alfapor polis ikhtiarna ngalangkungan alfapor polis nyembuhkan ma'iwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Karena setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantana.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijat mah teh acan tiasa obo kararanas, kararangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan kamana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleh tiga di apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut ya aya. Aduh soca anu teh pentas deui tuwur nyeri teu aya gitu anu teh kan sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan tok seueul tok mules teu aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos aong kulak mungkin 20 tahun.
1: Puluh?
2: Nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Mah Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cingnya Rio sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenal kawitna, Bu?
3: Ada menyelitukur. Nah, darah

0: Mungkin ayunan untuk ikhtiar, berjuang sami seperti Pak Uding. Maka Pak.
1: Mohon kesadarek-sadarek dulu-dulu abdi, BA yang menggadukannya kosa-kosa abdi, sobiannya ngagalin alpa proporis, di radio UNASKO, abdi oge alhamdulillah, kos tahunan gini ngadi jag-jag deh ayunan gitu.
0: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Doa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung alpa propolis, bapak jeung ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar baudingnya.
1: Amin.
0: Amin. Hatur nuhun Pak, hatur nuhun Ibu.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalarasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atau napi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
3: Desa Cibenang.
2: Oh, Desa Cibenang. Iya. Nah, kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu karasa
3: Bapak? Keluhan teh sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot teh lah. Tah saatosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos lain aya deui lah, aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit lepat we cen kapungkur teh barareuh pean teh nya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Sakedik
3: ai mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes genteh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Oh, leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten. 3 kalinya.
2: Ai reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jan hampang, janten kana urang teh teu karjang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karjang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanah meja kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endangnya
3: nya
2: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Cuma ada selungsung ke darah tinggi nama banyak.
3: Untung mamu yahnya.
2: Ay nggak mama nggak mamu sali.
3: Ay mohon mohon.
2: Dikirangan.
3: Nyanyanya.
2: Bapak Andang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina
3: bapak. Sami-sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis. 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balarea. Wangkid kiwari Bah Damis baris ngahaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Guha Wale. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Hidup anti pesimis dengan rutin konsumsi Alpa Propolis bikin hidup selalu optimis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngananggukeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian anu ka-12. So

syukur ari keur di jero mah. Tangtu omongan kuring moal kadengengan kumanehanana. Kieu jamin. Gih, sok bejakeun aya naon ieu. Beungeut meni baketut kitu. Coba aya naon ieu? Gih, hah? Kieu ye jamin. Puguh keur mikir kuring teh. Mikir naon ieu? Puguh keur mikir kuring teh ieu teh. Tapi eueuh batur, cik kuring rek nanya. Ari akang satia keneh ka bapa kuring nu geus maot. Gih. Nya puguh pisan atuh jang. Tong diragukeun deui eta. Sabab hade goreng oge geus karasa. Geus ka dagingan ku tuang rama mah. Najan tepi kaliang kubur oge moal poho. Coba aja naon make naroskeun kitu sujang. Asa kaget ka akang mah ieu teh. Kagila-gila. Keding atuh. Jeuk si Jamid biuk darada ngiset ngadeukeutan ka murkana. Syukur mun kitu mah Kang. Hartina kuring teh teu cuang cieung teuing sorangan. Sabab geuning aya keneh batur pakumaha. Kuring teh sedih nu sanyana mah Kang, sedih kuring teh. Sedih pisan. Sabab nu jadi bapa maot ku musuh. Ditambah-tambah ari lanceuk jeung adik kuring kalah milu ka musuh jiga nu milu komo lanceuk kuring mah. Si Kancanawati kalah ka bogoh ka Sipurwa. Deuh. Apana lang sampai kuring teh lamun kitu asa dijual payu teu boga batur pakumaha. Sedengkeun ayeuna hirup di paguron teh di kawasa ku Sidipawara. Apan apal